0: nggak biasa makan pagi.
1: Nah, aku udah langsung ini insting banget.
0: Iya.
1: Dari gayanya tuh udah mulai lemas gitu ya, kayak nggak semangat. Beda kayak aku nih. Aku tuh habis udah makan ada buah, ada nasi, apalagi ya. Jadi kayak semangat gitu. Kenapa?
0: Karena nggak. Yang pertama tadi kan nggak biasa kan kak?
1: Biasa.
0: Kalau aku tuh makan, aku tuh malah ngantuk.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi aku sarapannya aku gabungin sama nanti siang.
1: Siang ya.
0: Atau enggak aku brunch. Jadi jam-jam 9, jam 10 itu baru makan. Tapi makan-makan tipis aja.
1: Iya. Yeah. Aku pernah nih teman pro 2 kalau mencoba ya biar enggak sarapan pagi, malah jadi double siangnya gitu. Double banget ya, siang ke sore sampai malam. Jadi aku kalau lagi dinas kayak gini siaran tuh ya udah sarapan, tapi jam 12 udah stop. Jam 7 malam aku juga enggak ini lagi, enggak makan malam.
0: Oh,
1: gitu.
0: Jadi makannya kalau udah pagi pagi doang.
1: Iya, jadi kalau mau siang siang doang.
0: Oh.
1: Jadi malam tuh emang kalau malam enggak.
0: Oh iya.
1: Kecuali ya kan ya urgent ada acara kegiatan ya. Misalkan sunatan massal atau apa gitu kan. Ya udah, atau ada acara kebaktian, udah. Gak mungkin dong ya.
0: Yang gak makan.
1: Gak makan kan gak menghormati tuan rumahnya.
0: Betul.
1: Gitu. Undang-undang kita. Oke, kita baca dulu ya di 0811523924. Gimana kabarnya dari teman pro 2 udah gabung nih. Ada Kak Rina di Geobo 11.
0: Halo.
1: Apa kabar nih Bang Rana? Siapa nih teman siarannya? Kayaknya cewek cantik. Eh, sesama cewek jangan gitu dong ya.
0: Eh, tapi aku lebih suka apa? Dipuji cewek loh.
1: Iya kah?
0: Karena cewek tuh pasti jujur.
1: Bujur kah? Dia bilang gitu, aku lagi ingat sama mantan aja. Ya, gak bisa dilupain. Kenapa sih kamu belum bisa move on dari mantan? Ya, hai gengs, jangan dong gitu. Pagi-pagi tuh jangan langsung ingat wajah mantan. Kenapa? Dia cakep. Ya. Eh, biasanya kalau cewek tuh kenapa ya tuh kok susah ngelupain mantan?
0: Biasanya kenangannya sih kak. Kayak banyak hal-hal seru yang udah dilakuin.
1: Okay.
0: Atau biasanya cowoknya itu yang princess treatment banget. Ngetreat ceweknya bener-bener seoke itu gitu loh.
1: Pagi-pagi udah ngucapin
0: selamat pagi.
1: Pagi udah sarapan belum? Ntar kuantarin ya.
0: Nah mungkin itu yang bikin jadinya gak move on.
1: Iya, perhatian yang berlebih.
0: Iya benar. Jadi kayak terbiasa kalau udah gak ada jadinya sepi. Ada yang kurang aja paginya.
1: Eh cowok kamu gimana sih?
0: Kami dia jarang gitu. Cetan.
1: Ah benar.
0: Kami jarang ya, cetan.
1: Aku tuh juga dulu pernah pas masih pacaran tuh ya, gengs. Enggak ngebiasain yang namanya komunikasian pagi-pagi. Aku bilang gini, kalau kamu pagi-pagi bukan SMS ya zaman dulu ya. SMS aku berarti kamu tuh pura-pura aja gitu.
0: Iya. Kenapa pura-pura?
1: Kalau bagi aku sih apa ya, udah berapa kali ku pacaran, aku udah bilang gitu kan ya. Itu tuh ujung-ujungnya putus juga, nggak usah terlalu ini ya, over-over banget perhatiannya. Ya udah ketemuan aja. Kalau misalkan siang nanti kita sama-sama jam istirahat, udah
0: ketemu.
1: Udah kalau makan siang aja. Jadi nggak usah terlalu ngasih perhatian yang berlebih, yang ujung-ujungnya juga ya kita kan nggak tahu jodohnya.
0: Iya benar.
1: Itu dia. Tapi kalau mungkin kamu tuh udah ini ya, udah mau pengen berencana ya.
0: Iya sih sebenarnya, karena aku udah lumayan lama juga kak.
1: Ya oke, apalagi buat teman pro 2 nih yang udah pas banget umurnya. Nah mungkin harus tanyain lebih dalam lagi gitu ya.
0: Benar.
1: Sudalam-dalamnya.
0: Minta kepastian.
1: Wih, minta kepastian. Baiklah teman pro 2, kita bakal hadirin dulu lagu dari Ran with Selamat Pagi.

0: Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Magam-magaman teman berdua. Udah pukul 7 lebih 19 menit aja.
1: Iya nih.
0: Wah, gak kerasa banget ya. Waktu tuh terus berputar ya. Umur juga makin apa ya, makin ini ya, makin lama
1: makin bertambah.
0: Nah, teman berdua, siapa nih di sini yang sehabis cuci muka tuh langsung main usap kasar dengan handuk atau gosok wajah pakai handuk mandi? Kamu gimana biasanya?
1: Aku enggak. Karena mungkin kebanyakan cewek juga ya, enggak cuma aku. Mereka bakal lebih sensitif untuk soal muka, Kak. Jadi lebih milih pakai tisu.
0: Okay, aku baru tahu ya. Kita kan kaum cowok, jadi biasa-biasa aja kalau udah habis mandi itu kan udah semua dikeringkan sampai ke muka-muka gini.
1: Iya, nah itu bedanya. Kalau cewek itu ada handuk mandi, ada handuk rambut, untuk muka nanti pakai tisu. Gak mau jadi satu.
0: Tunggu dulu, ini sebenarnya yang ngajarin siapa sih? Atau kamu sendiri efeknya tuh udah otomatis aja?
1: Karena otomatis perempuan gak ada otomatis ngasih tahu. Iya, tapi kalau soal yang pakai tisu itu kayaknya itu masuk di logika aja deh.
0: Oh, logika ya.
1: Karena kalau pakai handuk, masa untuk ngelap semuanya, ngelap di muka juga. Terus karena waktu itu belum tahu pakai handuk ternyata jerawatan. Jadi cobalah pakai tisu, ternyata lebih bersih kan.
0: Ya, jadi kalau kamu enggak mau kulit wajah kamu ketarik juga iritasi. Bener. Ya bahkan karpet merah pun bisa berjerawat gara-gara langsung dikeringkan dengan handuk tadi.
1: Benar.
0: Nah, jadi mengeringkan wajah setelah cuci muka itu ada tekniknya sendiri ternyata. Dari para perempuan.
1: Benar.
0: Atau ini cuma perempuan aja, kalau cowok mah biasa aja.
1: Iya, biasa aja. Benar. Karena cewek kan lebih telaten juga kan, lebih merhatiin.
0: Jadi kalau misalkan ketemu sama cewek yang kusam-kusam gitu, berarti dia pakai handuk ya,
1: mengeringkan
0: wajahnya. Nah, cara yang paling benar adalah dengan ada juga yang bilang menepuk-nepuk halus wajah menggunakan handuk bersih khusus muka.
1: Iya, khusus muka
0: yang lembut ya.
1: Benar.
0: Benar tadi dia bilang tisu wajah yang lembut. Pastikan kamu nggak mengeringkan wajah sampai benar-benar kering kerontang gitu, biar sedikit lembab ya, biar nutrisi dan skincare yang mau kamu pakai setelahnya tuh bisa meresap sempurna ke dalam kulit. Kalau ngomong-ngomong pakai skincare juga nggak sih kamu?
1: Iyalah, pasti.
0: Tapi kita tanya tuh sama cowok-cowok, kayaknya ada yang pakai skincare, ada yang pakai. Manfaatnya apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh tergantung, Kak. Kayak kalau
0: katanya pelindung kulit ya.
1: Iya, apalagi pakai sunscreen. Menurut aku cewek cowok harus pakai sunscreen.
0: Iya.
1: Katanya sunscreen itu tuh mencegah penuaan pada wajah.
0: Boleh, aku mau coba.
1: Terus karena tahu enggak sih kalau muka itu ada tipenya?
0: Enggak tahu. Tapi tunggu dulu ya. Aku mau nanya dulu. Orang tua kamu pakai skincare gak sih?
1: Iya, mama aku pakai. Tapi aku yang ngajarin.
0: Itu mama. Papanya
1: iya,
0: gimana?
1: Papa paling cuma sabun muka.
0: Iya, bener. Aku juga gitu, ya kan ya.
1: Tuh kan kayak enggak apa cowok skincare-nya apa.
0: Pacar kamu gimana? Skincare gak?
1: Pacar aku sabun muka, pakai sunscreen juga. Dan itu aku juga yang ngajarin.
0: Iya. Soalnya kayaknya aku pernah nyoba gitu, tapi jadi repot ya kan ya.
1: Iya.
0: Repot banget lo, tau gak sih teman produk, karena cowok itu biasanya gak mau repot, kecuali kalau cowoknya spesial banget ya kan.
1: Spesialnya gimana nih?
0: Spesial dia tuh orang yang sebagai presenter ketemu di sebuah kegiatan-kegiatan khusus ya.
1: Benar.
0: Kan? Yang kayak gini-gini di studio udah di sini aja ya kan. Nah, jadi benar banget nih teman produk, kamu harus rubah gaya hidup kamu ya. Apalagi buat para cewek nih, anak sekolah.
1: Benar.
0: Yang baru masuk SMP, SMA, bingung kan? Kok kenapa nih makin hari makin banyak jerawat?
1: Iya.
0: Kalau dulu waktu sekolah bilang gini, "Kenapa kamu kok makin banyak jerawat?" Udah ada.
1: Jatuh cinta.
0: Suka-suka ya. Jatuh cinta gitu. Ternyata kan sebenarnya kebiasaan yang salah tadi.
1: Benar.
0: Bayangin ya, dari kulit kita tuh waktu masih kecil, terus udah remaja kan pasti mengalami yang namanya perubahan.
1: Benar. Nah,
0: bukan gara-gara ada perasaan atau habis jatuh cinta.

bedanya agar kita siaga. Pertama, ablasi. Ini adalah pengikisan tanah oleh aliran air sungai. Jadi, waspadai tebing sungai yang longsor mendadak akibat arus deras. Kedua, abrasi. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut. Bagi warga pesisir, perhatikan garis pantai yang kian menyempit. Ablasi di sungai, abrasi di pantai. Keduanya mengancam rumah dan lahan kita. Tanam pohon pelindung dan jangan mendirikan bangunan terlalu dekat air. Mari kenali potensi bahayanya, kurangi resikonya.

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Perluan dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di frekuensi 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Gimana, masih semangat?
1: Masih.
0: Iya. Tahu nggak sih kamu ya, kalau karyawan ini jarang ambil jatah cuti. Ini lebih gampang yang namanya terkena burnout.
1: Kenapa tuh?
0: Tahu nggak sih burnout apa?
1: Tahu, tahu.
0: Apa tuh?
1: Kayak apa sih? Aku pernah baca itu.
0: Apa?
1: Kayak yang cepet capek gitu gak sih, Kak?
0: Iya, benar banget. Dari sebuah penelitian nih, bekerja terus-menerus tanpa jeda dalam jangka panjang itu dapat meningkatkan risiko stres.
1: Iya, benar.
0: Kecemasan. Gangguan tidur dan kelelahan emosional. Kamu kayaknya udah mau burnout juga gitu kan ya.
1: Mungkin.
0: Mungkin karena kuliah.
1: Iya.
0: Ya. Terus ditambah siaran enggak?
1: Siaran masih
0: oke. Okay. Aja.
1: Masih ya, oke. Okay. Kan ya.
0: Apalagi buat kamu ya, para pekerja di lingkungan dengan tekanan tinggi.
1: Benar.
0: Aku tuh pernah, tau enggak sih, teman Pro 2 dan juga Kak Nisa, kalau jadi seorang salesman tuh berat banget.
1: Iya, karena banyak tekanannya kan.
0: Dipenuhin dengan target.
1: Benar.
0: Target udah masuk ya bulan ini, bulan depan makin naik. Nah, itu tuh yang kadang tuh jadi mikirnya, udah balik lagi deh ke dunia siaran. Nah, aku malah mensyukuri lagi comeback-nya aku di sini. Wow. Setelah kuliah aku tuh jadi ini ada pengalaman jadi sales kompor gas, tau gak sih kamu?
1: Oh,
0: yang jalan-jalan kaki
1: itu. Iya. Nah, yang dateng-datengin rumah orang.
0: Pintu, ya kan? Itu udah pernah aku lewatin. Semuanya dari jualan mobil, jualan motor, ya kan ya, jualan obat. Ya, apalagi buat kamu yang punya profesi sebagai medical representative. Wah. Aku tuh kalau biasanya tuh ya kan ya, pagi-pagi tuh udah nongol aja di rumah sakit, bawa tas, ya pakai baju yang rapi, sepatu segala gimana. Nah itu tuh jadi kangen aja, bagaimana sih perjuangan seorang sales obat. Tapi aku bersyukur ya. Yang penting kita masih diberikan kesehatan, kekuatan.
1: Bener.
0: Dalam menjalani kehidupan ini.
1: Iya.
0: Jadi buat anak-anak muda Palangkaraya, jangan langsung menyerah gitu. Dan perlu yang namanya mengambil liburan singkat atau cuti rutin.
1: Bener.
0: Setiap 2 bulan sekali. Tapi kalau kamu udah gak sabar, gak tahan, udah.
1: Dah.
0: Udah. Resign aja. Buka usaha baru.
1: Paling enak tuh buka usaha sendiri sih.
0: Iya bener. Buka usaha sendiri ya kan, daripada makan hati.
1: Benar.
0: Karena juga dari studi kesehatan tuh mengatakan dan menekankan pentingnya tidak menunggu sampai mengalami burnout sebelum mengambil istirahat dari sebuah rutinitas. Ya, karena pentingnya untuk menjaga work life balance ya, adalah sebuah kunci untuk mempertahankan performa kerja, kemudian kualitas hidup yang lebih baik. Kadang ada juga ya, gara-gara pekerjaan menumpuk, banyak target, pasangan kita yang jadi korbannya.
1: Benar.
0: Ya udah kita putus aja.
1: Karena udah merasa capek.
0: Ya.
1: Jadi waktu kayak chatan gitu, mungkin pacar tuh kadang kan kayak mau chatan, tapi nggak tahu kalau kita tuh capek kayak.
0: Iya. Pengalaman pribadi nih. Apalagi nanti kamu kalau udah kerja ya, dunia kerja. Sebenarnya Nisa, kamu mau pengen jadi apa sih cita-citanya?
1: Kalau sekarang cita-citanya paling aku kayak sekarang sih mau jadi penyiar.
0: Penyiar?
1: Iya.
0: Beneran gak sih?
1: Bener. Ini aku udah kayak, aku lihatin cita-citaku nih bener gak sih? Ternyata udah kayak setahunan lebih aku bener-bener mau jadi penyiar.
0: Iya. Itu bener tuh. Ya udah, aku udah ceritain sama kamu ya di apa ya, di belakang. Nah jadi emang sih ya, tergantung minat kita.
1: Bener.
0: Iya, kita gak bisa maksain gitu.
1: Iya.
0: Terus nih teman Pro 2 ya, tadi kalau ngomongin kembali lagi burnout itu ya, jadi buat kamu sebagai karyawan yang jarang ambil cuti 2023, 2024, 2025,
1: aduh,
0: harus 2026 ini ya.
1: Benar.
0: Kamu harus ambil cuti.
1: Harus.
0: Tapi bingung juga sih, cutinya mau kemana?
1: Ya,
0: ujung-ujungnya di rumah juga.
1: Iya sih, sebenarnya cuti gak mesti liburan gak sih kak? Kayak cuman untuk mengistirahatkan diri aja dari pekerjaan. Istirahatkan diri biar gak ada tekanan aja dulu gitu.
0: Iya, setuju. Jadi pertanyaannya nih, jatah cuti kamu masih berapa lama lagi nih? Masa hangus kayak gitu-gitu aja.
1: Benar.
0: Ya. Oke, teman berdua, nanti kita bakal ngobrol lagi ya sampai jam 9. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya, Pro 2 FM, teman
1: terbaik kamu.

0: Nisa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

disabilitas dan inklusi. Inklusi berarti memberi ruang yang sama bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu dengan kondisi apapun punya hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang memiliki cara berbeda dalam beraktivitas. Yang sering menjadi hambatan bukan disabilitasnya, melainkan lingkungan dan sikap masyarakat yang belum ramah. Inklusi dimulai dari cara kita memandang, bukan mengasihani, tetapi menghargai. Bukan membatasi, tapi membuka kesempatan. Ketika sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum dibuat lebih aksesibel, semua orang bisa merasakan manfaatnya. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi para penyandang disabilitas. Dengan kesempatan yang setara, mereka dapat menunjukkan potensi dan kontribusi nyata. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Karena ketika semua diberi ruang untuk tumbuh, kita semua ikut maju.

0: Berdua matahari udah naik aja ya, berarti udah mulai ini ya.
1: Udah mulai
0: panas. Tapi bagus loh ya buat kita. Kalau di range waktu jam 8 pagi sampai jam 9.
1: Bener.
0: Buat apa?
1: Buat kulit.
0: Buat kulit, buat tulang.
1: Benar.
0: Nah, karena dulu zaman COVID aku ingat banget ya. Kena COVID tuh gak enak banget. Harus disuruh berjemur di
1: karena,
0: depan teras
1: karena
0: rumah.
1: Karena sempat kena COVID.
0: Iya kan cuma ada ini ya. Apa namanya tuh? Aku udah lupa lah. Hasil laboratorium tuh menunjukkan bahwa gini. Waduh, langsung kepikiran. Nah, dulu sempat ya enggak nyiar.
1: Oh.
0: Karena ini jadi sampai 3 hari, bayangin ya 3 hari sampai shock gitu ya keluarga di rumah. Kamu jauh-jauh deh.
1: Terus jadi isolasi enggak?
0: Iya di ini diisolasi dalam satu apa isolasi sendiri ya. Kamar sendiri. Terus makan sendiri ya. Piring itu benar-benar dibersihin sama nyonya menir yang di rumah. Kok gitu sih gitu ya. Jadi kan apa ya pikiran tuh mut-mut.
1: Iya benar.
0: Bikin stres ya gara-gara gitu aja. Padahal ya udah deh, semua udah dijalani. Ya kalau kamu gimana dulu zaman COVID?
1: Enggak sempat kena.
0: Enggak sempat kena.
1: Alhamdulillahnya enggak.
0: Tapi pikirannya gimana waktu itu?
1: Nah, aku aman aja sih karena kami di rumah juga kan. Tapi yang kena itu papahku. Tapi kayak cuma gejalanya sedikit. Kata mamaku kita diam aja, obatin sendiri gitu ya. Mamaku gitu.
0: Tapi masih kumpul bareng ya.
1: Masih kumpul bareng.
0: Oh, enak banget. Ya, jadi santai aja gitu kan. Emang sih sebenarnya teman pro 2 kita tuh enggak usah perlu panik-panikan banget ya.
1: Benar.
0: Oh, gini gitu. Jadinya ya kena ada yang namanya serangan jantung.
1: Iya.
0: Ya kan. Ada yang sampai kecelakaan mikirin tuh buka lembarannya tuh. Woi, enggak konsentrasi
1: bener.
0: Kan. Nah, jadi terjadi namanya musibah. Jadi buat teman pro 2 nih yang mau berangkat liburan, ini hari Jumat, Bo.
1: Iya,
0: Sabtu
1: besok
0: minggu
1: ada weekend loh.
0: Kamu besok siaran atau gimana?
1: Sabtu minggu enggak?
0: Aman ya.
1: Aman.
0: Bahagia banget weekend bareng pacarnya. Aku sih ya di mana aku libur, di situ orang kerja, di mana orang
1: kerja
0: aku libur. Ayo udah enggak apa-apa, dinikmati aja.
1: Iya.
0: Nah, tahu enggak sih teman pro 2 kalau kabarnya nih ya buat kamu yang suka karaokean massal dan nostalgia bareng lagu-lagu legendaris dari band ADA ya, grup band papan atas tanah air ini resmi menginjak usia di umur mereka 30 tahun. Berkarya di industri musik Indonesia. Tahu enggak sih
1: banget.
0: Band ini? ADA band.
1: Ya.
0: Siapa vokalisnya sekarang? Ayo.
1: Enggak tahu siapa.
0: Aku nggak tahu juga. Kalau dulu sih taunya Doni ya. Nah, jadi buat merayakan perjalanan 3 dekade yang penuh kenangan ini, teman pro 2 ADA band ini siap menyapa para penggemarnya lewat gelaran spesial yang bertajuk Remember PSX Cup Concert yang bakal digelar pada bulan November mendatang. Mulai dari hits abadi seperti Manusia Bodoh Karena Wanita Ingin Dimengerti sampai Haruskah Ku Lari. Ini bakal siap dibawakan buat bikin kita bernostalgia dan sing along bareng dari awal sampai akhir. Kitanya tuh siapa enggak tahu ya kan. Tuh di era tahun berapa? Kalau Nisa kayaknya ya kan. Mungkin bapaknya dan ibunya tahu.
1: Tau.
0: ADA band.
1: Iya. Yeah.
0: Ya.
1: Aku cuma kayak tahu kalau ADA band yang itu. Ada namanya band yang itu.
0: Yeah. Coba kalau ada nama yang baru, nggak ada band gitu.
1: Nggak ada band.
0: Ya, yeah. No band. Nah, pasti seru juga nih. Nah, jadi buat kamu yang punya kenangan manis mendalam di area di range tahun 2000-an, ya, tau nggak sih yang dengerin radio itu bukan cuma anak-anak muda?
1: Iya, tahu.
0: Iya.
1: banyak usia-usia di atas juga kan.
0: Iya benar.
1: Benar.
0: Jadi kalau aku ketemu aja sama teman-teman, sama keluarga, kamu nggak siaran? Kenapa? Lagi libur ya, nggak siaran ya? Gitu ya. Aku senang mendengarin siaran kamu. Waduh, kadang malu gitu kan ya. Mana juga mereka tahu apa yang kita bagikan informasi seputar tentang kesehatan, seputar tentang anak-anak muda tuh mereka tahu gitu. Ternyata pas kita lagi siaran ini, disitulah mereka senang dengerin ya obrolan kita. Oke, di teman Pro 2. Jadi buat kamu kalau ngomongin weekend nih, biasanya mau kemana sih kamu?
1: Aku biasanya tuh gak kerencana sih kak, gak mau kemana-mana. Biasa kalau Sabtu, paling gak Minggu aku masih bisa tidur sampai siang. Paling ya udah jalannya, paling jalan-jalannya paling sore. Gitu doang. Kayak sama umumnya, umumnya aja.
0: Emang sih ya kalau masih muda tuh enaknya gitu ya. Kalau aku tuh habis gini udah pulang ya. Bobo tidur ya kan.
1: Nah, kalau anak muda tuh habis kayak gini
0: jalan-jalan.
1: Jalan nongkrong gitu.
0: Ya, shopping-shopping.
1: Iya, yep, benar.
0: Kafe gitu. Dan ya dinikmati aja mumpung masih muda gitu kan ya. Jadi buat kamu yang udah punya cinta, makin sayang deh sih sama pacarnya gitu ya, sepenuh hati. Sama seperti lagu ini dari Roni Parulian, Sepenuh Hati featuring Andi Rianto.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

0: Info cuaca. Halo teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin info cuaca dari BMKG Palangkaraya. Silahkan.
1: Baik, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Mufi dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Mulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan di wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan sampai dengan berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai dengan 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Lutfi. Itu tadi info cuaca dari BMKG Palangkaraya, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

0: produser dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita masih menemani kamu dan kayaknya untuk sesi di jam 7 sampai jam 9 ini udah dulu ya. Tapi kita masih menemani kamu 1 jam lagi. Di ngopi ngobrol pagi tentang apa ya biasanya ya, keindonesiaan.
1: Iya.
0: Ragam budaya.
1: Benar.
0: Apalagi Indonesia tuh apa ya, kaya akan perbedaan.
1: Benar.
0: Tapi tetap satu juga.
1: Iya.
0: Ya ada ini tentang kultur budaya
1: yang
0: bahasa,
1: macam-macam.
0: Ya adat istiadat. Kita akan coba telusurin ya, nanya-nanya sama Kak Nisa ya. Dari mana dia nanti ya kan ya. Apa ini makanan daerahnya ya. Asli orang Banua kah, Banjar?
1: Aku asli Kalimantan Tengah.
0: Oh iya, Kalimantan Tengah. Jadi bingung nih ya kan ya. Jadi dari sini.
1: Iya, asli.
0: Tapi campuran kan ya?
1: Iya, kalau intinya campuran.
0: Campuran dari Tiongkok. Oke, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tak sadar, hal kecil bisa membawa perubahan besar. Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar gak sih? Sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum.
2: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
1: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu gak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun

0: Kamu lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol

0: Halo teman Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hari ini kita bakal ngopi, ngobrol pagi sama aku Nisa. Aku ditemenin sama siapa nih?
1: Halo Tasya.
0: Halo Tasya. Gimana paginya?
1: Hai.
0: Pagi yang cukup terik di Palangkaraya ya. Abis ini aku sama Tasya bakal banyak ngobrol-ngobrol yang berkaitan dengan aktivitas kita di pagi hari biasanya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Setelah ini ada lagu Hancur Hatiku dari Atalia Aubrey.

0: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu?
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Halo teman Pro 2. Nah, ada Tasya juga. Halo Tasya.
1: Halo.
0: Sapa-sapa dulu. Jadi teman Pro 2, hari Jumat ini tema kita bakal ngobrolin lingkungan hidup ya Tasya. Kalau di sekitaran rumah Tasya, menurutmu udah bersih belum sih?
1: Bersih, tempatku bersih. Soalnya masih perumahan baru.
0: Oh gitu. Kamu rumahnya di mana sih?
1: Di Staji aku.
0: Oh gitu, benar-benar. Tapi kamu tahu nggak sih kalau Palangkaraya ini ialah kota terbersih di Kalimantan?
1: Oh iya.
0: Dan juga kota terapi di Indonesia. Menurutmu itu valid kah?
1: Valid sih.
0: Iya kan?
1: Iya valid.
0: Kalau masalah bersih, aku akuin memang bersih, ya, memang lebih bersih ya dari kota-kota lain di Kalimantan. Ya. Terus kalau masalah rapi, tuh rapi karena kita tersusun kan di perkantoran. Ada daerah,
1: sekolahan.
0: Iya, sekolahan, perumahan, itu tersusun rapi, nggak berhamburan gitu loh. Jadi orang-orang baru yang di Palangkaraya pun menurutku lebih mudah beradaptasi. Karena memang enak aja di Palangkaraya. Terus
1: juga.
0: Palangkaraya ini masuk kota rekomendasi kalau orang mau slow living. Menurutmu di Palangkaraya ini cukup slow living gak sih?
1: Iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Kayak gak ada tuh orang yang kayak tiap hari buru-buru, apalagi bunyiin klakson.
1: Betul. Tiap pagi aja gak ada klakson.
0: Bener, walaupun macet menurutku.
1: Kalau macet senyap sih.
0: Iya, benar. Tapi akhir-akhir ini tuh kayak lagi rame banget Palangkaraya. Aku gak ngerti kenapa ya, tapi kayaknya tuh karena mau 17-an, kalau 17-an kan lebih rame di kota kan. Jadi orang-orang dari kabupaten itu banyak yang ke kota. Aku ngerasain tuh apalagi malam minggu kemarin. Kamu ada keluar gak?
1: Aku minggu
0: pas malam minggu
1: gak ada.
0: Nah pas malam minggu itu aku ada keluar.
1: Kemana?
0: Aku cuma keliling sih, kayak bundaran, Yos. Ternyata di bundaran tuh rame banget. Semuanya rame. Iya, minggu kemarin malam.
1: Kayaknya aku keluar deh minggu kemarin.
0: Tuh, harusnya sadar deh kayak.
1: Apalagi di Duta Mall.
0: Bener, jalanan arah ke Duta Mall tuh macet. Bener. Memang sekarang tuh lagi rame-ramenya orang ke Duta Mall. Cuma sekedar jalan-jalan atau belanja tuh pasti ke Duta Mall. Karena memang enak juga sih, apalagi kalau bawa anak-anak kan. Kalau kamu sering gak ke DM?
1: Sering sih.
0: Sama aku juga.
1: Sering.
0: Aku bahkan sekedar beli minuman yang aku suka.
1: Minuman atau makanan?
0: Iya, sama. Cuma sekedar itu doang aku bisa ke DM.
1: Kayak
0: ternyata. Tapi kamu tahu gak sih kalau lingkungan hidup itu, lingkungan sekitar kita tuh mempengaruhi mental health.
1: Iya, banget.
0: Bener kan? Contohnya nih, kayak yang baru-baru ini tempat pembuangan sampah di Jalan Lawu yang ditutup oleh pemerintah.
1: Kenapa tuh?
0: Nah, aku tuh sudah notice lama karena kayak di situ tuh kan rame jalanannya. Terus kalaunya ada acara pasti di situ macet. Ada acara di bundaran tuh, di situ tuh macet. Jadi kurang nyaman dan bau banget, bau sampah. Karena benar-benar di pinggir jalan dan kurang rapi juga sih, kurang tertata, kurang bersih. Itu sih. Oke teman Bro 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol panjang lagi sama Tasya sampai pukul 10.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Zona Gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: teman Produa.
1: Halo, halo teman Produa.
0: Ada Karanap juga.
1: Iya.
0: Tadi kami sudah ngomongin tentang terakhir ngomongin kalau lingkungan hidup tuh kak mempengaruhi mental health juga.
1: Wow.
0: Valid nggak menurut Karanap?
1: Aku sih setuju banget gitu ya teman Produa.
0: Karena kalau
1: tapi mental health apa sih?
0: Sudah kuduga.
1: Kesehatan mental.
0: Iya benar.
1: Benar banget, coba kalau kita tinggal di rumah yang kayaknya berantakan gitu kan. Ayo gimana? Kayaknya nggak nyaman kan?
2: Ya. Tidur aja nggak nyaman.
1: Iya benar. Sama juga kalau kamu pacaran sama cowok yang nggak pembersih.
0: Benar, benar.
1: Nah, mental kamu pasti terganggu juga.
0: Risih.
1: Aduh, udah dibilang berapa kali diingetin, masih terus aja kayak gitu. Ayo.
0: Benar lagi.
1: Benar lagi ya teman berdua. Lingkungan hidup sih sebenarnya ini berawal dari kita sebagai anak muda dong ya. Ya kan kak, kak siapa namanya?
0: Ya Payo.
1: Udah lupa nih. Nah jadi dari rumah kayak misalkan bersih-bersih gitu. Ini cocok nih buat teman berdua besok yang kayaknya udah libur.
0: Benar. Nah, aku biasanya juga kalau libur aku pasti bersih-bersih.
1: Bersih-bersih. Apa nih yang kalian bersihkan dulu nih? Hai para perempuan.
0: Pastinya nyapu. Kamar. Kamar duluan.
1: Yes. Kamar.
0: Kalau untuk nyapu serumah kayaknya tiap hari deh. Tapi kayak nyimpun-nyimpunin skincare yang berantakan tuh kayak waktu libur aja. Kayak tisu-tisu yang berhambur tuh.
1: Tisu-tisu. Emang ada tisu yang berhambur?
0: Kapas tisu. Kapas. Cewek
1: Oh iya benar perempuan ya.
0: Cewek tuh banyak banget gunain itu.
1: Aku baru nyadar sama tuan sama yang di rumah tuh juga itu kalau udah make upan tuh tisunya udah dibikin di meja.
0: Tuh, kan? Semua cewek tuh kayak gitu.
1: Kenapa ya? Apa sih kok enggak bisa kalian perempuan tuh harus langsung kudu membersihkan, merapikan meja riasnya gitu ya. Berantakan gitu aja ada. Aku heran tak sampai ada 6 buah lah di situ kan ya. Maksudnya 6 buah alat apa namanya? Make up ya. Untuk mata lah, inilah, itulah.
0: Bahkan tahu karena cewek itu sekedar untuk bibir pun dia enggak cuma satu produk.
1: Iya.
0: Banyak ombre. banyak.
1: Kalau untuk bibir sih dia cuma satu aja, gincu, ya kan. Biar saya udah mama. Nah, saran bagi anak muda nih dari anak muda sendiri gimana nih? Ya, agar bisa berhubungan dengan lingkungan hidup sama kesehatan mental tadi. Sarannya biar tetap ini gitu dijaga.
0: Ya pasti rajin-rajin bersih-bersih aja sih. Kayak kepekaannya aja dalam lingkungan sendiri. Karena kayak kalau kita rumahnya berhambur, kamar berhambur, kayak pulang gak enak kan dilihat. Itu malah bikin stres, malah bikin capek liatnya. Kalaunya udah bersih kan enak. Datang tinggal rebahan kan enak.
1: Iya.
2: Bersih-bersih.
1: Kayak tadi pagi gitu kan ya. Tempat tidurnya langsung dirapiin.
0: Benar.
1: Tapi jujur gimana nih kalau kalian?
2: Aku gak rapiin sih.
0: Kalau aku kayak otomatis diri bangkit dari tempat tidur langsung ngelipat selimut.
1: Oke.
0: Otomatis.
1: Ya benar sih. Kalau aku sih langsung ngerapiin. Jadi kenapa ini udah jam kayak gini langsung ngelihat aja suasana rumah tuh, aduh enak banget buat
0: pasti udah selesai dibersihin,
1: scrolling media sosial dulu sampai nyantai gitu ya,
2: minum kopi ya.
1: Aku nggak suka ngopi. Aku nggak suka ngopi, nggak suka ngeteh.
0: Terus air putih aja.
1: Minum air putih hangat aja sih biasanya teman Produa gitu kan ya.
0: Itu faktor U.
1: Oke, sebelum diperdalam faktor U-nya kita dengerin dulu lagu-lagu di Produa, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman berdua masih bareng kita bertiga.
1: Iya.
0: Tapi harus udahan dulu ya.
1: Karena udah mau jam 10.
0: Terima kasih ya buat teman-teman udah temenin aku pagi ini. Dari tadi tuh ada Kak Nisa, ada Kak
1: Tasya.
0: Tahu nggak sih aku ngingat si Nisa ini, Nisa ini karena dulu tuh ada nama radio ujungnya Nisa, jadi aku tahu Nisa. Harus ada ini dulu kayak
1: mystery. Harus ada pengingatnya.
0: Oke, ini ada apa nih? Kalimat terakhir pesan mungkin tentang lingkungan hidup buat anak muda.
2: Kesadaran dirinya aja sih kalau ngelihat ada sampah atau apa ya.
1: Pasti.
2: Gitu.
1: Apalagi dengan kondisi Palangkaraya yang berasap beberapa hari ya.
0: Kabut asap.
1: Iya, kabut asap.
0: Kalau bisa pesan dari aku jangan ngebakar dulu sampah-sampah.
1: Bener.
0: Buang
1: tuh
0: aja ke TPS.
1: Bener.
2: Ya. Tapi banyak orang tuh bakar ini, Kak, daun.
1: Iya,
0: masih
1: lebih pilih bakar daun.
0: Bersih-bersih gitu ya. Kan berbahaya, bisa menjalar.
1: Benar.
0: Palangkaraya, Kalimantan ini masih penuh dengan yang namanya tanah gambut. Bayangin tuh yang di sana tuh arah mau ke Kalampangan sana kan masih membara aja tuh.
1: Membara, tiap hari tuh mereka.
0: Membaranya tuh teman-teman bukan cuma di atas, di bawahnya
1: di bawah
0: juga ikut membara, makanya makin menyebar ya.
1: Walaupun sudah mati yang di atas, di bawah masih ada.
0: Masih hidup. Oke, kita pamit ya.
1: Oke.
0: Terima kasih teman-teman.
1: Terima kasih teman berdua.
0: Bye bye.
3: Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini

0: Mi corazón siempre será tuyo. No me importa dónde vayas.
1: Desde que no estás, me siento perdido, perdido.
2: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf mas, saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
4: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Informasi pertama dari film Spider-Man Brand New Day yang berhasil menjadi film dengan pendapatan tertinggi tahun 2026 hanya dalam 7 hari setelah dirilis di bioskop. Film produksi Sony dan Marvel tersebut menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris tahun ini. Film yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya ini telah meraih pendapatan global sebanyak 1,155 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 20,6 triliun rupiah. Jumlah tersebut terdiri dari 449 juta dolar Amerika atau 8 triliun dari pasar domestik dan 706,3 juta dolar Amerika atau setara dengan 12,6 triliun rupiah dari pasar internasional. Beralih ke dunia olahraga, ada klub Benfica yang selangkah lebih dekat ke babak playoff Liga Europa 2026-2027 setelah mengalahkan Hearts 6-1 pada leg pertama putaran ketiga kualifikasi. Pertandingan berlangsung di Estadio da Luz Lisbon, Portugal pada Kamis 6 Agustus 2026. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga, Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Schelderup kemudian menambah gol tuan rumah. Kita bergeser ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menghadapi laga penentuan melawan Singapura pada pertandingan terakhir grup A Piala AFF 2026. Duel berlangsung di Estadio Jalan Besar, Singapura, Jumat 7 Agustus 2026. Laga ini menjadi penentu langkah Indonesia menuju babak semifinal turnamen. Skuad Garuda wajib meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos. Indonesia kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 6 poin. Vietnam dan Singapura berada di atasnya setelah sama-sama mengumpulkan 7 poin. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya aku menyapa kamu lagi nih di program Pro 2 Music Hitlist. Dan Narissa bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam 3 sore. Dan 2 jam pertama ini kita bakal seru-seruan bareng, denger lagu-lagu enak yang udah disiapin sama music director kita. Dan aku juga buka line telepon dan juga ngajak kamu gabung ya, yang mau diputarin lagu favoritnya. Kali ini lagu mancanegaranya lumayan banyak nih disusunin sama music director Kak Dewa. Ada DeLoreans dengan judulnya Needy. Terus ada Royal Otis dengan judulnya Who's Your Boyfriend. And then Dove Cameron akan nyanyi Whatever You Like. Terus Alex Warren dengan judul lagunya Carry You Home. Nah, gimana dengan lagu atau musisi dalam negeri nih? Seperti biasa, lagu-lagu hits pada minggu ini ada Adrian Khalif dengan judulnya Maling. Lalu ada Budi Doremi, judulnya 123456. Dan Sandi Sandoro dengan judul lagunya Cerita Romansa. Nah, mungkin kamu pengen tahu ada lagu Batas Senja. Nah, mereka bakal nyanyi lagu Tidak Banyak-Banyak. Oke, yang mau gabung boleh banget di WhatsApp atau telepon aja di 0811523924. Kita puterin satu lagu ya. Ada DeLoreans, Needy. Enjoy.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Aku nyapa kamu lagi nih teman Pro 2 di program Music Hitlist kali ini. Dan kita juga udah ada beberapa pendengar ya yang udah bergabung di WhatsApp. Kita coba bacain. Halo kakak, selamat siang. Saya Firly, izin mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Dan salamnya buat kakak penyiarnya aja. Semangat siarannya ya kak. Oke, thank you Kak Firly. Kemudian ada lagi nih yang request dari Febri. Salam hangat untuk pendengar setia RRI Pro 2. Mau nitip salam juga buat C. Elisa, Kak Dev, Kak Ami, Maria, Aurel, Firly, dan Marlen. Oh, tadi temennya ya berarti. Semangat terus dan keep on fire teman-temanku. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya kak. Semangat terus siarannya kakak. God bless you. Thank you so much juga. Have a good Friday ya. Oke, satu lagi teman Pro 2. Ada pendengar setia kita nih, Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Aku mau izin request lagu, boleh enggak Kak? Terima kasih. Boleh, boleh banget. Langsung aja ketik di WhatsApp ya di 0811523924. Kemudian ini ada Kak Emmy yang tadi disebutin ya. Request lagu Sumpah Mati lagi by Selena Grace.

Okay, teman produk aku juga mau bacain komen yang ada di live TikTok ya. Kita sapa juga buat teman produa yang lagi nonton live TikTok kita di Produa Palangkaraya Official. Ada Kak Robi Kasuma YP, katanya pagi kakak, pagi juga. Domisilinya di mana nih Kak Robi? Kalau mau request lagu ketik aja di kolom komentar ya. And terus ada Kak Yin, mau request lagu dong Kak, pengen lagunya Roni Parulian yang terbaru judulnya Februari. Februari udah ada belum ya? Aku coba cek juga nih Kak Yan, Yin ya. Oke, terus Miss Dragon Fruit. Oh, Buanaga. Ini request lagu Samuel Cipta dengan judulnya Jagat Rasa. Aku masukin Selena Grace dulu ya. Abis itu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa udah ada. Lalu buat Roni Parulian, apakah sudah ada Februari? Oke, yang udah ada di list kita nih teman Produa, Walls Akhir Zaman, Butuh Waktu, Tak Ada Yang Sepertimu, Dengarlah Cinta, Satu Alasan, dan lain-lainnya. Gimana? Mau yang mana nih? Oke, Walls Akhir Zaman ya. Oke, kita puterin di urutan ketiga Kak. Oke, itu dulu teman Produa. Daripada nanti nunggunya lama, kita puterin aja langsung ya. So, stay tune terus di Produa, teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2, kita mau ngabarin kalau RRI Palangkaraya tahun ini bakal menggelar event keren. Kalau kamu punya bakat menyanyi yang terpendam, saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu ya di panggung musik paling bergengsi di Indonesia. Radio Republik Indonesia kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Nah, ajang ini terbuka untuk umum, jadi buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16-25 tahun, per November 2026 ya, inilah kesempatan emasmu buat bersinar. Syarat dan ketentuan pendaftaran, kalau WNI putra dan putri usianya 16-25 tahun per 8 November, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, bisa KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Kemudian punya kartu BPJS kesehatan dan asuransi kesehatan yang aktif ya. Pilih salah satu, punya asuransi kesehatan aktif atau memilih kartu BPJS kesehatan. Kemudian bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow juga TikTok kita di @bintangradio_id serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production. Nah, pendaftaran dibuka mulai tanggal 3-30 Agustus 2026. Kamu bisa daftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya di Jalan MH Tamrin nomor 1 setiap hari di jam kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 3 sore. Lalu kalau butuh informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822548.

Esensi buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah

mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remen, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarrett Sky. Bersama saya, Supriyandi. Sampai jumpa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 di Pro 2 Music Hitlist. Dan tadi kita baru aja dengerin lagu dari Salma Salsabil ya, dengan judulnya Hachu. Lagu ini di request sama pendengar kita di Instagram. Nah, teman Pro 2, kamu juga bisa jawab Q&A atau question yang udah aku taro di Instastory Pro 2 RRI Palangkaraya. Dan jangan lupa follow juga. Nah, buat kamu yang baru aja gabung di live TikTok kita, selamat bergabung ya. Langsung aja ketik di kolom komentar lagu apa yang lagi kamu pengen dengerin pada hari ini. Tadi ada Kak K yang minta diputerin Sumpah Mati by Selena Grace, tapi udah kita puterin ya kebetulan tadi di awal program banget. Terus juga Kak Lara request lagu JKT48 Fortune Cookie, juga udah aku taro di playlist Pro 2. Nanti dengerin aja Kak Lara. Roni Parulian, Februari belum masuk nih di RRI, jadi nanti tunggu aja semingguan ini, mungkin nanti bakal ada, bisa kita dengerin ya. Tapi sebagai gantinya, lagu baru Roni juga udah kita puterin, Waltz Akhir Zaman. Dan nanti ada Sabrina Leanor yang bakal mengudara dengan lagunya Selesai. So stay tune terus, jangan kemana-mana, akan ada lagu-lagu enak selanjutnya yang bakal aku puterin buat kamu. Enjoy!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dahulu, suara perempuan mungkin hanya terdengar di balik pintu dapur. Namun kini, di meja-meja musyawarah, suara itu adalah kompas yang memberikan arah baru bagi kemajuan kita semua. Kepemimpinan bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling mampu mendengar kebutuhan setiap jiwa. Saat perempuan ikut memutuskan perspektif tentang kesejahteraan keluarga, pendidikan anak hingga kesehatan lansia menjadi prioritas yang tak lagi terabaikan. Kita sedang membangun dunia di mana ide tidak dinilai dari penampilan luar. Dunia yang memastikan tidak ada satupun orang yang merasa terpinggirkan dari hak bersuara. Hanya karena siapa sosok di balik bayangan mereka.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Bener juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Itu tadi lagu JKT48 teman Pro 2 dengan judulnya Fortune Cookie in Love ya, yang dinyanyikan JKT48. Nah, di request sama Kak Lara Purnamasari tadi. Semoga Kak Lara juga mendengar ya. Dan masih kita tunggu requestan kamu, baik itu di Q&A yang udah kita taruh di Instastory teman Pro 2 atau WhatsApp aja di 0811 523924. Ini udah ada yang masuk di Instastory kita, ada Kak Dewi dengan request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Kemudian ada lagi Cegil by Nabilah Taqiyah, di request sama Kak Farisa. Kemudian ada lagu Hacu, udah kita puterin kebetulan. Terus juga Merindu Lagi, Mesa Hira, di request sama Kak Sarah. Lalu yang baru masuk ada lagu Semesta by Kenris. Coba kita cari satu-satu ya teman Pro 2.

Kita puterin dulu ini lagu Mesahira ya, teman Pro 2. Kalau kamu mau lagi diputerin lagu-lagu enak, langsung aja WhatsApp ataupun balas di question yang udah kita sebar ya di Insta Story.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang, Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

lagi mau menyantap bekalnya dari rumah. Selamat istirahat. Dan kita bakal terus nemenin kamu kok, teman Pro 2. Karena siaran kita abisnya atau tutupnya jam 12 malam. Dan aku bakal nemenin sampai jam 3 sore aja. Abis ini kita bakal ke program berikutnya, yaitu Muda Kreatif. Thank you so much. Kalau ada lagu yang belum keputer, mohon maaf. Dan pastinya kamu gak bakal kehilangan program ini, karena mengudara setiap hari di jam yang sama, jam 12, jam 10 sampai jam 12 ya. Kalau ada lagu baru yang mungkin belum pernah kamu dengerin di Pro 2, ketik aja di kolom komentar di Instagram atau di live TikTok kita, atau WhatsApp di 0811 523 924. Kasih tahu kalau kamu punya referensi lagu bagus nih, baik itu dalam negeri maupun mancanegara. Habis ini aku mau puterin kamu lagu dari Dua Lipa dengan judulnya Training Season. So, thank you so much and bye-bye.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: Pak Jaka, itu kaleng bekas di pojok pagar jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
1: Alah, Bu Sari, cuma kaleng satu biji aja kok repot. Kan gak ganggu jalan juga.
0: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
1: Oh iya ya, ngerasa aman karena gak kelihatan nyamuknya. Tahu-tahu kena ya, Bu.
0: Makanya, Pak, yuk rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
1: Siap, Bu Sari. Langsung saya beresin sekarang, sebelum nyamuknya bertelur.
2: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M plus setiap hari.

0: Kamu pernah terpikir nggak sih kalau pembangunan Indonesia itu justru dimulai dari desa?
1: Iya, yang kamu bilang benar banget. Desa adalah fondasi utama. Ketika desa maju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, maka dampaknya akan terasa sampai ke kota.
0: Gak cuman itu loh, program pemberdayaan masyarakat UMKM lokal hingga penguatan potensi wisata desa itu jadi langkah yang nyata buat menciptakan kemandirian.
1: Wah, setuju banget. Jadi, membangun dari desa bukan sekedar slogan ya, tapi strategi penting untuk pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak kerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Aku balik lagi teman Pro 2, kali ini di program Mode Kreatif ya. Tapi sebelum kita lanjut buat mendengarkan informasi lainnya tentang wirausaha atau entrepreneurship, aku ada informasi yang mungkin ini sangat berguna banget buat kamu yang punya hobi nyanyi. Kalau kamu punya bakat nyanyi yang terpendam, nah ini saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia. So, Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, jadi buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16-25 tahun, per 8 November 2026, inilah saatnya emasmu untuk bersinar. Maksudnya inilah kesempatan emasmu untuk bersinar. Nah, syarat dan ketentuan pendaftaran, yang pertama WNI, baik putra maupun putri berusia 16-25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, dan resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. Yang kedua, punya kartu BPJS kesehatan yang masih aktif atau asuransi kesehatan yang aktif ya. Kalau untuk peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, wajib follow akun Instagram @bintangradio.id atau dan @RRI_Palangkaraya. Follow juga TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Jadi kamu bisa daftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya Jalan MH Tamrin nomor 1 setiap hari kerja atau setiap hari di jam kerja mulai dari hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 3 sore ya. Info lebih lanjut hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya, Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palangkaraya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: Mira, lihat banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.
2: Merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.

0: Eh, lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya, oke siap Ray. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke. Tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Akhirnya kita nyapa kamu lagi nih teman Pro 2, kali ini dalam info olahraga. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu oleh fans Chelsea dan AC Milan. Karena kedua tim ini akan bertanding di Jakarta dalam rangkaian tur pramusim mereka bertajuk Indonesia Super Cup 2026. Dilansir dari laman rri.co.id, Chelsea versus AC Milan akan bermain di Indonesia dalam laga pramusim dan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 8 Agustus besok jam 7 malam. Dan TVRI akan menyiarkan pertandingan Chelsea versus AC Milan ini. Pertandingan akan disiarkan secara langsung melalui kanal TVRI Nasional dan TVRI Sports pada 8 Agustus 2026 pukul 18 malam atau petang. Nah, dan kabar baiknya juga nih teman Pro 2, TVRI akan kembali menghadirkan nonton bareng Chelsea versus AC Milan secara masif di berbagai titik di Indonesia. Nobar ini digelar TVRI sebagai bagian dari rumah siaran sepak bola dunia. Dikatakan Direktur Utama LPP TVRI Vicky Satari di TVRI pada Kamis kemarin, TVRI nggak hanya menghadirkan pertandingan ke layar masyarakat tapi juga mengajak publik merasakan atmosfer sepak bola lewat nobar di berbagai daerah. Dan menurutnya kegiatan nobar dihadirkan untuk menggugah pengalaman menonton sepak bola yang inklusif, menyatukan masyarakat dari lintas usia, profesi, dan daerah. Lewat nobar yang dilakukan secara serentak ini juga diharapkan membangun ruang kebersamaan bagi masyarakat Indonesia. Oke, kita tunggu aja ya. Apakah di Kalimantan Tengah ada nonton barengnya? Boleh kali ya. Teman Pro 2 merapat mungkin di TVRI Kalteng. Yang enggak kesampaian atau belum pas waktunya buat terbang ke Jakarta nonton langsung tim idolanya bertanding di SUGPK, mungkin bisa nonton aja dari sini. Siapa tahu ya ketemu teman baru sesama pecinta AC Milan atau sama-sama pecinta Chelsea. Oke, nanti kita sambung lagi nih teman Pro 2. Ada kabar apa lagi dari dunia olahraga setelah nonton bareng Chelsea versus AC Milan ini? Kita dengerin dulu lagu dari Liquid Silva dengan mantap mantap mantap. Oke, ini dia ya.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, Keep Weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi semangat ya, Tama.
2: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya. Padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh. Belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan kita sudah sampai di info hiburan nih, teman Pro 2. Buat kamu yang fans Rose Blackpink, nah ini ada kabar terbaru nih. Ternyata Rose dipastikan menghadiri acara peringatan 10 tahun debut Blackpink setelah The Black Label memberikan klarifikasi resmi kepada para penggemar. Kepastian tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi tidak akurat mengenai keikutsertaannya dalam perayaan spesial tersebut. Nah, YG Entertainment mengumumkan acara temu penggemar khusus akan berlangsung pada 8 Agustus mendatang, Kamis 6 Agustus 2026. Nah, kegiatan tersebut diselenggarakan untuk memperingati satu dekade sejak Blackpink resmi memulai debutnya di industri musik Korea. Dalam pengumuman resminya, YG Entertainment ini menjelaskan kehadiran anggotanya akan menyesuaikan jadwal masing-masing selama kegiatan berlangsung. Penjelasan tersebut memunculkan beragam spekulasi mengenai kemungkinan absennya beberapa anggota termasuk Rose dalam acara perayaan mendatang. Dan sehari kemudian, The Black Label merilis pernyataan resmi dalam bahasa Korea dan Inggris mengenai isu tersebut kepada publik. Agensi juga menegaskan klarifikasi diberikan untuk meluruskan informasi keliru serta spekulasi yang belum memperoleh kepastian mengenai Rose. Kalau udah punya nama besar itu ya, apapun info selalu bikin penasaran apakah ini hoax atau info valid. Nah, lebih baik tunggu aja situs atau informasi resminya ya. Oke, itu dia teman Pro 2, info dari Blackpink dan rencana reuni mereka untuk memperingati 10 tahun berjalannya karir mereka ya. Dan ini dia ada lagu yang bakal aku puterin buat kamu. Kali ini bukan dari Rose ya, dari temennya, ada Jennie, You and Me. Enjoy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
2: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
1: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Akhirnya kita sampai ya di segmen terakhir nih, info hiburan kali ini. Dan tadi setelah kita ngomongin soal Rose Blackpink yang dipastikan hadir ya dalam perayaan 10 tahun debut Blackpink, kali ini informasi akan datang dari... Nah, daftar harga dan jadwal penjualan tiket TOP Pre-Studio 2026 di Jakarta. Nah, TOP ini mengumumkan jadwal penjualan tiket konser Pre-Studio 2026 di Jakarta yang akan digelar pada 19 September mendatang. Berarti masih 1,5 bulan lebih ya. Penjualan tiket yang untuk masyarakat umum ini akan dijadwalkan mulai 14 Agustus 2026 pukul 12 siang melalui laman www.topinjakarta2026.com. Nah, rincian tahapan penjualan tiket juga udah dikasih tahu. Ada denah tempat duduk, kemudian ada penjualan umum atau general sale, dan dijawarkan juga seluruh tiket konser juga melalui situs Top In Jakarta 2026 sesuai info yang diumumkan penyelenggara atau IO. Dari tiketnya masing-masing dibanderol mulai dari 2.100.000 sampai 4.100.000 nih, teman Pro 2. Nah, ada panduan presale menyebut calon pembeli harus bergabung dalam TOP Global Membership Top XX melalui TOP Global Fan Community sebelum mengikuti presale. Nomor keanggotaan digunakan untuk kode presale dan setiap akun dibatasi membeli maksimal 2 tiket ya selama periode presale. Nah, fasilitasnya apa aja nih? Ada beragam fasilitas ya, misalnya ada sign poster atau poster yang ditandatangan, sign Polaroid, terus juga ada laminate pass, lanyard, sampai photocard. Itu fan benefits ya. Nah, semoga teman Pro 2 yang fans sama TOP ini bisa terpuaskan ya nonton konser Pre-Studio 2026. Nah, seperti diketahui, Choi Seung-hyun atau yang lebih dikenal dengan nama panggung TOP ini adalah rapper, penyanyi sekaligus aktor dan model, kolumnis juga di Billboard K-Town yang menyatakan kalau TOP terkenal akan suaranya yang dalam dan gaya rap yang khas serta unik. Nah, buat teman Pro 2 yang suka K-pop tapi angkatan grup musik Big Bang, wah udah tua banget tuh ya kalau yang tahu Big Bang. Nah, ini adalah salah satu mantan anggota Big Bang. Dan TOP ini kelahiran 4 November 1987. Sekarang usianya udah 38 tahun. Waduh, kita satu zodiak nih ternyata ya. Ya, itu dia teman Pro 2 info soal TOP. Semoga terpuaskan ya milenial yang mau nonton atau Gen Z awal yang mau nonton TOP. Jangan lupa jaga kesehatan di lokasi konser. Dan itu dia juga info terakhirnya teman Pro 2 di kesempatan kali ini, karena aku mau pamit. Kita mau pamit dulu nih teman Pro 2, karena bentar lagi bakal ada Ruspan yang bakal nemenin kamu beraktivitas sampai jam 8 malam. Dan juga kalau ada salah kata ataupun mungkin lagu yang belum diputar, tenang aja, nanti WhatsApp aja ya di nomor 0811523924 ya.

0: Hei, tadi kerasa nggak gempanya? Kenceng banget.
1: Heh, alamak, ngeri kali ada gempa. Kalau kamu lagi di daerah pantai dan gempa terasa kuat lebih dari 20 detik, jangan santai-santai.
0: Emangnya kenapa?
1: Karena gempa besar bisa memicu tsunami. Jangan tunggu sirine, jangan tunggu pengumuman.
0: Terus harus ngapain dong?
1: Langsung evakuasi ke tempat yang lebih tinggi, tinggalkan barang-barang, utamakan nyawa kamu.
0: Kalau keluarga belum kumpul,
1: tetap evakuasi dulu sesuai jalur yang ada. Nanti berkumpul di titik evakuasi.
0: Wah, berarti harus gercep ya?
1: Betul, dalam kondisi tsunami, setiap detik sangat berharga.
0: Teman perdua, ingat, jika gempa kuat terjadi di wilayah pantai, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan menunggu tsunami terlihat. Selamat

0: 2. Info Pro 2.
1: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di sore hari ini. Kali ini Ruspan bakal menemani di sore hari kalian hingga pukul waktu Indonesia Barat. Oke, setelah ini kita akan ada info Pro 2. Tetap stay tune dari di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Liv, kamu pernah gak sih dengar kata kemiskinan? Tapi sebenarnya apa sih maknanya?
1: Kalau menurutku, kemiskinan itu bukan cuma soal uang yang kurang. Kadang tentang pilihan hidup yang sempit, akses yang susah didapat, dan harapan yang terasa jauh.
0: Lalu, bagaimana sih cara biar lingkaran itu bisa putus?
1: Ya, dengan membuka kesempatan, pendidikan yang terjangkau, pelatihan biar punya keterampilan, dan peluang kerja yang adil. Nah, itu yang bisa bantu orang bangkit pelan-pelan.
0: Wow, betul sekali. Artinya, bantuan memang bisa meringankan, tapi yang bikin orang benar-benar kuat itu adalah pemberdayaannya. Nah, ketika satu orang diberi kesempatan untuk berkembang, maka ia bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga merubah masa depan keluarganya.
1: Berarti, pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, dan juga harapannya, pemerintah bisa membuka kebijakan dan akses untuk menciptakan lapangan kerja.
0: Maka dari itu, mari kita hadirkan kesempatan bukan sekedar simpati saja. Karena setiap langkah kecil menuju kemandirian adalah harapan besar bagi masa depan.
2: Info Pro 2.

Info Pro 2, Jumat 7 Agustus 2026. Kita awali kabar pertama dari Marvel Studio, di mana aktor pemeran Oscar Mahershala Ali akhirnya buka suara terkait batalnya proyek film Blade. Setelah bertahun-tahun mengalami penundaan penulisan ulang naskah hingga pergantian sutradara, Mahershala Ali secara terbuka mengonfirmasi bahwa dirinya tidak lagi terlibat dan mengungkapkan rasa kekecewaannya atas proses produksi proyek Pemburu Vampir tersebut yang resmi dihentikan. Beralih ke rekor pantas di kancah box office dunia, film Spider-Man Brand New Day sukses mencatat sejarah baru dengan dinobatkan sebagai film terlaris sepanjang tahun 2026. Hanya dalam sepekan penayangan di bioskop, antusiasme luar biasa dari para pemikat film di seluruh dunia berhasil membawa petualangan terbaru Tom Holland ini meraup pendapatan luar biasa dan mendominasi puncak tangga bioskop global. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Band metal untuk kembali merilis single terbaru berjudul The Dukun Hand pada Kamis 6 Agustus 2026. Lagu tersebut menjadi bagian dari Yipit Ismail dengan konsep horor yang terinspirasi kisah pembunuh berantai Ahmad Suraji. Single terbaru tersebut menyusul kesuksesan Batara Kala yang meraih lebih dari 18.000 tayangan YouTube dalam waktu singkat sejak rilis. Lagu tersebut juga mengumpulkan 7.785 streamer Spotify, diliputi 25 media dan meraih 1,77 juta kunjungan profil Instagram. Oke, itu dia Info Pro 2. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Kali ini seperti biasa ya, kita tidak sendiri. Pukul 15 kita akan tandem bersama
1: Tasya.
0: Nah, seperti biasa dengan Tasya. Kali ini kita mau ngomongin apa nih Tasya?
1: Gak tau ya. Jalan. Okay. Hiburan sih pasti.
0: Pasti hiburan. Kali ini aku mau nanya
1: apakah
0: sama Tasya, kira-kira musik Indonesia itu se-viral apa sih sekarang?
1: Viral banget sih. Yang viral sekarang kayaknya Hipdut deh. Tahu Hipdut?
0: Gak tahu tuh. Apa tuh?
1: Apa sih namanya? Hip hop tapi ada dangdutnya gitu. Kayak kakak tahu Naikila?
0: Tahu.
1: Nah, itu Hipdut.
0: Oh, Hipdut. Ya. Hip hop dan dangdut ya, gitu. Oh. Ternyata iya. Di apa sih namanya, berusaha digabungkan. Iya. Oh, aku pernah tuh tahu antara lagu pop sama dangdut. Pernah aku dengar ya lewat di medsos itu ada Lesti Kejora atau siapa itu dia nyanyi lagu siapa lah aku lupa. Tapi ujungnya dia dangdutin, ternyata bisa.
1: Iya. Mungkin itu lagi tren sekarang.
0: Oh iya, aku pernah di platform situs mana gitu ya, dia ngadakan lomba band. Tapi lomba bandnya itu dicampurkan sama pop dan dangdut. Oh iya, ternyata itu yang lagi ramai sekarang. Ada untuk lagu favorit Indonesia dari kata Tasya ada nggak sih?
1: Aku favorit Indonesia banyak sih kak.
0: Boleh spill gak tuh?
1: Dari Gea. Terus siapa namanya? Nadina Miza. Terus In Gitap. Bernadia.
0: Aku Bernadia suka.
1: In Gitap?
0: Enggak tahu Inggit, tapi kalau Gea aku tahu.
1: Gea tahu. Banyak sih cowok juga ada, kayak Hindia.
0: Aku tahu.
1: Nah, itu.
0: Aku sekarang lagi suka ini, Bernadia.
1: Bernadia. Yang mana tuh kak lagunya?
0: Aduh, aku lupa lagi. Aku ingat orangnya doang kok. Tapi aku tahu dia penyanyi muda kan.
1: Bahkan lagi aku yang masih baru itu yang Rabun Jauh.
0: Oh, Rabun Jauh. Yang kemarin Gea baru konser ya kemarin di sini. Nonton enggak?
1: Nonton.
0: Enggak mungkin sih enggak nonton ya.
1: Enggak mungkin, enggak.
0: Aku kemarin mau nonton juga.
1: Tapi
0: karena ada sesuatu hal something. Jadi aku tidak berangkat nonton.
1: Aku juga kemarin telat sih datang, jadi paling belakang. Tapi aku tetap nonton.
0: Yang penting kan suaranya kedengeran tuh. Hujan enggak? Hujan katanya. Enggak hujan.
1: Oh.
0: Mungkin di tempatku aja ya yang hujan. Tapi aku kalau ngomongin lagu pop ya, aku masih terngiang di kepala itu lagunya Mahalini.
1: Yang mana tuh kak?
0: Sial.
1: Oh sial.
0: Itu kan di remake sama orang ya. Bahkan didangdutin juga, ternyata enak ya.
1: Iya. Bahkan di telinga kita enak tapi ternyata di telinga orang juga bisa nggak enak.
0: Bisa nggak enak. Yang jadi sesuatu hal yang menarik bagi aku tuh itu ternyata lagu pop dengan lagu dangdut itu tuh bisa di mix. Mungkin bisa. Itu yang menjadi ciri khas tren musik Indonesia sekarang ya. Bahkan aku kemarin ada baca berita ya di platform bahwa Kementerian Budaya itu akan hadirkan museum musik Indonesia di Bandung. Museum musik loh di Bandung. Dan aku baca juga di museum itu tidak hanya musik-musik era dahulu, tapi sampai era sekarang. Bahkan aku baca dari tahun 1970 hingga sekarang itu lagu-lagu yang tren sempat viral dan yang lain itu bakal dimuseumkan.
1: Udah lawas juga.
0: Udah lama juga, tetap dimuseumkan juga. Kayaknya ini sangat menarik ya.
1: Seru
0: sih musik dimuseumkan.
1: Beda tuh.
0: Kayaknya aku baru pertama, kalau Indonesia ya baru pertama kali sih.
1: Iya, biasanya kan kayak yang di museum kan kayak sejarah.
0: Sejarah, kayak benda-benda sejarah kan.
1: Benda sejarah.
0: Buku-buku, lukisan. Ini musik loh.
1: Musik gimana tuh?
0: Mungkin ketika apa sih? Naskah musiknya.
1: Iya.
0: liriknya rekaman-rekamannya dulu mungkin alatnya, bahkan gitarnya mungkin atau pianonya mungkin dimuseumkan karena emang mengenang sejarah-sejarah dari para pemusik-musik dahulu. Contohnya ya, kalau musik di Indonesia kan dulu yang paling digemari banget itu adalah dangdut.
1: Iya, dangdut.
0: Karena ada Pak Haji Roma Irama dan Dita Sukaisi kan biasanya itu lagu-lagu yang emang tren di tahun 80-90-an. Mungkin bahkan sekarang ya, aku pernah dengar juga tuh di media sosial ada yang nyanyiin lagu dangdut di aransemenkan dicampurkan dengan apa sih namanya,
1: genre lain.
0: Bahkan di dalam satu lagu dangdut ada tiga genre. Genre dangdut ya, genre pop dengan rock. Ada tuh. Karena aku lupa ya nama apanya,
1: judulnya
0: apa, tapi itu masih terngiang. Wah, tiga unsur aransemen di dalam satu lagu. Kayaknya ini yang menjadi daya tarik atau ciri khas ya musik-musik Indonesia sekarang.
1: Betul.
0: Bahkan kalau dulu kan kalau dangdut aja, pop aja, rock aja. Bahkan ada lagu rock yang bisa didangdutin. Dan bahkan ada lagu dangdut yang bisa dirockin.
1: Betul. Ada juga lagu pop yang ada instrumen tradisionalnya.
0: Ah, betul tuh. Ada kayak ada gamelan.
1: Wah,
0: aku kalau aku ngingat judul ya lupa. Tapi aku selalu ngingat itu musik. Selalu ngingat musik, aransemen musiknya. Tapi kalau judul aku sering lupa. Kalau penyanyi aku sering lupa. Tapi kalau ingat, oh ini orangnya, ingat mukanya aja, tapi namanya lupa. Itu kebiasaan aku.
1: Tau
0: ya.
1: Orangnya aja.
0: Jangan ditiru ya teman-teman Pro 2. Bahkan kan kemarin itu ada apa sih, ada Dangdut Akademi ya. Dangdut Akademi. Ternyata di Dangdut Akademi itu tidak hanya dia menyanyikan lagu dangdut juga. Bahkan ada juga yang nyanyikan lagu pop.
1: Iya, ada.
0: Karena
1: tetap
0: didangdutin ujung-ujungnya. Karena kalau enggak salah itu di tiga besar apa dua besar ya? Tiga besar ya. Itu yang kataku tadi, dalam satu lagu bisa dijadikan tiga genre, pop dan rock. Wah, tuh keren banget sih sumpah.
1: Keren sih, bisa ngubahnya dan bisa ngenakin lagu.
0: Wah, kalau liriknya kan itu-itu aja. Tapi itu mungkin pembawaan dari diri dan genrenya itu yang membuat daya tarik kita menjadi, wah ini padahal kan lagunya lagu tahun 80-an. Kok bisa enak didengar anak-anak Gen Z gitu. Ternyata emang aransemennya yang menyatu. Waduh. Jadi kata saya emang apa tadi namanya,
1: hipdut.
0: Senang juga dengarnya berarti.
1: Iya, suka sih aku dengarnya lagu Naikila tuh yang baru.
0: Jadi rata-rata lagu Naikila itu hipdut ya?
1: Iya, rata-rata hipdut sih.
0: Rata-rata hipdut ya. Kalau aku lagu-lagu pop kurang tahu. Kayaknya aku hari ini dapat informasi baru nih dari Kak Tasya bahwasannya ada.
1: Kalau bisa putar deh Kak, MMG Naikila.
0: Habis ini kita cari ya. Oke. Teman-teman Pro 2, kita akan break sebentar. Setelah ini kita akan mengulik lagi terkait lagu hipdut yang lagi viral di Indonesia. Oke, tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan dan
1: Tasya.
0: Tadi kita sudah mendengarkan lagu Hip Dude ya, dengan apa judulnya tadi?
1: Judulnya MNG Main-Main Gue.
0: Main-Main Gue dari Nike lah. Ternyata ini lagu yang lagi hits ya, lagi tren di Indonesia. Karena memadukan antara hip hop dan dangdut. Aku mau review dikit nih. Aku pertama kali dengar ini ya. Aku fokusnya tuh ke aransemennya. Betul tuh kata Tasya. Karena ada ritme-ritme energik seperti karakter hip hop ya. Dengan perpaduan dangdut ada suara gendangnya. Wah itu keren banget sumpah. Jadi untuk menikmatinya tuh lebih rileks dan lebih santai. Kalau aku kasih rating ya, lagu ini
1: per 10 tuh.
0: Apa?
1: Berapa per 10?
0: 8,8 per 10.
1: Okay.
0: Karena yang ada sentuhan dangdutnya tuh yang bikin telinga ini wah
1: enjoy,
0: enjoy asik ya ternyata. Jadi tidak hanya aransemen yang energik terus dari awal sampai akhir tuh energik terus, tapi lagu ini aransemennya bisa membuat pendengar itu lebih slow, lebih santai karena ada sentuhan-sentuhan dangdutnya. Bahkan ritmenya tuh yang aku dengar tadi ya, walaupun aku sekali dengar dia energi kena turun dangdut naik lagi, jadi seperti mempermainkan pendengaran kita tuh lebih wah asik banget sumpah.
1: Nikmat
0: walaupun yang aku nilai dari lagu ini dia energiknya tidak terlalu overpower, tidak terlalu overpower, dan sentuhan dangdutnya pun pas dengan aransemen hip hopnya. Kalau menurut kata Tasya gimana nih?
1: Kalau aku sih suka-suka aja sih kak. Kadang orang tuh juga kadang dengar lagu sesuai mood. Kayak kalau kita lagi sedih kan bawaannya juga ini ya kak.
0: Mungkin lagu rock kan?
1: Gak mungkin lagu rock. Tapi kalau ini tuh kayak buat di perjalanan pun bikin santai,
0: bikin gitu. enjoy.
1: Jadi kayak nggak kerasa perjalanan kita tuh jauh gitu.
0: Kalau kata Tasya nih, kalau dengerin lagu itu tipikalnya lebih ke musiknya atau ke liriknya nih?
1: Aku lebih ke musiknya sih. Kalau aku rasa kayak enak gitu, enak didengar ya kak, aku denger. Gitu.
0: Otomatis kan liriknya enak juga kan?
1: Iya.
0: Biasanya kayak gitu.
1: Ingat juga sih liriknya pasti.
0: Aku banyak teman sih yang di bidang musisi ya di Palangkaraya. Jadi kata mereka untuk membuat aransemen baru ataupun kita mengulik-ngulik aransemen yang sudah ada sesuai dengan karakter si penyanyi itu lebih susah daripada menciptakan sebuah lirik lagu. Karena aransemen ini
1: udah melekat banget.
0: Betul, dan menjadi pondasi dasar kuat untuk sebuah lagu. Karena kan bukan berarti aransemen ini lebih bagus daripada lirik musiknya ya. Karena aransemen ini adalah tempatnya dan lirik ini adalah jiwanya. Kalau nggak salah kayak gitu ya temanku ceritakan. Jadi saling berkaitan.
1: Betul.
0: Kan percuma kan kalau kita dengerin musik doang apa sih? Ini musik apa ya? Nah terkait dimasukkanlah lirik sehingga jadilah sebuah lagu.
1: Betul.
0: Tidak hanya aransemen musik. Tapi kalau menurut aku ya lagu Naikila ini keren sih.
1: Keren
0: sih bahkan ya. Lagi hits ya ternyata.
1: Lagi hits. Dan di TikTok juga lagi rame tuh trennya.
0: Ada tren apa nih?
1: Ada tren makeup Naikila namanya.
0: Ada tren makeup Naikila.
1: Betul.
0: Mungkin teman-teman Pro 2 di luar sana sudah mencoba nih.
1: Iya, banyak tau kak kayak ada nih yang gak punya eyeshadow warna kuning sama hijau. Nah mereka ngakalinnya ada yang pakai krayon, ada yang pakai promah buat warna hijaunya. Kayak mereka niat banget pengen bikin tren itu.
0: Bikin tren ini. Kira-kira kak Tasya udah pernah bikin belum?
1: Aku pernah bikin, cuman aku nggak bikin eyeshadownya warna kuning sih.
0: Jadi diganti warna apa tuh?
1: Warna pink biasa aja.
0: Warna pink biasa aja, karena terkadang ya penyanyinya pun bisa ikut trennya juga ya.
1: Kadang penyanyinya juga bisa kaget ternyata oh itu bisa jadi tren.
0: Ternyata
1: gitu.
0: Anak-anak muda Indonesia ini kreatif ya untuk menciptakan sesuatu hal yang unik-unik.
1: Betul.
0: Dan itu ada sesuatu hal yang aku tangkap ya, ternyata kreativitas dan inovasi anak Indonesia itu sangat kuat.
1: Iya.
0: Walaupun hanya dari sebuah lagu.
1: Tuh.
0: Contoh kayak make up tadi. Siapa yang nyangka sih?
1: Iya.
0: Karena aku yang aku tahu kalau tren make up itu yang sebelum-sebelumnya tuh yang dari film kartun itu.
1: Apa ya?
0: Aku lupa lagi. Aduh, aku lupa sih. Pokoknya adalah sebelumnya ini ya. Dan ini aku baru tahu.
1: Oh, baru tuh.
0: Udah lama enggak sih trennya?
1: Udah lumayan lah. Hampir setengah bulanan.
0: Baru berarti.
1: Ya, masih baru-baru
0: baru,
1: sih.
0: Masih hangat-hangat
1: masih
0: ya.
1: Masih hangat dan masih kalau ada yang pengen ikut trennya kayaknya rame sih.
0: Betul. Kayaknya aku habis ini penasaran mau lihat juga sih trennya gimana.
1: Ada juga yang baru, Kak.
0: Apa
1: karena
0: itu?
1: Karena kita kan karena lagi rame nih film bioskop Spider-Man. Nah, ada juga yang bikin makeup Spider-Man. Jadi sebelah mukanya itu ada apa sih namanya? Spider-Man itu.
0: Oh, betul. Karena aku pernah lihat juga tuh, ada biasa kok banyak banget Spider-Man ya. Bahkan di story WhatsApp aku tuh ya. Kok anak kecil pakai baju Spider-Man? Bahkan orang jualan baju Spider-Man itu melonjak.
1: Iya, lagi ngelonjak deh lagi kayaknya. Ngelonjak.
0: Bahkan aku dulu pakai baju Spider-Man ini untuk berenang. Dulu ya.
1: Sekarang buat fashion ya.
0: Sekarang buat fashion semua. Bahkan aku ada lihat kakek-kakek ya. Dia pakai baju Spider-Man sambil perbaikin motor. Jadi kakek ini ternyata bengkel. Pegawai bengkel, tukang bengkel. Tukang bengkel tambal ban kalau nggak salah. Jadi dia pakai baju Spider-Man.
1: Menarik untuk ini pembeli.
0: Betul, untuk pelanggan. Jadi dia dikasih tip selain dari harga yang tambal ban tadi, dia dikasih tip. Wah, aku liatnya di mana? Di Facebook. Aku liatnya di Facebook. Di Instagram ada sih, di TikTok ada. Cuman yang aku kakek-kakek tadi, wah. Kayaknya oleh kakeknya tuh ternyata yang aku lihat banyak anak-anak di situ. Banyak anak-anak karena wilayah komplek gitu. Jadi mungkin ya siapa sih yang enggak tertarik ya anak-anak lihat Spider-Man, apalagi kan filmnya lagi viral.
1: Lagi viral banget. Orang bahkan ke bioskop ada yang pakai baju Spider-Man.
0: Betul, sampai di bioskopnya ada yang baju Spider-Man. Pake. Kayaknya apa sih nama sampai pegawai bioskopnya pakai baju Spider-Man juga.
1: Kayaknya ya.
0: Kayaknya. Karena aku dulu pernah pakai baju Spider-Man juga. Tapi untuk berenang.
1: Masih kecil itu.
0: Masih kecil banget. Aku SD kalau enggak salah. Kelas 1 apa kelas 2. Jadi main layang-layangan dulu pakai Spider-Man. Pakai baju Spider-Man. Ternyata tren tren itu kembali viral lagi di tahun ini.
1: Betul, karena ada film terbarunya.
0: Yang berjudul Brand New Day. Udah nonton enggak?
1: Belum.
0: Aduh, teman-teman aku tuh banyak banget yang ngajakin. Aku masih sibuk.
1: Berarti belum nonton juga.
0: Belum nonton juga. Banyak 4-5 orang lah yang ngajakin aku nonton.
1: Karena lagi rame ya Kak, lagi jadi rame. Tuh banyak toko baju atau toko sepatu juga kayak menyediakan ini yang Spider-Man. Adekku juga ikut-ikutan tuh.
0: Oh, adek yang ikut juga.
1: Iya, dia beli sendal Spider-Man.
0: Sampai sendal?
1: Iya.
0: Jangan-jangan dari ujung rambut sampai ujung kuku ini Spider-Man semua nih. Jadi cuman sendal ya.
1: Cuman sendal.
0: Gak lama lagi nagih beli baju Spider-Man tuh.
1: Mungkin ya.
0: Oke, kata sih aku mau tanya, kita kembali ke dalam dunia gitu. Musik ya. Kira-kira menurut kata sih musik Indonesia mampu nggak bersaing di kancah mancanegara?
1: Bisa sih, bisa bahkan. Kakak tahu Nona?
0: Tahu.
1: Nah itu udah go international nggak sih Kak?
0: Oh iya. Kemarin kan? Ada beritanya Nona. Nah. Dia baru rilis lagu juga Kak?
1: Iya lagu baru.
0: Wah ternyata. Aku bisa. Yang kurang update terkait dunia musik hip hop ya. Bagi teman-teman Pro 2 ternyata musik Indonesia itu makin tahun itu makin ratingnya makin naik nih. Oke, teman-teman Pro 2 kita sudah di ujung segmen.
1: Yes.
0: Terima kasih untuk Kak Tasya.
1: Ya,
0: hari ini banyak banget informasi terkait musik dan bahkan tren terkini dari soundtracknya apa tadi? Naikila. MMG ya.
1: Yeah, MMG.
0: Mungkin teman-teman Pro 2 di luar sana ingin mencoba, dipersilahkan karena itu adalah wadah kreativitas dan inovasi. Jadi gunakanlah media sosial ya dengan yang baik-baik dan yang positif. Oke, teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRD Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
2: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
3: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
2: Nah itu dia Rob, desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam, tinggal dikembangkan aja.
3: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
2: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
3: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
2: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
3: tapi penggerak masa depan desa.
2: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa, Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, Ruspan bakal nginfoin ya kepada teman-teman Pro 2 di luar sana bahwa di pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kita akan ada sore ceria dengan bintang tamu kita, yaitu dari Duta Peneliti Muda Studi Kalimantan. Bagaimana kisah dan motivasi dan inspiratifnya? Tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Kali ini kita sedang berada di program Sore Ceria. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu Kak Masrul Maulana. Bagaimana kabarnya Kak Masrul?
1: Alhamdulillah, sangat-sangat baik sekali.
0: Sangat baik sekali. Bagaimana tadi di luar, apakah sangat panas?
1: Panas banget.
0: Panas dari banget siang. Ya Kak Masrul, dari siang. Apa kegiatannya hari ini Kak Masrul?
1: Kegiatannya apa ya? Tadi hari ini cuman rebahan karena mau pindahan gitu kan.
0: Pindahan
1: habis packingan, habis itu kan pindahan gitu kan. Jadi rebahan hari ini.
0: Rebahan ya?
1: Iya rebahan.
0: Biasanya kalau rebahan tuh sambil ngapain apa sih? Ngapain aja sih Kak Masrul?
1: Kalau biasanya rebahan ya, bisa scroll, bisa baca artikel, bisa ya macam-macam lah.
0: Macam-macam lah. Sesuai dengan gelarnya nih ya, Duta Meneliti Studi Kalimantan nih, suka membaca artikel ternyata. Tema kita apa hari ini? Ada tema mengapa rasa ingin tahu lebih berharga dari nilai. Boleh cerita sedikit tuh Kak Masrul, apa nih?
1: Oke, jadi begini. Kenapa rasa ingin tahu itu lebih berharga daripada nilai gitu. Nah, tapi rasa nilai di sini bukan berarti nilai yang value ya. Nilai di sini adalah angka gitu. Nah, contohnya gini, rasa ingin tahu itu kenapa lebih berharga daripada nilai. Karena gini, karena kita sebagai seorang manusia kan diciptakan oleh Tuhan gitu kan. Nah, kita harus gunakan pemikiran kita, otak kita untuk bisa kepo, untuk bisa tahu gitu kan, apa sih yang terbaru saat ini gitu loh, apa sih yang sedang marak saat ini gitu. Nah, itu salah satu rasa ingin tahu itu harus kita munculkan dalam diri kita. Nah, misalkan kalau contohnya nilai nih, kenapa nilai itu lebih bisa kita anggap rasa ingin tahu itu nomor pertama, terus sedangkan nilai itu nomor dua. Karena biasanya kalau kita bilang nilai itu pasti akan angka gitu kan. Nah, misalkan ada orang bilang kamu lebih baik memiliki rasa ingin tahu atau nilai 100 misalkan pas sekolah itu kan. Nah, mungkin beberapa orang akan menganggap bahwasanya aku pengen nilai yang tinggi, yaitu 100 gitu. Tapi kalau menurut saya, orang yang nilainya itu biasa-biasa aja tapi memiliki kepo terhadap sesuatu, entah dari pelajaran, entah dari ilmu, entah dari apapun itu, dia itu kepo terhadap sesuatu hal itu yang sangat berarti menurut
0: apalagi
1: saya.
0: Apalagi kan
1: itu
0: sesuatu hal yang baru kan Mas.
1: Iya betul. Apalagi dalam dunia kepenelitian itu sangat-sangat diperlukan sekali.
0: Gitu ya ternyata.
1: Seperti itu.
0: Seperti itu. Mungkin cerita dari Kak Masrul tadi menjadikan ini adalah salah satu langkah ya Kak Masrul untuk menjajaki, untuk melangkahi yang namanya Duta Peneliti Studi Kalimantan.
1: Iya betul, betul sekali
0: Kak. Boleh cerita Kak Masrul gimana awalnya menjadi seorang Duta Peneliti Studi Kalimantan? Mungkin dari apa nih? Boleh cerita.
1: Kalau misalkan penjajakan awal kenapa jadi Duta Peneliti Kalimantan, awalnya saya gak tahu ya kenapa bisa jadi Duta Peneliti Kalimantan. Karena saya pertama hobi nulis.
0: Hobi nulis
1: ya, ya. Terus yang kedua ya, kalau misalkan dikatakan hobi membaca ya, ya enggak juga hobi banget gitu. Ya mungkin karena sembari saya hobi nulis, akhirnya mau enggak mau hobi membaca juga gitu kan. Nah, akhirnya ada itu lomba atau share call paper untuk ikut ya kejuaraan-kejuaraan menulis gitu. Akhirnya saya daftarlah gitu kan. Dan awalnya enggak kepikiran kalau misalkan penulisan itu yang juara 1, 2, dan 3 itu nanti dipilih menjadi Duta Peneliti Kalimantan.
0: Oh, nah, awalnya nggak tahu.
1: Iya, nggak tahu.
0: Yang penting ikut aja ya, dulu ya.
1: Ikut aja karena ya buat pengalaman gitu kan. Dan saya memiliki topik penelitian yang cukup menarik pada saat itu gitu kan. Akhirnya saya angkat gitu kan. Dan saya tawarkan di Duta Peneliti Kalimantan gitu.
0: Kira-kira tadi kan Kak Masrul ada membicarakan terkait topik yang menarik saya angkat.
1: Ya,
0: itu apa tuh?
1: Topik yang menarik diangkat itu saya mengkombinasikan antara program Kalimantan sama budaya lokal dan tradisi keagamaan. Nah, tiga komponen ini saya angkat tuh. Awalnya tulisan ini saya ajukan atau saya lombakan di Musabaqah Tilawatil Quran cabang karya tulis ilmiah di provinsi Kalimantan Tengah, waktu itu di Barito Utara. Nah, lalu karena ada lomba dari itu Duta Peneliti, akhirnya saya masukkan tulisan itu tapi dengan dipoles poles sesuai tema yang diadakan oleh Duta Peneliti Kalimantan. Nah, tapi tidak membuang dari isi tiga komponen tadi. Yang pertama kan menghadirkan budaya lokal, yaitu tradisi Dayak. Waktu itu saya mengangkat Pukung Pahewan. Pukung Pahewan itu secara kilasnya adalah hutan yang dimisteriuskan atau hutan adat kayak gitu.
0: Oh, dari situ tuh awalnya.
1: Ya, karena gini, kan kita tahu sekarang sedang karhutla gitu kan, pembakaran hutan. Habis itu mungkin di beberapa lain ada penebangan pohon secara liar. Nah, secara singkatnya tradisi ini, Pukung Pahewan ini adalah melindungi hutan gitu kan. Biar orang-orang ini kan kalau mendengar mistis-mistis itu kan takut gitu kan, mau ke hutan, apalagi mau menebang pohon gitu kan. Nah, akhirnya apa adanya tradisi Pukung Pahewan ini, secara singkatnya seperti itu. Nah, lalu kami kombinasikan, integrasikan dengan program pemerintah. Apa kemarin ya? Community Based Forest Management, CBFM, dari dulu ini adopsi dari Filipina kalau tidak salah
0: itu
1: ya.
0: Itu komunitas ya?
1: Iya, komunitas, sama juga ini program yang diadakan oleh pemerintah. Oh, program. Tapi programnya ini belum bisa terjalankan dengan secara sistematis. Nah, akhirnya kami tarik, habis itu adat lokalnya kami tarik, lalu gimana nih dalam pandangan Islam gitu kan, gimana nih ayat Al-Quran yang memang sesuai dengan, bisa apa ya lah, memberikan bidang dari keduanya gitu. Akhirnya hadirkan juga ayat Al-Quran seperti itu.
0: Oh, seperti itu. Aku mau nanya nih dengan Kak Masrul, bagaimana sih pengalaman ya saat meneliti atau mengeksplor studi tentang Kalimantan ya. Apakah rasa penasaran terhadap fenomena di lapangan itu jauh lebih menantang ketimbang hanya sebatas teori ini?
1: Oke, yang pasti rasa ingin tahu itu sangat-sangat dipentingkan, sangat-sangat didahulukan, karena namanya menulis yang bagus ya, itu harus dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Contohnya ketika kita membuat pendahuluan atau latar belakang, pasti kan apa sih masalahnya gitu kan. Kalau kita tidak memiliki atau tidak berangkat dari hal tersebut, mungkin tulisannya bagus, ya bagus aja gitu, tapi ada yang kurang gitu. Nah, itu didasari dengan rasa ingin tahu yang sangat dalam gitu kan. Lalu secara pengalaman sendiri, sebenarnya kalau kita nulis ya harus paham dasar-dasarnya terlebih dahulu. Kalau misalkan dasarnya, misalkan ketika kita menulis latar belakang, apa aja sih isinya gitu kan. Nah, lalu ketika di pembahasan apa aja, ketika di kesimpulan apa aja, di abstrak apa aja. Ketika itu sudah tertanam di pikiran kita, mau menulis tema apapun, kita tinggal temanya apa, masalahnya apa, sudah muncul di kerangka ini secara tidak sadar, secara sadar itu langsung muncul, tinggal tulis-tulis aja gitu, cari referensinya gitu, mungkin seperti itu sih.
0: Betul tuh kata Kak Masrul ya. Karena aku pernah ngerasain juga Kak Masrul, bagaimana nulis sebuah abstrak, nulis sebuah pendahuluan, bahkan nulis sebuah pembahasan. Bahkan tulisan aku tuh, aku bilangnya ya sangat kurang bagus ya, tapi karena rasa ingin tahuku yang sangat tinggi terhadap sesuatu yang ingin aku teliti, dan akhirnya aku bisa ya. Bahkan aku menyelesaikan itu, dulu aku meneliti sebuah tulisan tradisi Islam
1: ya, ya.
0: Bahkan di dalam tulisan itu banyak sekali ayat-ayat dan pasal-pasalnya. Jadi aku meneliti itu kurang lebih hanya 9 hari.
1: 9 hari?
0: 9 hari. 9 hari. Karena rasa ingin tahu. Bahkan tulisan aku pun terkadang tidak mengerti dengan apa yang kutulis,
1: tapi
0: aku tahu apa makna yang aku tulis.
1: Oh iya, betul.
0: Terkadang
1: betul.
0: Kayak gitu.
1: Iya sih, benar.
0: Terkadang kita kan bingung tuh nulis apa sih yang aku tulis nih. Tapi aku tahu apa yang aku tulis.
1: Yang penting selesai dulu deh.
0: Yang penting selesai dulu deh.
1: Masalah pemahaman nanti aja.
0: Nanti aja. Yang penting aku selesai dulu apa yang aku ketahui. Masalah tulisan itu nomor 2. Itu bagaimana tanggapannya untuk Kak Masrul sebagai duta peneliti ini?
1: Nah, kalau menurut saya ya, pasti tipe seseorang itu masing-masing ya. Dia ada yang mungkin berangkat harus memahami terlebih dahulu dari segala aspeknya. Entah dari aku memahami tradisi yang aku angkat dulu, ketika nanti nulis itu akan mudah gitu kan. Ada juga yang ya udahlah, karena temanya misalkan ikut lomba, temanya adat, ya udah karena adanya adat ini walaupun saya belum bisa, kerjakan aja dulu sembari berjalan, kemungkinan nanti akan paham sendiri. Atau mungkin nulis dulu, cari referensi yang banyak, jadi artikelnya atau tulisannya atau naskahnya, ya udah baru nanti belajar. Nah, kalau menurut saya itu tidak akan menjadi sebuah permasalahan karena kita harus paham terhadap diri sendiri, potensi kita seperti apa, jati diri kita ketika menulis itu seperti apa. Itu harus paham gitu kan. Nah, karena Kak Ruspan seperti itu, mungkin ya itu enggak apa-apa gitu kan. Dan saya sendiri beberapa kali juga seperti itu. Ya walaupun beberapa juga aku harus tahu dulu apa yang aku tulis, tapi di sisi lain juga ada, ya udah tulis dulu gitu kan. Seperti itu.
0: Tadi kan kita ngomongin kerjain aja dulu. Mm-mm. Tapi tidak semua orang bisa kerjain aja dulu.
1: Oh iya, betul.
0: Terkadang ada seseorang yang minder dengan jati dirinya sendiri, dengan value-nya dia sendiri, dengan pandangan dia sendiri. Terkadang rasa minder inilah yang menghalangi kita. Nah, bagaimana tuh Kak Masrul untuk menghilangkan rasa minder kita? Padahal setiap yang aku ketahui ya Kak Masrul, setiap diri itu memiliki potensi yang besar.
1: Betul, betul.
0: Entah itu potensinya di mana kan kita masing hanya kita yang tahu.
1: Ya, ya, ya.
0: Untuk menghindari rasa nanti deh aku takut minder. Untuk kerjakan dulu kan pasti ada minder tuh di situ.
1: Ya, ya sih ini memang permasalahan kita ya di anak-anak muda, dia itu tidak pede potensi dirinya masing-masing. Padahal setiap orang tuh tadi benar kata Kak Ruspan memiliki potensinya masing-masing di bidangnya masing-masing juga. Nah kalau menurut saya ya kan tadi namanya ya udah kerjakan aja. Ya memang beberapa orang nggak semua cocok dengan kalimat kerjakan. Tapi apa salahnya gitu kan? Ya kita yang orang di sekitarnya mencoba untuk melangkah ya walaupun tidak langsung kerjakan, coba step by step dulu gitu kan. Coba kamu pelajari ini dulu. Terus nanti ketika sudah mempelajari ini, ya intinya kita yang paham mendampingi orang yang baru masuk atau terjun di dunia kepenulisan atau dunia apapun. Misalkan kita ahli di bidang di luar dari bidang penelitian, misalkan kita ahli di bidang sepak bola. Orang ini pengen sepak bola tapi dia takut untuk memulai gitu kan. Ya udah orang yang sudah paham di sepak bola ini mendampingi dia gitu kan, biar rasa takutnya itu ada yang mendampingi, ada yang merangkul gitu. Ya, harus ada step by step gitu sih.
0: Harus ada step by step. Mungkin itu tadi yang dilakukan Kak Masrul dalam on progress untuk mencapai pencapaian sebagai duta
1: peneliti
0: muda Kalimantan. Ternyata Kak Masrul melakukannya dengan step by step ya.
1: Oke,
0: Kak Masrul, kita kembali ke awal. Sebelum Kak Masrul mendapatkan sebuah pencapaian ini, sebelum itu Kak Masrul sudah melakukan mengikuti call paper ya.
1: Ya, betul.
0: Dan ternyata Kak Masrul tidak mengetahui bahwasannya pemenang dari juara satu call paper ini dijadikan duta peneliti muda Kalimantan. Rasanya bagaimana Kak Masrul?
1: Oke, kalau untuk rasa ya, karena saya ini tidak terlalu mengejar yang namanya titel duta peneliti atau duta apapun gitu kan. Menurut saya ya mungkin kata orang itu privilege, mungkin kata orang itu istimewa, mungkin kata orang itu wah. Tapi kata saya ya sudah gitu kan. Saya lebih mengedepankan hobi saya menulis. Tapi ada untungnya juga, ada branding duta peneliti Kalimantan. Ketika misalkan disuruh ngisi pemateri, sudah ada spesialis gitu kan. Jadi sudah ada duta peneliti Kalimantan, sudah ada penelitinya. Jadi kan kayak orang itu biasanya yang namanya branding, title itu kan menentukan bagaimana kualitas seseorang. Ya walaupun title itu tidak menentukan kualitas sebenarnya, cuman berarti sudah pengalaman di bidang sini gitu kan. Akhirnya itu menjadi kepedean, percaya diri itu muncul dalam diri. Ternyata aku bisa loh gitu loh. Gak melulu kata orang lain aku ini seperti ini, tapi ternyata aku bisa gitu kan. Nah ini untuk teman-teman juga di luar sana, silahkan percaya diri, potensi diri, cari dulu potensinya di mana. Setelah potensi itu ada, lalu silahkan disampaikan atau disebarluaskan. Karena setiap seseorang itu harus memiliki dampak seperti itu.
0: Oke, Kak Masrul. tadi kita banyak berbicara tentang progres dan on progress Kak Masrul sebagai duta peneliti muda. Satu hal yang aku tangkap Kak Masrul, ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian, maka yang pertama kita harus memahami dulu apa yang ingin kita teliti.
1: Oke.
0: Dan yang kedua, kita lakukan itu step by step.
1: Betul.
0: Dan yang ketiga, kita harus memahami bagaimana isi daripada penelitian kita. Sejenis misalkan kayak artikel kan ada abstrak, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan dan yang lain-lain. Yeah. Mungkin Kak Masrul bisa beri kami informasi terkait apa itu abstrak, pendahuluan, pembahasan. Okay, sedikit aja nih Mas Rul. Okay. Mungkin siapa tahu kan teman-teman Pro2 di luar sana yang ingin mulai menulis tapi tidak tahu apa sih abstrak, apa sih pendahuluan, apa sih pembahasan, apa yang terakhir kesimpulan. Mungkin bisa dipaparkan sedikit aja Kak Masrul, intinya saja.
1: Oke, jadi dalam sebuah penulisan karya ilmiah itu banyak ya macamnya ya. Ada artikel, ada esai, ada skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya. Tapi kita kerucutkan di artikel gitu kan. Artikel itu pasti ada judulnya, namanya, kampusnya dari mana, email dan sebagainya. Tapi isinya itu yang pertama pasti memiliki abstrak. Nah, abstrak itu adalah komponen kumpulan dari semua isi artikel itu. Ketika orang itu baca abstraknya aja langsung paham, oh isinya ternyata membahas ini gitu. Nah, jadi abstrak itu ditulis dalam satu kalimat biasanya. Setidaknya dia berisikan latar belakang, habis itu rumusan, tujuan, metodenya apa, lalu hasil kesimpulannya itu apa. Jadi paling tidak 5 komponen ini ada disampaikan di abstrak, tapi secara konkret ya. Walaupun abstrak itu sebenarnya masih luas, tapi di kesimpulan hasilnya itu konkretnya apa, faktanya apa yang memang diteliti menjadi sebuah permasalahan itu apa, itu disampaikan di abstrak.
0: Di abstrak.
1: Ya, lalu di pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini kan bisa kita bahasakan ya latar belakang masalahnya gitu kan. Nah, latar belakang itu isinya setidaknya ada fakta sosial. Fakta sosial itu fakta permasalahan di lapangan itu apa. Misalkan ternyata data-data dari kebakaran hutan dan lahan saat ini semakin meningkat gitu kan. Nah, itu datanya dicari, itu fakta sosial namanya. Lalu ada fakta literatur. Fakta literatur, kalau kita meneliti tentang pelestarian lingkungan, berarti kita harus mengutip atau melihat penelitian-penelitian yang sudah ada, kita kutip. Nah, kita jelaskan di situ. Oh, ternyata sudah ada penelitian yang membahas pelestarian lingkungan di bidang ini gitu kan. Nah, ternyata ada kekosongan atau yang belum diteliti itu dari sudut ini gitu kan. Dari sisi ini. Nah, akhirnya kan akan terlihat tuh mana yang akan menjadi pijakan awal kita meneliti gitu kan. Ini fakta literatur. Lalu yang terakhir adalah tujuan. Setidaknya 3 ini harus ada di latar belakang. Kalau misalkan ada kayak novelty, habis itu ada poles, kalimat hoax di awal kalimat itu adalah sebuah inovasi dari seorang penulis memiliki ciri khas masing-masing. Tapi setidaknya biasanya ada 3 komponen ini. Lalu di pembahasan. Pembahasan ini pastinya menjawab dari permasalahan yang ada di latar belakang. Itu menyesuaikan, karena setiap kerangka pemikiran masing-masing akan beda gitu kan. Apa yang harus kita bahas dulu ya, setidaknya yang menjadi pertanyaan di latar belakang tadi.
0: Belakang.
1: Ya, permasalahan.
0: Terus, karena aku banyak juga lihat ya kalau kalau kita membahas tentang pendahuluan itu banyak sekali karakter-karakter peneliti. Ada yang membahasnya itu dari yang mendalam dulu baru ke umum.
1: Itu. Benar.
0: Karena aku pernah ini ke Mas Rumom, mohon maaf tadi aku potong ya. Karena ada metodenya, ternyata ada metode metode segitiga, ada metode segitiga terbalik. Kan itu tergantung dari kata Kak Mas Rul tadi, itu tergantung dari si penulis. Oke, boleh dilanjutkan.
1: Yang terakhir, kesimpulan. Nah, kesimpulan banyak tipe juga. Ada yang dia itu tipenya cukup satu paragraf atau dua paragraf gitu kan. Kalau tipe saya ya satu paragraf aja cukup. Itu cukup menarik kesimpulan atau intisari dari rumusan masalah yang ada di latar belakang. Cukup itu aja. Jadi yang di pembahasan misalkan sub A, sub B, itu enggak usah disampaikan lagi di kesimpulan, tapi yang menjadi penelitiannya itu apa, masukkan di kesimpulan. Terakhir daftar pustaka. Itu daftar pustaka ya referensi-referensi yang kita kutip gitu kan. seperti itu.
0: Oke, bahwasannya kita bisa ambil ya teman-teman Pro 2, bahwasannya kesimpulan di akhir itu bagaimana itu adalah jawaban dari rumusan masalah di latar belakang.
1: Ya gitu. Betul sekali.
0: Poinnya itu ya Kak Masrul.
1: Iya iya. Poinnya.
0: Ini pertanyaan yang kita akan bertanya lebih dalam lagi. Ya. Boleh gak gini Kak Masrul?
1: Boleh boleh boleh. Boleh.
0: Kira-kira. Bukan kira-kira sih, harus pasti nih Kak Masrul. Selain hobi, tujuan Kak Masrul meneliti apa?
1: Tujuan meneliti ya? Ya. Pastinya pertama berangkat dari rasa keinginan tahu. Yang kedua, setelah kita meneliti itu bisa dipakai sama orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita agar bermanfaat untuk umat, ada dampaknya, ada meninggalkan jejak. Oh ternyata orang ini dulu memiliki dampak di masyarakat. Nah, saya pengen meninggalkan jejak itu gitu. Ya walaupun tidak besar-besar amat, setidaknya ada secuil dari prestasi yang saya raih. Ya tidak untuk diri saya, untuk privilege saya sendiri, tapi ada generasi-generasi di bawah saya yang membacanya itu.
0: Aku ada satu. Dari perkataan Kak Masrul tadi, aku notice satu peribahasa orang zaman dulu Kak Masrul.
1: Apa tuh?
0: Ada kata-kata yang itu ketika kita sudah bisa berbuat baik kepada diri kita sendiri, maka terjunlah engkau ke masyarakat ataupun ke orang-orang umum sehingga engkau memberikan dampak yang bagi yang baik juga.
1: Iya iya benar-benar. Nah,
0: mungkin ini salah satunya ya Kak Masrul.
1: Iya sih iya.
0: Benar, benar. Dengan menulis artikel, memasukkannya ke jurnal ilmiah, ikut-ikut perlombaan karya ilmiah. Mungkin dari situ kita bisa memberikan secerca ilmu, secerca manfaat.
1: Iya betul.
0: Mungkin kalau di dalam Islam ya itu bisa jadi amal jariah.
1: Iya betul.
0: Walaupun
1: sekali.
0: Hanya satu orang yang ngelihat.
1: Ya,
0: tapi tidak menutup harapan ketika itu akan menjadi amal jariah kita.
1: Ya, betul.
0: Tidak hanya secara amal jariah aja, tapi itu akan bermanfaat dalam dunia pendidikan.
1: Iya betul, betul sekali.
0: Betul nggak kira-kira?
1: Betul sekali, betul sekali. Ya gimana ya? Memang kalau kita membahas agama pasti akan menjadi titik tolak pahala kita itu bertambah.
0: Anlah. Ya kan? Oke. Tadi dari sisi agama.
1: Iya.
0: Sekarang dari sisi duta pemudanya nih, untuk pemuda-pemuda di luar sana yang baru-baru ingin mencoba menulis, terjun ke dalam dunia penulisan, gimana tuh Kak Masrul?
1: Untuk teman-teman yang memang ada ketertarikan untuk terjun dalam ke dunia kepenulisan, keilmiahan bahkan, yang pertama pastinya teman-teman harus meluangkan waktu untuk menyisihkan waktunya untuk bisa membaca artikel, membaca buku dan sebagainya. Mungkin ini problem banyak orang gak suka baca. Awalnya saya juga gak suka baca karena keterpaksaan awalnya. Karena yang dipaksa itu nanti akan menjadikan sebuah kebiasaan atau menjadi budaya. Nah yaudah, karena saya awalnya ada paksaan, tapi ada tekad juga, ada niat, ada target, ingin apa gitu kan. Yaudah, teman-teman di luar sana coba untuk langkah awalnya sembari menumbuhkan rasa ingin bacanya, terus sambil juga mencoba untuk mencari topik-topik yang bisa diteliti, ya entah itu sederhananya di lingkungan dia masing-masing atau di misalkan di perkuliahan, ya udah topik-topik perkuliahan, mata kuliah itu coba diteliti gitu kan, sebenarnya masih ada titik yang bisa diteliti gitu kan. Kalau misalkan di sekolah ya boleh di sekolahan diteliti gitu. Ya coba untuk menumbuhkan rasa ingin tahu gitu.
0: Oke, ini Kak Masrul. Kita tadi sudah sebelumnya kita banyak berbicara membaca, mendengarkan dan hal-hal yang lain. Menurut Kak Masrul sendiri nih, apakah membaca ini kan banyak nih anak-anak muda sekarang intinya apa sih? Tapi tanpa melihat dulu ini bagaimana? Ini kenapa? Kan kebanyakan anak muda begitu. Intinya apa sih? Bukan berarti aku bilangnya malas ya, tapi ada beberapa data yang aku dapatkan itu kebanyakan anak-anak muda sekarang ingin tahu langsung ke puncak.
1: Ya intinya ya, pembahasannya ya, apa gitu?
0: Pembahasannya apa? Tanpa dia menyadari bahwasannya yang di awal-awal itu adalah faktor-faktor penting.
1: Okay.
0: Mungkin gimana tuh tanggapannya Kak Masrul?
1: Ya, yang pasti karena kita maklum dulu ya, kita maklum mungkin mereka baru terjun, kalaupun ada ketertarikan dan pengen tahu itu cuman intinya aja gitu kan. Nah itu kita maklumi dulu. Ya boleh jadi di langkah awal dia pengen intinya aja apa.
0: Siapa tapi, tahu dia ya, berspekulasi lah.
1: Ya ini dari dia mencoba untuk berspekulasi gitu kan. Nah boleh jadi ketika dia sudah sering melihat, oh kok menarik nih intinya gitu kan, boleh jadi dia kembali ke awal untuk membaca faktor-faktor yang terpentingnya juga. Boleh jadi nanti dia akan kembali ke belakang untuk membaca hasil akhirnya itu apa gitu kan. Gak cuman membaca intinya. Ya kalau misalkan intinya itu kan, kalau tulisan ilmiah itu kan ada di abstrak gitu kan. Mungkin orang tuh baca di abstrak aja gitu kan. Saya juga kalau kepepet gitu ya, saya baca abstrak juga, tapi tidak menutup kemungkinan di beberapa saat kita memerlukan membaca secara keseluruhan. Nah boleh jadi yang awalnya ini, tahap awalnya ya gak apa-apa lah, dia membaca intinya aja. Tapi kita harus cross check dulu. Kita yang namanya di dunia kepenelitian sama juga ketika ada permasalahan di lapangan, misalkan istilahnya itu apa ya, tabayun gitu kan. Tabayun dalam penelitian itu ada juga gitu kan. Oh ternyata kenapa hasilnya seperti ini ya orang tulis gitu kan, apakah benar gitu kan. Nah kita juga harus kritis dari hasil tulisan-tulisan orang, seperti itu.
0: Oke nih Kak Masrul, setelah ini kita break sebentar ya. Mungkin okay, teman-teman Pro 2 yang ingin nitip pertanyaan boleh komen di YouTube kami atau di nomor kami di 0811523924. Boleh tuh kalau ada yang mau nitip pertanyaan. Oke, tetap stay tune di 92,4 RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
2: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
3: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
2: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adek juga susah makan sekarang.
3: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adek kontrolnya yang rutin ya Bu.
2: Siap ya, demi masa depan adek yang lebih sehat dan cerdas.
3: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
3: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
3: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
3: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
4: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Kali ini kita banyak sekali yang mendengar langkah-langkah bagaimana menulis artikel, apa aja yang ada di dalam artikel tersebut. Kali ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih Kak Masrul.
1: Apa tuh?
0: Apakah Kak Masrul dalam menulis penelitian dibantu oleh rekan atau memang pure diri sendiri tanpa bantuan orang? Itu gimana tuh Masrul?
1: Oke. Yang pertama, karena ikut lomba ya. Kalau ikut lomba itu pure tulisan sendiri. Pure pemikiran sendiri ya. Mungkin diskusi-diskusi sama temen itu biasa, entah lewat chat atau pas nongkrong, itu diskusi itu ajar. Tapi kalau dibantu temen, ada di beberapa penulisan yang itu collab. Contohnya itu pas di mana ya? Di Bengkulu kah kalau enggak salah. Ada collab sama Siva waktu itu. Itu kan salah satu dibantu temen juga kan. Dia penulis satu, aku penulis dua gitu kan. Ya seperti itu sih.
0: Ini ada juga nih, banyak nih pertanyaannya Masrul dari teman-teman Pro 2 di luar sana. Kira-kira Kak Masrul selain meneliti, apakah pernah upload penelitian tersebut ke bentuk jurnal dan udah publish? Mau dalam bentuk Sinta atau Scopus dan yang lain-lain?
1: Gimana? Oke, kalau di publish tuh alhamdulillah ada gitu kan. Di sekuler saya ada Masrul Maulana Pratama, Win Palangkaraya ada di situ. Beberapa ada gitu kan, dalam buku ada juga di situ yang sudah saya upload. Terus tulisan-tulisan berbagai Sinta juga ada. Yang paling tinggi masih di tahap Sinta 2. Sekarang masih proses dalam penulisan Scopus, entah nggak tahu tembusnya kapan gitu kan ya, karena masih sambil ada kesibukan lain, jadi kayak sembari aja deh, yang penting ada progres setiap harinya gitu kan. Gitu sih.
0: Oh, ternyata untuk Sinta tertinggi masih di Sinta 2.
1: Sinta 2 masih.
0: Tapi teman-teman Pro 2, mari kita doakan semoga Kak Masrul penelitiannya tembus di Scopus.
1: Amin.
0: Kan lumayan kan kita punya teman yang ada namanya di Scopus atau di Google Scholar. Kan lumayan nih. Buat apa kah gitu? Yang penting ada temanku, bangga juga kan punya teman yang ada namanya di Google Scholar dan yang lain-lain. Oke nih Kak Masrul, ada juga yang nitip nih, benefit menjadi duta penelitian apa sih?
1: Benefit ya, menjadi duta peneliti, walaupun kemarin itu tidak ditawarkan benefitnya misalkan agar apa, tapi yang saya rasakan pasti sertifikat ada gitu kan, piala ada, tapi saya lebih kepada ilmu yang saya dapat. Karena ketika lomba pastinya ditanya oleh juri yang berkompeten, oh ternyata penelitian kamu ini kurang di sininya gitu kan. Oh ada juga kemarin sedikit ditentang, ya mungkin biasalah beda pemikiran oleh seseorang yang di mana ya, aku gak ingat, di Pulau Sumatera sana, agak sedikit menentang terkait tentang penelitian yang dikombinasikan antara tradisi Islam dengan adat, itu agak ditentang gitu kan. Nah itu kan berarti bahwasanya tulisan kita itu hidup, gak mati gitu kan. Ternyata orang ini tertarik untuk bisa membantahnya dan segala macam gitu kan. Kalau saya rasa benefitnya ke situ sih. Terus privilege juga kan, memiliki title, walaupun title tidak akademik, tidak formal, itu kan ada kebanggaan tersendiri ya, walaupun tidak mau dibangga-banggakan, tapi ada kebanggaan sendiri gitu. Itu lebih ke situ.
0: Karena sudah mencapai yang mungkin ini capaian yang tidak terduga.
1: Ya betul sekali.
0: Jadi jadi diri kita ada kebanggaan tersendiri.
1: Yes.
0: Yang pasti ada ruang lingkup ya Kak Masrul.
1: Ya betul.
0: Oke, ada satu pertanyaan.
1: Apa tuh?
0: Dari tadi satu pertanyaan nih kata Kak Masrul. Enggak ya teman-teman Pro 2, banyak kok, tenang aja. Iya. Mungkin teman-teman Pro 2 di luar sana ingin bertanya, dipersilakan kepada Kak Masrul. Tapi ini ada satu hal yang menarik yang aku notice ya. Dari pengalaman aku sendiri menulis,
1: iya.
0: Aku pernah merasakan pasrah.
1: Pasrah dalam menulis. Gimana tuh pasrah gimana?
0: Pertama capek mikir. Yang kedua aku mengalami kebuntuan di ini sih, lebih kayak apa ya aku bilangnya tuh, capek gitu. Nah buntunya tuh gara-gara capek tuh Kak Masrul.
1: Ya?
0: Kira-kira Kak Masrul pernah nggak tuh?
1: Itu wajar sih dalam dunia kepenulisan, karena otak kita itu selalu berpikir, bahkan tidur pun ada aja yang dipikir gitu kan, masalah penelitian tuh, entah masalah ini masalah ini, ini menarik nih, pasti ada gitu kan. Saya di titik capeknya saya itu menulis itu ketika tugas akhir kemarin,
0: tugas
1: karena saya produknya adalah artikel bukan skripsi, jadi awalnya bingung, transisi ke skripsi ke artikel kan bingung tuh awalnya. Kalau skripsi itu kan harus panjang gitu kan.
0: Betul,
1: nah, sedangkan
0: betul.
1: Artikel nih ya mungkin satu ayat Al-Qur'an itu cukup gitu kan. Nah, kemarin tuh bingung di sini. Buntunya awalnya kan saya skripsi dulu tuh. Banyak banget gitu kan, harus harus membuka Al-Qur'an, harus membuka Bible, harus membuka tafsir, harus membuka interpretasi Alkitab segala macam. Itu saya bolak-balik buntu, mau saya larikan kemana penelitian ini gitu kan. Ternyata pas sudah capek mikir, terbitlah tesis orang dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan sama persis teorinya, sama yang diteliti sama. Jadi saya kayak sudah capek-capek nih neliti gitu kan, sudah terbit gitu. Terus bingung saya gimana ini, sudah di pertengahan jalan. Ya mungkin kurang setengah lagi selesai gitu. Jadi kayak don capek gitu kan. Akhirnya ya udahlah, istirahat dulu beberapa hari. Dan besoknya datangin dosen lagi gitu kan, minta saran gimana gitu kan. Oh ternyata beliau menyarankan buat ganti fokus penelitian, buat ganti teorinya. Akhirnya saya mencari gitu kan, giat tuh karena sudah termotivasi, sudah ibaratnya energi itu sudah naik. Yang awalnya mungkin hanya beberapa persen saja, naik sampai ke 90-80% lah semangatnya untuk nulis kembali. Jadi wajar down menulis itu, dan capek, bingung apa yang ingin saya tulis lagi padahal sudah di pertengahan jalan. Itu sangat wajar
0: karena saking lamanya kita untuk berpikir ya,
1: ya
0: karena kalau membahas tentang penelitian dan yang lain-lain, apalagi yang berbau dengan tulisannya, otomatis otak kita harus fokusnya ekstra.
1: Ya, sepakat.
0: Karena saya pernah merasakannya. Mm-hmm. Bahkan sekali duduk untuk ngerjakan tulisan yang saya bilang di awal tadi ya,
1: yeah,
0: itu bisa sampai 6-8 jam itu nggak ngapa-ngapain, fokus dengan apa yang diteliti aja.
1: Iya, tapi sakit pinggang.
0: Sakit pinggang. Setelah itu tepar.
1: Iya.
0: Mungkin nggak masalah begitu juga.
1: Iya, sering banget.
0: Karena kan banyak ya. Udah berapa sih yang diteliti nggak masalah?
1: Waduh, nggak inget ya berapanya. Soalnya sudah sering gitu kan. Mungkin satu topik itu bisa dipecah, bisa diadopsi lagi, diikutkan di konferensi A, B, C. Jadi kayak kalau misalkan berapa jumlahnya itu bingung, banyak puluhan, lebih lah, nggak terhitung.
0: Wah, banyak banget.
1: Ya, soalnya nggak ada ngitung gitu kan.
0: Oke, di antara beberapa penelitian Kak Masrul ya.
1: Iya.
0: Mungkin banyak ya Kak Masrul ya.
1: Iya.
0: Kira-kira yang paling berkesan penelitian itu yang mana sih?
1: Yang paling berkesan ya pastinya tugas akhir. Gitu kan. Itu sangat-sangat harus ekstra sekali. Kalau di lomba konferensi mungkin seminggu itu selesai, atau ibaratnya sehari dua hari itu bisa selesai. Misalkan biasanya ngumpul abstrak dulu nih, 1-2 jam selesai. Tapi kalau tugas akhir itu berjalannya waktu dari perkuliahan, awal perkuliahan sampai akhir gitu kan, tahap-tahapnya itu kan ada kesulitan segala macam, ada down. Nah, itu sangat-sangat berkesan di situ karena penelitiannya juga cukup-cukup menantang gitu kan, terkait tentang makna Ruhul Kudus gitu kan. Nah, sangat menantang kan.
0: betul sih, karena saking banyaknya topik atau highlight yang kita dapatkannya, terkadang inspirasi itu ya Kak Masrul, kita ini sudah menjalan yang aku tahu, yang aku rasakan dulu

0: sepertinya ini boleh deh ditambah, ini pas deh gitu kan. Itu sangat wajar karena nggak mungkin otak kita itu stuck di situ saja.
1: Betul. Aku pernah merasakan ikut dan aku tiba-tiba merasa bangga sendiri terhadap diriku.
0: Iya pasti.
1: Oh, tiba-tiba aku bisa kayak gini sih. Aku bisa kayak gini sih. Nah, ini ada pertanyaan dari teman aku dari Jen.
0: Dia Jen.
1: Dari Jen nih. Katanya apakah menjadi duta militer menjadi sebuah kebanggaan dan menjadi nilai plus untuk kedepannya? Kita berbicara masa depan nih, Kak Sro.
0: Oke. Nah, karena saya belum sampai ke masa depan, hanya prediksi atau kemungkinan-kemungkinan saja melihat dari pengalaman-pengalaman orang sebelumnya, yang namanya jadi duta peneliti itu pasti memiliki privilege. Yang pertama, karena tulisannya dipublikasi, dibaca orang banyak, pasti orang ya sedikit banyaknya orang kenal. Nah, ketika mungkin kita masuk ke dunia pekerjaan, nah orang ini kenal gitu kan. Orang ini kenal, oh ini dia ahli di bidang penulisan. Boleh jadi misalkan kita ahli di bidang apa, orang itu kenal, oh ini dia ahli di bidang otomotif misalkan. Itu akan membuka peluang-peluang dunia pekerjaan yang sangat luas, tergantung kita minatnya di mana gitu. Akan ada prospek-prospek yang lebih luas, lebih banyak gitu kan, tinggal kita mau masuk kemana gitu. Itu secara masa depan lebih gimana ya, lebih
1: ada gitu. Lebih relasinya
0: ya?
1: Lebih
0: terbuka. Ya, relasi, lebih ke relasi gitu kan. Kan karena tidak hanya orang baca, tapi kita biasanya sering diskusi dengan dosen, juri kita, ada profesor segala macam, kenal, akrab. Oh, tulisan orang ini cukup menarik. Tulisan ini rapi gitu kan. Akhirnya akrab nih sama juri. Terus nanti akrab nih sama di kampus-kampus orang lain, dosen-dosen di kampus luar sana. Akhirnya prospek kerja kita yang awalnya hanya di kota saja, boleh jadi di kota-kota yang lain atau di provinsi sebelah, seperti itu.
1: Oke, Kak Masrul, untuk closing statement hari ini.
0: Closing statement.
1: Jadi apa sih yang membuat Kak Masrul termotivasi, terinspirasi? Mungkin ini bisa dibagikan kepada teman-teman Pro 2 di luar sana yang ingin memulai menulis, mencoba menulis dalam karya, entah itu karya ilmiah dan yang lain-lain.
0: Oke, pesan untuk saya pribadi dan teman-teman RRI Pro 2 di luar sana, yang pertama saya akan berangkat dengan satu pepatah gitu kan, man salaka tariqan yaltamisuhu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ketika kita meniti suatu jalan menuntut ilmu, karena nulis itu juga menuntut ilmu kan, membaca gitu kan, maka kita akan dipermudah untuk ilal jannah, masuk surga. Lalu yang kedua, kita ada landasan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikra itu tidak hanya kita membaca atas nama Tuhan, itu membaca Al-Qur'an, membaca tulisan, membaca artikel, tidak sebatas itu saja teman-teman. Melainkan ikra itu adalah afala ya tetap baru Qur'an, gimana kita mentadaburi Al-Qur'an, gimana kita mentadaburi alam, bagaimana kita mentadaburi semua hal, misalkan kerusakan lingkungan pun kita harus ikra, harus membaca. Membaca tidak hanya melihat saja, melainkan menganalisis apa sih faktornya. Nah, ini yang harus ditekankan untuk teman-teman, karena kita sudah memiliki landasannya gitu kan. Walaupun ini di secara agama Islam, mungkin di beberapa agama lain juga memiliki landasan gitu kan. Nah, jadi untuk teman-teman di ikra bismi rabbik, ayat selanjutnya adalah ada allama bil qalam. Ketika kita mengetahui, maka tulislah bil qalam. Tulislah ketika kita sudah tahu gitu kan. Kita sudah meneliti, sudah menganalisis, oh ternyata banyak kebakaran nih, berapa hektar, berapa ratusan hektar nih. Faktornya apa? Alamabil kolam. Tulislah gitu kan. Nantinya akan menjadi wawasan adik-adik kita di belakang. Seperti itu mungkin.
1: Oke, pertanyaan terakhir ke Mas Rul. Mungkin ini berhubungan dengan apa yang dikatakan ke Mas Rul tadi. Ada pertanyaan dari Kak Amala nih. Ada treat khusus enggak dari Mas Rul, dari Kak Mas Rul kalau bad mood atau mager tapi dikejar deadline penelitian?
0: Waduh.
1: Jadi asik nih dibahas untuk closing statement kita pada sore hari ini.
0: Oke. Ya kalau treat di saya pribadi, mungkin ini bisa cocok bisa enggak sama orang lain. Kalau saya sendiri, yang namanya deadline ya mau enggak mau ya udahlah, kita coba cari. Pertama, dalam Al-Qur'an itu juga ada gitu kan. Kalau misalkan kita

0: yang jenuh segala macam, keluarlah makan minum, ya cari makanan gitu kan, entah dia ngopi, entah dia cari jajan di Alfamart segala macam. Ya intinya dia cari makanan ya agar moodnya itu setidaknya bertambah. Setelah itu duduk di depan laptop, kerjakan deadline itu gitu.
1: Cari angin sebentar.
0: Cari angin sebentar gitu.
1: Healing sebentar.
0: Healing sebentar. Kalau mungkin kalau misalkan itu tidak mampan, mungkin ada orang yang harus rebahan bentar. Yaudah rebahan bentar beberapa menit gitu kan, baru nanti lanjutkan menulisnya, seperti itu.
1: Oke, teman-teman Pro 2, itu dia tips ya untuk kita ketika mendapatkan hawa malas untuk meneliti atau melanjutkan penelitian. Oke, terima kasih Kak Masrul telah meluangkan waktunya hari ini datang ke studio Pro 2 RRI di Palangkaraya, memberikan kesan dan motivasi inspiratif dari perjalanan awalnya menjadi sebuah duta muda penelitian studi Kalimantan, dan hingga tips-tips untuk menulis bagi penulis pemula. Oke, sekali lagi terima kasih ke Mas Rul. Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menghadapi apa nih? Kira-kira
0: dunia.
1: Berarti kita ganti ya. Jadi untuk ke Mas Rul selalu sehat dan selalu semangat untuk menghadapi dunia ini. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Rul.
0: Sama-sama.
1: Sampai jumpa kepada teman-teman Pro 2, tapi tetap stay tune di 92,4 RRI Pro 2 Palangkaraya, karena setelah ini bakalan banyak banget ya musik-musik dan info-info yang terupdate. Oke, tetap stay tune dan bye-bye.
2: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
3: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruswan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Apa kabar sore hari ini nih teman-teman Pro 2? Semoga tetap semangat, tetap sehat, dan tentunya tetap happy ya. Buat teman-teman yang baru pulang sekolah, pulang kerja, atau mungkin masih beraktivitas, semoga sore ini semuanya berjalan lancar ya. Jangan lupa kasih waktu sedikit buat diri sendiri untuk istirahat dan menikmati sore hari ini. Juga bagi teman-teman yang beragama muslim, ketika masih di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan yang masih perjalanannya jauh, mungkin keluar kota, bisa mampir dulu untuk beristirahat sejenak. Karena melihat waktu ya, sore beranjak malam ini, beranjak senja, itu adalah waktunya sholat maghrib. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang beragama muslim, bisa mampir dulu ke tempat istirahat atau musola masjid yang ada di sekitar kalian. Oke teman-teman Pro 2, seperti biasa nanti kita akan mendengarkan pengajian dan ajan maghrib yang kita akan bersama-sama relay Pro 1 Palangkaraya. Jadi tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Hai hai teman Pro2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Jadi sebelum mendengarkan azan maghrib, kita akan mendengarkan pengajian atau pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita akan relay Pro1 Palangkaraya. Jadi tetap stay tune di RRI Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, Ruspan mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Program 2 mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas hari-harinya. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Esensi Buku.
1: Kemerdekaan adalah harga mati. Ia bukanlah hak yang diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi hak yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Salah satu kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur. Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Novel ini mengisahkan perjalanan kehidupan seseorang pemuda Jawa bernama Minke yang bercita-cita untuk mencari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia di tengah sistem yang sangat tidak adil dan penuh dengan diskriminasi. Minke sebagai tokoh utama merupakan sosok yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki visi yang jelas tentang keadilan sosial. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan struktur kasta dan ketidakadilan, namun memiliki tekad yang kuat untuk menentang norma-norma tersebut. Novel ini menggambarkan kompleksitas kehidupan sosial pada masa Hindia Belanda, memperlihatkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi, terutama dalam hal pendidikan, hak asasi. Melalui kehidupan Minke, pembaca dihadapkan pada realitas kehidupan di bawah penjajahan, di mana struktur kasta, perbedaan rasial, dan diskriminasi mengatur segala aspek kehidupan. Pramodya Anantatur menampilkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi Minke dalam mengejar cita-citanya. Ia tidak hanya berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan martabat orang Jawa, tetapi juga berjuang melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh banyak orang pribumi di masa itu. Sosok gadis Jawa, Anelis, menjadi bagian integral dari perjalanan Minke. Hubungan mereka mempresentasikan dua dunia yang berbeda, tidak hanya dalam hal budaya, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik pada masa itu. Kedekatan mereka menyoroti perbedaan budaya, ketegangan rasial, dan perjuangan mencari identitas di tengah situasi yang penuh dengan tekanan dan ketidakadilan. Novel ini tidak hanya menggambarkan konflik internal tokoh-tokohnya, tetapi juga menyajikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pramodya dengan cermat mengeksplorasikan kompleksitas hubungan antara kolonial dan penduduk pribumi, serta menghadirkan kritik terhadap sistem yang melumpuhkan masyarakat pribumi. Melalui perjalanan Minke, pembaca dihadapkan pada tema-tema universal seperti perjuangan untuk keadilan, perbedaan kasta, aspirasi untuk pendidikan yang adil, dan konflik identitas dalam suatu budaya yang terjajah. Bumi Manusia menjadi suatu karya monumental yang mengakibatkan kesadaran akan sejarah, ketidakadilan, dan perjuangan untuk martabat manusia di tengah situasi penjajahan yang meresahkan. Novel ini tidak hanya mengunggah emosi pembaca, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai sejarah dan perjuangan masyarakat Indonesia. Pramodya Anantatur dengan kepiawaiannya dalam menyampaikan bahasa dan narasi mampu menjadikan Bumi Manusia sebagai karya sastra yang syarat makna, menampilkan realitas yang mengena dan mendorong refleksi mengenai perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakadilan.
0: Demikian Esensi Buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

perlindungan kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dan semua itu berakar di desa, dari sawah dan ladang, dari tambak dan hutan, dari tangan-tangan pekerja desa yang selama ini menopang kebutuhan nasional. Membangun dari desa berarti memastikan petani memiliki akses pupuk dan teknologi. Nelayan mendapatkan perlindungan dan kepastian harga. UMKM desa didorong naik kelas melalui digitalisasi dan pembiayaan yang inklusif. Pendidikan dan layanan kesehatan diperkuat agar kualitas hidup masyarakat desa meningkat secara nyata. Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama. Ketika desa berdaya, ekonomi tumbuh lebih merata. Ketika desa mandiri, ketahanan nasional semakin kokoh. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun dari pusat semata, tetapi dari pinggiran yang dikuatkan. Dari desa yang maju, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam? Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia. Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Ajang ini terbuka untuk umum buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun. Inilah kesempatan emasmu untuk bersinar. Untuk infonya, silakan follow akun Instagram bintangradio.id dan RRI Palangkaraya. Follow juga TikTok Bintang Radio ID serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan MH Tamrin nomor 1, setiap hari kerja Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Info lebih lanjut hubungi kontak person di nomor 082254829196 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palangkaraya.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Masih bersama Ruspan di sini. Selain ini Ruspan ingin menginfokan di pukul 18 lewat 15 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan perkiraan cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya. Jadi tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

0: Hai hai teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung dengan perakiran cuaca untuk mendengarkan informasi BMKG pada besok hari Sabtu 8 Agustus 2026. Saat ini kita sedang bersama Kak Lian. Halo Kak Lian, selamat sore.
1: Iya, halo, selamat sore.
0: Oke, baik Kak Lian, dipersilahkan untuk informasi BMKG besok hari.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Sabtu 8 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan kami kembalikan ke studio.
0: Oke baik, terima kasih kalian, selamat sore dan sampai jumpa. Nah itu dia perkiraan cuaca dari BMKG untuk Kalimantan Tengah dan sekitarnya untuk hari besok Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Kalau kamu kira jambu mentek itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mentek itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mentek yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mentek. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mentek nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mentek yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mentek terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngemil kacang mentek, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mentek, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Kali ini ada info menarik dalam dunia permusikan, yaitu band The Massive resmi membuka babak baru perjalanan musiknya melalui tour regional bertajuk The Massive Asia Home Run. Menariknya, perjalanan tour regional ini dimulai dari Taiwan sebagai penanda The New Era of The Massive. Konser perdana akan digelar di Sub Lip Taipei, Taiwan pada 4 Oktober 2026. Dalam dua sesi pertunjukan, rangkaian tur dipromosi Runs Entertainment bersama Antara Suara dan Flabbergast Production sebelum berlanjut ke sejumlah kota besar Asia. Berbeda dari tur sebelumnya, Asia Home Run menghadirkan konsep pertunjukan yang memadukan lagu-lagu terbaru bersama hit lintas generasi. Penampilan tersebut diperkuat tata visual yang terinspirasi semangat Indonesia dan Ciledug sebagai tempat lahir perjalanan The Massive. Tiket konser Taiwan tersedia dalam kategori VIP dan General Admission dengan sejumlah pilihan paket pengalaman eksklusif bagi penggemar. Paket tambahan mencakup sesi foto, poster bertanda tangan hingga kesempatan berikut signing session bersama personel The Massive. Bagi teman-teman yang suka The Massive, The Massive ini sudah tidak asing lagi lah di telinga kita. Oke teman-teman Pro 2, nantikan info musik dan info terupdate hanya di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Buat teman-teman yang sore ini baru selesai sekolah ya, bukan sekolah lagi nih, aktivitas maksudnya. Semoga apapun yang sudah teman-teman lalui hari ini, baik itu hari yang menyenangkan maupun hari yang sedikit melelahkan, semuanya bisa menjadi cerita dan pengalaman yang berharga. Kalau hari ini belum berjalan sesuai harapan, jangan terlalu dipikirkan, masih ada hari besok untuk mencoba lagi. Kali ini Ruspan ada informasi dari Blackpink yang siap merayakan 10 tahun debut bersama penggemar. YG Entertainment memastikan seluruh anggota Blackpink hadir dalam acara perayaan 10 tahun debut pada 8 Agustus 2026 di Seoul. Besok hari ini ternyata teman-teman Pro 2. Kepastian tersebut mengakhiri spekulasi mengenai absennya Rose dengan Lisa setelah muncul berbagai rumor sebelumnya. Blackpink akan menggemar acara meet and greet juga. Spesial bersama 40 penggemar beruntung sebagai bagian perayaan satu dekade debut mereka. Ternyata Blackpink ini sudah mencapai satu dekade ya teman-teman Pro 2. Cukup lama untuk sebuah girl band ya. Itu dia, tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, karena seperti biasa nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat akan ada program MLC ya, yaitu musik live chat yang akan disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta, jadi tetap stay tune di 92,4 RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

scrolling TikTok, Instagram, atau dengerin podcast. Sudah biasa kan? Tapi sadar gak sih, di tengah serunya medsos, kadang terselip narasi radikal, ujaran kebencian, atau bahkan konten yang bikin suasana jadi panas. Daripada cuma jadi penonton pasif, sekarang saatnya ambil kendali. Yuk jadi konten kreator yang menyejukkan. Bikin konten kreatif dengan gaya yang seru dan kekinian. Mulai dari video transisi yang keren, POV yang relatable, sampai podcast santai yang isinya menyebarkan pesan damai, toleransi, dan indahnya saling menghargai. Mari kita lawan konten negatif dengan kreasi yang positif. Bukan hanya mulutmu harimaumu, sekarang medsosmu suaramu. Yuk penuhi For Your Page atau FYP media sosial kamu dengan konten yang bikin adem. Raih views-nya dan bawa dampak baik untuk Indonesia.

0: Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang pun makin tipis.
1: Sabar Bu Sari, namanya rejeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
0: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok aliran sungai begini. Apa mereka mau bantu?
1: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
0: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
1: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
2: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan. Bergabunglah sekarang.

0: Hai hai teman Produa, kembali lagi bareng aku Ruspan. Ya seperti biasa ya, di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan relay Produa Jakarta dengan program MLC, yaitu musik live chat yang akan disiarkan di Produa FM seluruh Indonesia. Kali ini bintang tamu kita ada dari Maisa Juan dengan host Kak Edit seperti biasa. Oke teman-teman, sekaligus Ruspan pamit undur diri ya, setelah beberapa jam menemani kalian di sore hari hingga malam hari ini. Tapi jangan berkecil hati teman-teman Produa, karena setelah ini di pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kalian akan ditemani oleh Kak Jen, rekan Ruspan di penyiar Produa Palangkaraya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Produa FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Maisa Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Chat. Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue, nemenin lo yang ditama di malam hari ini. Dan sekarang, Edit udah gak sendiri, karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya gampang.
0: Ah, itu dia. Bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi, yeah, gitu. Kayak
0: bener sih.
1: Oh my God, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my God.
0: Bener. Ngatur moodnya si PR, jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya temen yang kantornya di Kuningan.
0: Oke. Okay.
1: Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu gak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh.
1: Daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih.
1: Iya kan?
0: Traffic gitu kan lebih stressful gitu.
1: Iya
0: kan.
1: Sih, iya.
0: Benar. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling ya scroll
1: HP, denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woi, lagu aku sendiri.
0: Terlalu hard selling lah.
1: Iya, salah. Harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya, bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener,
1: iya.
0: Ya. Terakhir juga main kesini juga,
1: iya,
0: tahun lalu ya, 2025 ya.
1: Benar.
0: Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, oke.
1: Enggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantis sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya. Bingung gak sih, Kak?
0: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa-ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang.
0: Iya, bener-bener. Kayak habis nyanyi tarik nafas.
1: Hai. My Music tahu deh emang gitu.
0: Iya gitu ya emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Sekarang kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu. Iya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke.
1: Alright. Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba Kak Kamga bilang gini, Enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. So aku baru realize ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini suaranya gak kenceng seperti
1: ini. Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuma ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
1: Kamu doang.
0: Kamu doang.
1: Nah, only you
0: ya. Ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi itu kalau aku tuh ekstrim, jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan wow, semuanya dirayain, jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Oh. Yang bagi aku orang kalau dengar udah enggak mungkin enggak joget gitu
0: bener,
1: badannya.
0: Benar.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
0: yes,
1: sangat slow, bener, senja ya bener, kan. Bener. Dan enggak salah juga.
0: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu
1: ya. Fun party abis aja sih, party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat di TPR di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-mm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta. Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu. Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi
0: sih,
1: langit.
0: Bener gitu sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya nggak mungkin sama dia, nggak mungkin sama dia, ujungnya kita jatuh cinta juga. Bener-bener. Terus nggak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga nggak sih?
1: Pasti bisa sih. Mm-mm. Soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya nggak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan nggak bisa dikontrol gitu, bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini yang denial terus itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya.
1: Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus tanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan. Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu tampar fakta terus.
0: Betul.
1: Kan. Nah itu yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih. Okay lah.
0: Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kenapa?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang. 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
0: Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: rasa issue gitu,
0: gitu ya.
1: Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus itu lulus juga terus dia malu gitu. Ada banyak kak.
0: Banyak kasus. Di kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial, denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak ih.
0: Maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih gitu.
1: Terus akhirnya rugi juga gitu, karena dia gak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu, udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny sampai akhirnya ya udahlah, fine gitu. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari Kamu Doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener, bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan, jadi sekalinya dia menerima, oke udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya, iya sih, bener
1: kamu
0: sih.
1: Kamu doang. Gitu.
0: Bener, bener. Bakal jadi apa ya? Mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya. Gitu
1: mungkin
0: ya.
1: Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang, lu doang yang bisa jadi temen atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh, mungkin ada tips yang ngasih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau gue sih.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
0: Betul.
1: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Ngerti gak sih? Aku gak ngerti ya
1: itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Iya. Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak, misalnya ya, misal aku pernah ada di kondisi dia nembak, so, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Betul. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye, next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun by you up, perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
0: Bener-bener kayak buru-buru banget deh.
1: Iya, masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah. Ini belum dekat, jadi kayak belum gue nggak kenal siapa gitu. Banget kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener-bener. Bentar dulu bos.
1: Ente siapa? Gitu.
0: Benar dulu bos.
1: Kenalin dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ide gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow, sok asik lu.
1: Sok asik. Ente kenapa pak?
0: Kayaknya ngebet banget.
1: Iya gitu. Kan jadi serem ya.
0: Bener. Ya juga sih, itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar, jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
1: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius,
0: lo tau.
1: Iya serius, lebih kayak gitu. Kayak lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran sama gue gitu.
0: Kok kayak maksa? Om takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Nasya Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu
1: sebelumnya. Iya, jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: akhirnya? Getar ya kayak, getar. Getar, kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Aku tuh dianterin sama Kajai, Kak Ade Govinda tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu. Jadi saat mereka bilang, oke okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus.
0: Gitu-gitu kan, berasa
1: kok gue. Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
0: Oke,
1: Mai, mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak. Gitu terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow.
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak ya udah giliran lo gitu. Kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan, pikirin rimanya dulu.
0: Oke.
1: Kalimatnya apa, bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada kosong. Saat sampai di studio itu berarti
1: iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuman kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai, gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuman main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya
0: oke.
1: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
0: Bener.
1: Aku cuman bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset gue.
0: Terlalu robot gitu.
1: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
0: Oke.
1: Itu yang terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Berarti,
1: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Wow.
1: Seru
0: tapi ya pressure.
1: Pengalaman. Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama verse beda.
0: Beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
0: Akhirnya jadi juga ya. Dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya. Walaupun geter dikit lah ya.
1: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Karena udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin sih, gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Aquila.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
3: Yeah.
2: Alright, tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
3: Jukut goreng.
2: Bukan sih. Tadi kita over sempat ngomongin.
3: Iya, barusan banget kan jukut goreng
2: yang diomongin. Iya bener. Cuman teman-teman gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
3: Oh banget sih. banget lagi.
2: Oh iya.
3: Ya, yeah. Tapi turun 8 kilo, keren enggak?
2: Wow.
3: I know.
2: Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa?
3: Iya, yeah, kan? Gym aku gila-gila.
2: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Yeah.
3: Dan aku makannya kayak sehari makan enak cuman sekali.
2: Oh iya.
3: Sisanya
2: definisi makan enak tuh apa?
3: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
2: Oke, okay, berarti sisanya makan apa tuh?
3: Sisanya makan sehat.
2: Oh.
3: Makan okay. Sehat doang.
2: Yeah, yeah,
3: cuman makan jus, minum jus atau enggak makan telur atau okay. Protein tok. Gak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
2: Iya, iya, iya, iya. Kebayang.
3: Yang enjoyable cuma satu. Tapi sekali satu hot pot.
2: Iya, iya, iya. Jadi, berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya.
3: Yeah.
2: Makan ayam goreng sama jukut goreng.
3: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
2: Iya iya iya iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi yeah. Kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu nggak sih hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis?
3: Ada kak. Aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
2: Oke. Okay.
3: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang karena itu adalah media aku curhat doang.
2: Oh,
3: jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa.
2: Okay.
3: Banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis.
2: Oh,
3: pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren. Lu curhatnya gimana tuh so aku gitu kan.
2: Masa lu sebenernya biar keren.
3: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
2: Iya lagi gitu. Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
3: Iya kan. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja. Bikin sampel demo. Aku suka banget sih. Cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang.
2: Alright.
3: Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak oh this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
2: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti.
3: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja kayak tulis puisi gitu. Terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener guys, ini perkata semua orang denger gitu.
2: Iya, bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
3: Betul dan gak ada pikirin terima atau apa apakah nyambung atau enggak terserah gue kan lagu-lagu gue betul. Bukan buat gue juga
2: bener,
3: buat kalian.
2: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
3: Nah tapi jangan salah.
2: Nice.
3: 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku.
2: Okay.
3: Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya.
2: Okay.
3: Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
2: Bisa ya, selipin.
3: Tapi mungkin dia lebih bagusin aja. Tolonglah dibantu gitu.
2: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
3: Ini.
2: Kamu doang.
3: Kamu doang. Bikinnya mah sejam.
2: Bikin
3: tulis lirik ya.
2: Oh, lirik. Okay.
3: Sejam yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena oh kayaknya vibesnya nggak kesini nggak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
2: mixing mastering.
3: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
2: Oh, wow.
3: Cepet.
2: Terus
3: tiba-tiba iya abis video klip aku tanya minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
2: Pay info.
3: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku. aku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang,
2: wow, dar-dar sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi tek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
3: Tidak
2: lah ya.
3: Ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar. Kayak kecil-kecil pasti ada. Cuman itu di proses kita membuatnya aja, kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, nggak ada sama sekali lagi.
2: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
3: Sudah diupload semua loh.
2: Wow, kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
3: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Tapi mereka bisa
2: achieve lah ya. Dan dari sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Kembali lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
3: kuning.
2: Itu?
3: Kuning.
2: Kuning. Oh, kenapa itu?
3: Kuning and pink.
2: Oh wow.
3: Iya. Okay. Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
2: Oh wow, cheerful sekali ya.
3: Iya, summer banget kan.
2: Summer, bener. Iya,
3: dan kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna
2: oh, ini. Oh iya bener.
3: Aku warna pink. Oh,
2: iya.
3: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi, butter yellow.
2: Bener. Oh berarti yes. Berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
3: Iya, terus aku abis collab sama Photomatics kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatics-nya. Terus warnanya baby pink and
2: lucu.

0: lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya, itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya kamu doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records. Okay. Type aja kamu doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya.
1: Ya, ini baru.
0: Wow. Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Benar, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Itu tonton aja dah keseluruhannya Maisha di situ. tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Banget ya. Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Kan dulu waktu aku muda, gue sangat tua. Mulut aja gak bisa di enggak, waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut. Jadi, perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain, tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Berarti gak sih? Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Biar di sini juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan
0: official. Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak
0: Maisha Juan. Habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Jadi ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodo ya. Terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's sudah go siap?
0: Alright, langsung
1: ini dia
0: aja.
1: Kamu doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang. Yum.

0: 94.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, baru saja kamu mendengarkan MLC Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta ya, teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di 94.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena Jen bakal nemenin teman Pro 2 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune terus di 94.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam ya. Gimana nih kira-kira malamnya? Kalau pukul 20 sih biasanya teman Pro 2 ada yang masih di luar gak sih? Atau lagi healing-healing gitu ya di sekitaran kota Palangkaraya? Atau yang masih main nih sepedaan? Atau masih lari tipis-tipis ya jam segini? Atau teman Pro 2 udah ada yang di rumah nih? Karena udah malam ya, mungkin takut kenapa-kenapa ya, jadi tetap stay safe ya di rumah. Ya teman Pro 2, hari ini Jen bakal nemenin teman Pro 2 sampai pukul 12 malam ya. Jadi ya jangan kemana-mana sih teman Pro 2, karena Jen bakal ngasih tahu informasi menarik juga nih di sekitaran info hiburan, olahraga, musik dan lain sebagainya. Jadi di satu jam ke depan ini kita ngobrol santai aja ya teman Pro 2. Mungkin nanti Jen juga bakal ngasih tahu info-info tentang dunia perfilman ataupun dunia hiburan lainnya ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena radio kesayangan kalian adalah radio 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal pasang lagu mungkin yang bisa apa ya, bikin teman Pro 2 jadi lebih relax, santai gak sih malam ini. Di sini ada dari Charlie Puth, apa namanya, singer favorit semua orang ya, dengan judul That's Not How This Works. Jadi tetap stay tune terus ya teman Pro 2, karena abis ini Jen puterin lagunya. Check it out.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih sama Jen yang bakal nih nemenin kamu di segmen Jam Kos, jam obrolan santai ya. Mungkin di jam obrolan santai ini Jen bakal ngasih tahu informasi di dunia perfilman ya. Tapi Jen mau nanya nih, siapa yang kira-kira suka nonton drakor? Jen salah satu orang yang juga suka nonton drakor ya, tapi Jen ini pemilih orangnya ya teman Pro 2. Karena kalau milih drakor itu harus sesuai genre yang sesuai sama ya favorit gitu. Kalau genre Jen itu enggak terlalu suka yang romance, tapi lebih suka yang thriller atau enggak kriminal gitu ya. Mungkin teman Pro 2 punya selera yang berbeda ya, tapi mungkin ini Jen bakal kasih tahu bahwa ada nih sinopsis drakor Our Sticky Love tayang di Netflix. Wow, ini mungkin kayaknya romance gak sih ya teman Pro 2? Serial Korea Selatan bergenre komedi romantis Our Sticky Love tayang dengan menghadirkan kisah cinta nih teman Pro 2 yang dipadukan dengan konflik kriminal. Wah, kayaknya seru nih kalau ada kriminalnya nih. Biasanya sih bakal seru banget ya. Drama ini ditulis oleh Mo Ji Hye dan disutradarai oleh Kim Jang Han dan tayang di Netflix pada hari ini teman Pro 2, 7 Agustus 2026. Dalam cerita ini Yoon Sae kehilangan ingatannya setelah terlibat dalam sebuah insiden saat menyelidiki sindikat kejahatan besar. Sebelum kejadian tersebut, Yoon Sae bekerja sebagai jaksa di Departemen Investigasi Anti Korupsi Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul. Wow, ini kalau udah bau-baunya apa namanya ya, kejaksaan, habis itu kriminal, ini sih bakal seru ya. Apalagi kalau misalnya ada bumbu-bumbu cinta di dalamnya. Dalam kondisi tersebut juga ia bertemu dengan Jang Tae-ha yang mengaku sebagai pacarnya untuk melindunginya dari ancaman sindikat kriminal. Ia juga merupakan mantan juara tinju muda yang memiliki masa depan cerah sebelum bergabung nih ke dunia geng. Wow, ini kalau udah bawa geng ya biasanya kayak wah bakal seru banget sih teman Pro 2. Kini juga ia menjalani kehidupan sebagai pelatih di sebuah suasana tinju kecil sambil berusaha meninggalkan masa lalunya. Untuk benar-benar keluar dari kelompok geng, Tae-ha harus menjalankan satu misi terakhir yang diberikan kepadanya. Dalam menjalankan misi tersebut, ia kembali bertemu dengan Yoon Sae yang merupakan cinta pertamanya, tetapi perempuan itu tidak lagi mengingat dirinya. Kebohongan Tae-ha mengenai hubungan mereka membuat keduanya harus tinggal bersama. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berkembang ketika Tae-ha berusaha melindungi Yoon Sae, sementara Yoon Sae juga mencoba menemukan kembali ingatan dan identitas aslinya ya. Drama ini juga menggabungkan berbagai unsur mulai dari romansa, komedi, aksi hingga konflik kriminal. Kayaknya ini rekomendasi ya buat teman Pro 2 yang memang mungkin suka genre kriminalitas habis itu dicampur dengan bumbu-bumbu romantis ya di dalamnya. Kayaknya ini cocok banget nih buat kamu yang suka banget nih. Karena baru tayang ya teman Pro 2 hari ini 7 Agustus. Jadi kayaknya atau udah langsung tamat ya atau bersambung, kita kan nggak tahu ya teman Pro 2. Jadi tetap kita tetap dukung ya. Karena drakor ini biasanya peminatnya banyak ya, apalagi kalau misalnya merilis drakor-drakor baru nih di Netflix. Jadi kita juga harus mungkin ya dalam halnya memilih sebuah tontonan kita juga ya, kita lihat juga kalau misalnya memang sesuai dengan apa yang teman Pro 2 favoritkan, silakan ditonton. Tapi kalau nggak suka jangan nggak ditonton juga ya, istilahnya kayak kita harus menghargai juga dengan drakor yang sudah dibuat ya, walaupun kita banyakkan nonton yang lain ya, tapi ya setidaknya ya adalah luangin waktu buat nonton drakor yang katanya ini seru banget ya, Our Sticky Love. Jadi tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini Jen bakal mutarin lagu dari Ava Band dengan judul Kenangan Indah. Semoga ini buat hari malam hari ini kamu jadi makin segar ya, walaupun kamu mungkin masih di mobil atau dengerin kita di rumah ya. Oke deh teman Pro 2, ini Jen pasang lagunya. Check it out.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam. Gak capek apa?
1: Capek, Bu. Tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia, Bu.
0: Iya. Jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan. Besok kamu ujian.
1: Iya, Bu. Aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik, ibuku tersayang. Siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai teman Pro 2, masih sama Jen di Jaga Malam edisi jam obrolan santai ya teman Pro 2. Aduh teman Pro 2, kalau ngomongin soal enaknya ngapain sih aktivitas jam-jam segini ya. Terkadang kalau ngomongin soal aktivitas dalam kurun waktu 1 jam ya, jam 8 sampai jam 9, enaknya minum kopi gak sih teman Pro 2 sambil ngedengerin musik-musik atau enggak gosip dia sama teman-teman sekitarannya. Kalau misalnya teman Pro 2 lagi nongkrong nih di kafe. Biasanya kalau ngomongin soal nongkrong ya, Jen dulu awal-awal semester hobi banget sih nongkrong ya. Akhir-akhir ini udah makin jarang sih teman Pro 2 karena ya mungkin ya kesibukan lain ya yang memang lagi nggak bisa ditinggal gitu ya teman Pro 2. Kalau ngomongin soal apa namanya ngopi ya, biasanya teman Pro 2 tuh tim ngopi kopi susu atau americano nih. Biasanya kalau malam-malam gini sih banyakan ya. Bayangkan kopi susu gak sih rata-rata teman Pro 2. Kalau biasanya malam ya, rata-rata juga kadang ada yang minum americano karena buat mungkin ini teman Pro 2 itu rata-rata aktifnya otak itu bekerja di malam hari. Jadi apa-apa tuh kalau misalnya ngerjain tugas atau melakukan aktivitas lain itu ya aktifnya di malam hari. Ini dalam maksudnya positif ya teman Pro 2. Maksudnya ya kayak ngerjain tugas atau misalnya lagi ngerjain skripsi ya teman Pro 2. Semangat yang lagi mengejar gelar ya teman Pro 2. Karena ya kita tahu proses itu tiap orang beda-beda ya teman Pro 2. Atau misalnya teman Pro 2 di rumah nih, lagi di rumah terus lagi nge-scroll nge-scroll media sosial, itu biasanya hal yang apa namanya ya, yang mungkin sering dan banyak kan orang lakukan di rumah kalau misalnya jam-jam malam seperti ini ya teman Pro 2. Atau misalnya teman Pro 2 lagi persiapan istirahat, tapi jam berapa istirahat, masa jam segini istirahat ya teman Pro 2? Ya misalnya kalau besoknya sekolah ya, tapi kan besok hari Sabtu ya teman Pro 2. Ya mungkin teman Pro 2 belum ada yang tidur nih, jadi kayak mungkin kayak langsung mikir, aduh besok libur, jadi mending kita nyiapin apa nih schedule buat besok. Mungkin teman Pro 2 ada yang jalan-jalan keluar kota, atau misalnya lagi mikirin nih besok itu jalan sama siapa ya, jalan sama teman atau sama pacar. Karena kebetulan besok itu malam minggu gak sih teman Pro 2? Tapi kalau ngomongin soal malam minggu, Jen juga bakal nemenin teman Pro 2 di Jaga Malam esok hari. Jadi 2 hari berturut-turut nih Jen jaga malam ya teman Pro 2. Jadi ya teman Pro 2 bakal dengerin suara Jen esok lagi ya, esok malam gitu ya, yang bakal terus nemenin malam hari kalian teman Pro 2. Kalau ngomongin soal di rumah ya, kalau Jen itu lebih suka nonton film sih, nonton film atau nonton anime, karena Jen adalah anime lovers ya teman Pro 2. Jadi bahasanya itu suka banget ya nonton anime gitu di malam hari, karena lebih cocok di malam hari gak sih teman Pro 2 kalau misalnya kita mau nonton ya, karena bahasanya lebih enak itu tenang ya, kayak hening gitu di malam hari, karena malam hari adalah waktunya yang biasanya istirahat ya kan. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakal sambung lagi ya teman Pro 2 di segmen game obrolan santai malam hari ini. Jadi Jen bakal muterin lagu, wah lagu yang paling keren banget sih ini, dari JKT48 dengan judul lagu Angin Sedang Berhembus. Tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bayangkan, kita sedang duduk santai, lalu tiba-tiba
1: bumi berguncang. Gempa bumi datang tanpa aba-aba. Di saat seperti itu, jangan panik. Tarik nafas dan lakukan langkah yang tepat. Rendahkan tubuh, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Pegang erat sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, lemari, dan benda berat yang bisa jatuh kapan saja. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang, dan kabel listrik.
0: Saat gempa berhenti, keluar dengan tertib, waspadai gempa susulan. Ingat, gempa memang tidak bisa kita cegah, tapi kepanikan bisa kita kendalikan. Kenali resikonya, siapkan diri kita.

Ya, masih di Jaga Malam ya, edisi obrolan santai ya teman pro 2. Ya teman pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 20:56 ya, di mana program obrolan santai pukul 8 sampai 9 ini udah selesai ya teman pro 2. Karena sebentar lagi pukul 21 ya. Jadi nanti teman pro 2 kita bakal nemenin teman pro 2 dalam 1 jam ke depan ya. Dan seperti biasa juga nanti juga ada request lagu dan cerita cinta yang bakal nemenin kamu dalam waktu 1 jam ke depan. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune terus ya di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi di sini Jen bakal masang lagu apa ini? Feranza Titania dengan judul Di Mana-mana. Check it out.

94.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, baru saja kamu mendengarkan lagu Pern Selatan dari mana tuh? Dari Gubuk Derita ya, teman Pro 2. Jadi Gubuk Derita adalah sebuah grup musik asal Merauke yang lahir dari program inkubasi kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Resmi mewarnai kancah musik nasional lewat single perdana mereka yang berjudul Pern Selatan. Mengusung perpaduan musik reggae yang santai dan alunan rap yang lugas, lagu ini membawa narasi tentang rasa kagum dan rasa rindu yang mendalam terhadap sosok perempuan asli Papua Selatan. Liriknya yang jujur dan manis diperkaya dengan idiom serta geografis lokal seperti Merauke, Bovendigul, serta Mapi, memberikan identitas budaya yang kuat sekaligus ramah di telinga pendengar. Karya ini menjadi bukti nyata potensi kreatif anak muda dari Timur Indonesia. Melalui karya perdana ini, Gubuk Derita berharap dapat terus berkarya dan memperkaya ragam musik tanah air Indonesia. Ya, jadi teman Pro 2, ini waktunya sudah pukul 21 lewat 5 menit ya teman Pro 2. Jadi seperti biasa, pada pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat, waktunya masuk ke program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, edisi Cerita Cinta dan Request Lagu. Bagi teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh banget nih masuk ke live TikTok kami di Pro 2 RRI Palangkaraya, atau teman Pro 2 bisa WhatsApp kami di 0811523924. Jadi jangan tunggu ya Cerita Cinta sambil request lagunya nih, karena Jen bakal muterin lagu teman-teman Pro 2 yang mau banget nih diputerin lagunya. Dan misalnya kalau teman Pro 2 mau request apa namanya lagu serta cerita cintanya, boleh banget nih yang misalnya lagi ada HTS atau lagi LDR atau yang lagi kena toxic relationship dan lain sebagainya, bisa banget nih cerita nih. Kalau nggak berani cerita di live TikTok kami, boleh banget di WA. Kalau mau titip salam juga boleh nih. Karena Jin bisa nitip salam ya buat teman-teman Pro 2 yang mau nitip salam nih ke HTS-an atau ke ke pacarnya yang lagi jauh, yang lagi LDR ya teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja masuk live TikTok kami atau request di 0811523924. Tetap stay tune terus di 92,4 Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Aduh, pesanan hari ini belum banyak. Padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Loh, sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Eh, ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.
2: Ekonomi digital membuka peluang usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam, edisi cerita cinta dan sambil request lagu favorit kamu ya teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin soal cerita cinta ya, kalau Jen itu gak terlalu banyak kisah cintanya ya. Karena ya begitulah ya, namanya perempuannya punya masalahnya pribadi kan. Tapi ya kalau ngomongin soal cinta ya, pernah gak sih awal mula kalian ketemu itu adalah dari hal yang tidak terduga teman Pro 2? Misalnya kayak tidak terduga itu, misalnya nih kalian ketemunya misalnya dari aplikasi aplikasi kenalan ya, maksudnya kenalan temen gitu kan, banyak sekarang ya. Terus habis itu atau enggak kalian ketemunya pas lagi apa masa orientasi mahasiswa atau ospek ya, biasanya itu ketemu kakak tingkat sama maba. Itu kan awal yang enggak terduga enggak sih teman Pro 2? Jadi kayak biasanya awal mula cinta itu kita enggak bisa nebak, karena ya kadang tiba-tiba datang begitu aja enggak sih teman Pro 2? Coba deh kalau teman Pro 2 sampai sekarang udah langgeng nih, udah lama nih, awet lah hubungannya. Coba diinget-inget awal ketemu tuh kayak gimana sih? Apakah kayak masih malu-malu atau enggak kayak apa? Mulus tapi kadang ada tikungan-tikungan yang aneh-aneh. Jadi kayak bahasanya awalnya mulus tiba-tiba ya apa, bukan retak ya teman-teman dua. Jadi kayak lika-likunya banyak gitu permasalahannya. Jadi kalau ibaratnya itu misalnya nih kayak air sama minyak. Kadang kita gak bisa disatuin ya kan, air sama minyak. Tapi kadang ada masa dimana kayak laki-laki sama perempuan itu punya modenya yang berbeda-beda. Misalnya mode perempuan tuh kayak cemburu yang berkepanjangan, atau enggak yang laki-lakinya kayak bodoh amatan ya sama apa yang terjadi. Ya kadang itu adalah hal yang apa, bukan lumrah ya teman Pro 2. Jadi kayak ibaratnya kayak masalah yang biasa aja gitu. Tapi kadang kita sebagai perempuan juga mikir gak sih, harusnya sosok laki-laki itu menjadi garda terdepan untuk perempuan. Ya itu mungkin pemikiran beberapa perempuan adalah seperti itu. Tapi ada juga nih kadang-kadang kayak kita mikirnya, ah ngapain sih pacaran. Awal juga kayak Jen juga mikir gitu loh teman Pro 2, kayak ngapain sih kita ngobrolin soal hubungan gitu, ah juga nanti hubungan ada aja gitu, Tuhan yang ngatur. Padahal kayak pemikiran kayak gitu tuh masih ada aja sih sebenarnya teman Pro 2. Tapi kalau soal ngomongin hubungan ya, kalau kita nggak mencoba gitu, bukan mencoba hal yang lain ya, maksudnya mencoba hubungan itu kayak kita menambah relasi, habis itu bisa juga kayak menambah lingkup pertemanan kita jadi lebih banyak gitu. Enggak gitu-gitu doang. Tapi memang kembali lagi sih ke apa, masing-masing diri ya teman Pro 2. Kadang juga ada yang apa namanya, bukan bahasanya gak mau ya, ada yang introvert banget jadi gak mau sampai mempunyai hubungan dengan orang lain. Ada juga yang terlalu ekstrovert banget gitu, jadi kayak gak bisa nih ada teman satu harus ada dua. Bukan masalah, bukan ini ya, bukan apa, bukan selingkuh atau apa, bukan, maksudnya dalam artian positif ya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 pernah gak sih mikir kayak gitu, ngapain sih kita ada hubungan gitu sama, maksudnya sama manusia gitu. Kadang mikir gak sih? Tapi kalau ngomongin soal kayak begitu, kita juga harus mikir ya teman Pro 2, kita kan makhluk sosial ya. Jadi kayak bahasanya makhluk sosial tuh kita butuh pendamping dan butuh teman untuk bersandar, bercerita dan lain sebagainya ya gak sih teman Pro 2? Atau kamu sekarang lagi ada di fase jenuh sama pasangan, atau misalnya lagi di fase ya privacy ya, atau bahasanya backstreet gak sih zaman sekarang teman Pro 2? Soalnya Jen juga ada temen yang backstreet ya. Tapi ya akhirnya hubungan itu kandas begitu saja. Ya begitulah namanya juga proses ya, proses juga bahasanya kita juga nggak tahu nih gimana proses kedepannya, apakah berkepanjangan atau sampai di situ aja. Oke deh teman Pro 2, kalau ngomongin soal hubungan atau cinta itu nggak ada habisnya nggak sih teman Pro 2? Karena pasti teman Pro 2 ini dimanapun kalian berada pasti punya pacar gak sih, atau punya teman dekat nih yang katanya teman dekat tapi masih ya bahasanya PDKT gak sih? Jadi ini Jen bakal masang lagu dari Arin Walayan dengan judul I Found You. Semoga lagu ini
kayak relate nih sama teman pro 2 di malam hari ini ya. Tetap stay safe, stay stay healthy ya teman pro 2, dikala memang sekarang lagi banyak banget nih apa namanya karhutla dan misalnya penyakit musiman yang lainnya. Jadi tetap semangat dan tetap sehat ya teman pro 2, karena Jen gak mau sampai teman pro 2 itu sakit ya. Oke deh, ini Jen langsung pasang aja biar gak lama-lama ya teman pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke, tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

Ya teman berdua, Jen masih nemenin kamu di segmen cerita cinta dan request lagu ya. Banyak banget nih yang apa namanya yang komennya di live TikTok kami di Pro 2 RRI Palangkaraya, dan begitu pula yang request lewat WA di 081-1523-924 ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, jangan sia-siakan waktu kamu untuk request ya, kalau mau request nih, karena Jen ada waktu setengah jam lagi untuk menemani cerita cinta dan requestan kamu malam hari ini ya teman-teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi buku.
1: Kemerdekaan adalah harga mati. Ia bukanlah hak yang diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi hak yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Salah satu kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur. Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Novel ini mengisahkan perjalanan kehidupan seseorang pemuda Jawa bernama Minke yang bercita-cita untuk mencari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia di tengah sistem yang sangat tidak adil dan penuh dengan diskriminasi. Minke sebagai tokoh utama merupakan sosok yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki visi yang jelas tentang keadilan sosial. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan struktur kasta dan ketidakadilan, namun memiliki tekad yang kuat untuk menentang norma-norma tersebut. Novel ini menggambarkan kompleksitas kehidupan sosial pada masa Hindia Belanda, memperlihatkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi, terutama dalam hal pendidikan, hak asasi. Melalui kehidupan Minke, pembaca dihadapkan pada realitas kehidupan di bawah penjajahan, di mana struktur kasta, perbedaan rasial, dan diskriminasi mengatur segala aspek kehidupan. Pramodya Anantatur menampilkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi Minke dalam mengejar cita-citanya. Ia tidak hanya berusaha untuk

0: Dia dengan cermat mengeksplorasikan kompleksitas hubungan antara kolonial dan penduduk pribumi, serta menghadirkan kritik terhadap sistem yang melumpuhkan masyarakat pribumi. Melalui perjalanan Minke, pembaca dihadapkan pada tema-tema universal seperti perjuangan untuk keadilan, perbedaan kasta, aspirasi untuk pendidikan yang adil, dan konflik identitas dalam suatu budaya yang terjajah. Bumi Manusia menjadi suatu karya monumental yang mengakibatkan kesadaran akan sejarah, ketidakadilan, dan perjuangan untuk martabat manusia di tengah situasi penjajahan yang meresahkan. Novel ini tidak hanya mengunggah emosi pembaca, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai sejarah dan perjuangan masyarakat Indonesia. Pramudia Anantatur dengan kepiawaiannya dalam menyampaikan bahasa dan narasi mampu menjadikan Bumi Manusia sebagai karya sastra yang syarat makna, menampilkan realitas yang mengena dan mendorong refleksi mengenai perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakadilan.
1: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

Hai teman Produa, baru saja kamu mendengarkan esensi buku Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Ya teman Produa, sebentar lagi pukul 22 waktu Indonesia Barat, dimana nanti sesi request lagu berakhir dan Jen nanti bakal on live di pukul 10 ya teman Produa. Jadi yang belum request lagu atau misalnya cerita-cerita cerita cinta ya teman Produa, bisa banget nih di WhatsApp 0811523924. Jadi atau misalnya kamu gak mau request tapi mau dengerin lagu yang udah kami siapkan, it's okay, gak apa-apa kok teman Produa. Karena mungkin udah malam ya, jadi bahasanya kayak udah deh apa aja didengerin gitu ya, lagu apa aja yang diputar ya teman Produa. Oke deh teman Produa, terima kasih ya udah nemenin dalam program cerita cinta sama request lagu malam hari ini. Karena nanti jam 10 nih ada apa ya? Ada program sleep call, yaitu overthinking kamu sebelum apa? Temenin overthinking kamu sebelum tidur ya. Jadi nanti kita mungkin bakal bahas ya apa ya? Obrolan-obrolan apa ringan ya, enggak usah berat-berat karena udah malam enggak sih teman Produa. Oke deh teman Produa, habis ini Jen bakal muterin lagu dari Alan Walker feat. Dua Lipa dengan judul lagu For You. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Down to the ground.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam ya. Jangan galau malam-malam. Sama Jen di sini yang akan nemenin kamu dengan keseruan-keseruan sampai nanti selesai siaran ya, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat, di mana program 1 jam ke depan ini adalah Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai ya teman Pro 2 ya. Bahasanya kita monolog lagi. Ya ngobrol ringan aja, mungkin tentang apa yang teman Pro 2 sudah lalui hari ini dan gimana sih caranya ya. Misalnya kalau misalnya teman Pro 2 ada masalah hidup, atau misalnya masalah dalam apa perkuliahan, atau misalnya nih kan minggu depan ini kalau nggak salah bakal ospek ya di Universitas Palangkaraya, atau lagi pusing nih apa mikirin barang-barang ospek atau lagi overthinking apakah bakal dapat temen nanti di kuliah ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune ya di 90,4 FM karena kita bakal ya ngobrol-ngobrol santai ya, bahasanya kayak curhat ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, tetap di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kami. Jen bakal muter lagu dari The Temper Trap dengan judul Giving Up Air. Ya mungkin ini bisa menjadi lagu pengantar kita sleep call ya teman Pro 2.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Masih dijaga malam sama Jen di program Sleep Call, yaitu temenin overthinking kamu sebelum tidur. Wah, teman Pro 2, kalau kita lihat jarum jam ya, udah nunjukin pukul 10 malam lewat nih. Dimana pasti sebagian kamu ya, teman Pro 2, udah lelap di kasur atau yang masih jalan-jalan. Hati-hati di jalan ya, teman-teman Pro 2 yang masih di mobil ngedengerin kita ya malam ini. Tapi kalau ngomongin soal kasur empuk, biasanya kita itu kayak maunya langsung tidur gak sih, teman Pro 2? Tapi kebanyakan orang itu sebelum tidur itu pasti ada beberapa dari kalian yang mata dan pikirannya justru masih terang banget. Jadi kayak bahasanya masih bisa beraktivitas tapi mau tidur nih, jamnya tidur tapi masih sulit nih untuk tidur, karena mungkin ya teman Pro 2 itu masih mikirin hal-hal yang mungkin teman Pro 2 belum selesai di hari ini gitu ya. Nah, jadi Jen bakal nemenin teman Pro 2 ya sampai jam 11 nanti ya, untuk kita ngobrol-ngobrol santai aja teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kadang malam itu adalah waktu yang paling jujur dan sekaligus melelahkan gak sih? Kadang juga pikiran-pikiran random mendadak datang tanpa diundang. Mulai dari mikirin kayak gini misalnya, teman Pro 2, duh, tadi siang aku ngomong begitu ke dia, apakah dia marah gak ya? Terus ada yang bilang kayak gini, kapan ya hidupku lebih mapan? Atau misalnya sampai ketakutan-ketakutan kecil itu tentang masa yang akan datang, entah kapan datangnya itu tiba-tiba nemplok nempel di kepala ya teman Pro 2. Jadi kayak kadang-kadang pasti malam itu adalah waktunya untuk bersimedi untuk kayak mikirin ya besok itu apakah hari aku tuh jauh lebih baik atau misalnya malah makin buruk atau biasa-biasa aja sih, hidupku gak pernah ada masalah. Kadang orang juga kan tiap orang tuh beda-beda ya teman Pro 2. Nah, gak apa-apa banget sih teman Pro 2 kalau misalnya kamu ngerasa lelah banget hari ini. Dan kalian itu bukan robot ya teman Pro 2, dimana 24 jam kalian itu terus berpikir, bekerja, dan memikirkan apa yang akan dilakukan di kemudian hari ya teman Pro 2. Kalian itu udah hebat banget hari ini ya teman Pro 2, dan itu udah lebih dari cukup. Karena ya kita manusia ya teman Pro 2, bukan robot yang apa-apa itu harus kerja dan terus hidup di, maksudnya bukan hidup maknanya tuh beda. Maksudnya robot di sini adalah kayak bahasanya kamu tuh terus bekerja tanpa ada istirahat. Jangan sampai, karena bahaya banget buat tidur teman Pro 2 ya. Kesehatan itu juga paling penting, karena kesehatan itu mahal ya teman Pro 2. Kalau misalnya kita sakit lebih mahal lagi, ya gak sih? Gak beli obat atau misalnya ke rumah sakit. Jen mau peluk jauh banget buat kalian semua yang udah berjuang sendirian di perantauan nih. Perantauan dulu, karena biasanya perantauan tuh yang paling sakit, bukan paling sakit ya, apa kayak jauh dari orang tua, nggak ada keluarga misalnya di sini, atau misalnya yang teman Pro 2 ini lagi diem-diem aja nih, nangis di balik selimut tanpa ada satupun orang yang tahu. Nah, itu kalau ngomongin soal diem-diem nangis di balik selimut itu Jen banget loh teman Pro 2. Jangan biasanya di depan Jen kayak ya manis senyum di awal gitu. Kadang di belakangnya Jen itu ada memendam rasa kecewa, sedih juga sih teman Pro 2. Ya wajar sih kalau ngomongin soal anak bungsu ya, jadi anak bungsu dan memang jauh dari orang tua. Wajar aja sih teman pro 2, jadi perantauan itu ya gak semudah yang dibayangkan orang-orang ya. Banyak lika-likunya dan memang ya gitu deh, sakit ya, sakit juga dipendam kadang. Tapi malam ini kalian gak sendiri ya teman pro 2, karena Jen juga bakal nemenin kamu nih sebelum tidur. Yang mungkin malam ini udah tidur, selamat tidur. Tapi kalau yang belum tidur, ini menjadi tanda tanya besar ya buat teman pro 2, kenapa kamu belum tidur? Tapi kalau ngomongin soal mau tidur nih, coba deh teman pro 2, posisi badan yang mungkin kalian senyaman mungkin itu. Jadi kalau mau tidur tuh benar-benar relax gak sih? Terus longgarkan pundak teman pro 2 biar gak tegang. Terus tarik napas, buang napasnya. Habis itu kayak lepas semuanya, kacamata. Misalnya yang pakai kacamata ya, soft lens dan lain sebagainya. Dan ini yang paling penting sih teman pro 2. Kalau misalnya kalian mau tidur nih, mau rebahan atau sambil dengerin Jen ya. Taruh HP kalian agak jauh ya, jauh dikit. Bukan jauh banget, jauh dikit, karena radiasinya sih teman pro 2 itu bahaya banget buat apa namanya? Ya, kesehatan kamu juga. Mumpung kita lagi sleep call ya. Jadi santai aja ya teman pro 2. Aku mau titip pesan nih buat teman-teman pro 2 yang lagi stres atau yang lagi mau tidur, apapun kesalahan teman pro 2 yang kalian lakukan hari ini atau omongan orang lain yang bikin sakit hati sepanjang hari ini, ya mari kita tinggalkan dulu sejenak. Karena kita tahu bahwa besok itu kita membuka lembaran baru, apa namanya, kegiatan baru gitu, aktivitas baru. Kalau misalnya hari ini teman pro 2 gagal, it's okay, no problem, karena besok kita bakal mencoba lagi dengan versi diri yang lebih baik dan lebih sabar. Ya kadang kita gak tahu ya, kita berhadapan dengan siapa aja gitu ya, kadang gak diduga tiba-tiba ada aja datang ya. Tapi ya, ya it's okay, karena kita kayak bahasanya ya toh hari ini sudah selesai, kita tunggu lagi lah besok. Apakah hari kalian makin baik, makin makin buruk atau gimana ya, kita kan nggak tahu. Karena kan kalau ngomongin soal waktu hari, karena waktu ini terus berjalan seperti arah jarum jam yang tidak bisa diputar kembali, kecuali teman pro 2 masuk ke isekai ya. Kalau ngomongin isekai, kenapa jadi ngomongin isekai ya? Ya biar lucu-lucu aja sih teman pro 2. Ya mungkin kita ngobrol lagi ya habis break ini. Jadi teman pro 2 tetap stay tune di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana nih teman pro 2 ya, karena kita bakal ngobrolin hal-hal yang mungkin teman pro 2 agak lebih berat lagi nih, tapi beratnya tetap masih ringan kok. Berat apa yang ringan? Okay, tetap stay tune di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal pasang lagu dari Koldiak dengan judul I Don't Mind ya. Mungkin ini lagunya cocok buat kamu sih yang misalnya lagi kepikiran sesuatu atau stres yang berlebih ini, kita mending ya gak usah pikirin. Walaupun susah ya untuk melepasnya.

0: hujannya deras banget. Jalanannya juga mulai licin nih.
1: Iya, kalau lagi nyetir jangan buru-buru, mending kurangi kecepatan.
0: Lah, kan biar makin cepat sampai rumah.
1: Justru karena hujan deras, jarak pandang berkurang dan ban lebih gampang kehilangan cengkeraman di jalan.
0: Oh, jadi rem mendadak juga bisa bikin bahaya ya?
1: Betul, makanya jaga jarak dengan kendaraan di depan, nyalakan lampu utama dan hindari ngebut.
0: Kalau hujannya makin lebat, sampai nggak kelihatan jalan?
1: Cari tempat yang aman untuk berhenti sementara. Jangan memaksakan lanjut kalau kondisi sudah membahayakan.
0: Siap, mending telat sampai beberapa menit daripada celaka di jalan.
1: Nah, itu dia, keselamatan selalu penting daripada kecepatan. Nah, teman Pro 2, saat hujan deras turun, kurangi kecepatan kendaraan, jaga jarak aman, nyalakan lampu utama, dan tetap fokus saat berkendara. Ingat, tujuan utama perjalanan bukan cepat sampai, tetapi selamat sampai tujuan.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nah. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang. Why are you lying?

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam. Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik yang paling bergengsi di Indonesia. Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Ajang ini terbuka untuk umum buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun. Inilah kesempatan emasmu untuk bersinar. Syarat dan ketentuan pendaftar yaitu WNI putra atau putri usia 16 sampai 25 tahun per 8 November 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau kartu mahasiswa. Memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang aktif. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, wajib follow akun Instagram di @bintangradio.id dan di @rri_palangkaraya, follow TikTok di @bintangradio_id, serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 Agustus hingga 30 Agustus tahun 2026. Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan MH Tamrin nomor 1, setiap hari kerja di hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palangkaraya.
1: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
2: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
1: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
2: Benar, aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
1: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka gak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
2: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
1: Karena masa depan gak datang sendiri, harus kita persiapkan.
2: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
3: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Hai teman berdua, masih sama Jenny ya di program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Ya tadi teman berdua, tadi kita udah ngobrol ini. Kalau misalnya ada masalah atau misalnya kamu berbuat salah sama orang atau orang yang tiba-tiba berbuat salah sama kamu, it's okay, karena kan besok itu kita memulai lembaran baru ya teman berdua. Tapi kalau ngomongin soal apa namanya, ada orang yang tiba-tiba kamu marahi atau misal orang yang memarahi kamu, pernah kepikiran gak sih kita buat curhat atau ngobrol sama teman dekat atau sahabat ataupun pasangan kamu gitu? Atau kamu pernah di posisi Jen yang apa ya, seumpamanya Jen itu tipe orang yang apa ya, apa-apa itu dipendam sendiri, jadi you don't have friend to talk gitu, kamu gak punya teman untuk bicara, jadi gak ada space untuk kamu dikasih kesempatan untuk berbicara sama teman ataupun ya sahabat kamu gitu. Jadi apa-apa itu harus dipendam gak sih teman pro 2 ya? Itulah kalau misalnya kamu adalah tipe orang yang misalnya gak enakan, takut orang yang dengerin cerita kamu jadi kepikiran juga. Jadi ya gimana ya, siapa yang salah juga bingung nih ya. Tapi di lain sisi, Jen juga pernah ngerasa seperti itu sih teman pro 2. Kalau misalnya apa-apa itu harus dipendam sendiri. Tapi itu gak bagus sih harusnya ya teman pro 2. Karena kita harusnya mengeluarkan itu, mengungkapkan apa yang misalnya kita pendam itu ke, ya kalau gak mau sama teman, ya minimal sama family lah ya, sama orang tua kamu gitu. Karena kan biasanya anak-anak, bukan anak-anak ya, kayak anak perempuan seusia Jen ini biasanya curhatnya sama orang tua ya, kebanding sama temen. Karena biasanya orang tua ini adalah apa ya, vibesnya itu beda ya sama temen, karena dia itu apa namanya, orang tua itu kadang bisa ngebantu kita nyelesain masalah dan langsung on point gitu. Kalau temen kan biasanya pasti bingung ya, kayak gimana ya, aduh aku nggak tahu gitu kan. Jadi kadang orang tua adalah hal yang memang hal yang tepat ya untuk misalnya kita curhat sama mereka teman pro 2. Jadi kangen nih Jen sama orang tua, apalagi sama papa dan mama ya. Aduh, kapan ya mereka kesini ya? Karena Jen adalah anak perantauan ya teman pro 2. Tapi sih rencananya papa Jen bakal kesini di bulan September ya, September atau November ya, lihat keadaan sih katanya. Kalau misalnya keadaan di sana udah bisa apa, agak reda atau nggak ada lagi hal yang perlu dilakukan, misalnya udah lepas semua ya, tinggal kesini. Ya paling nggak lama ya, Papa Jen di sini nggak bakal lama juga sih, paling ya sebulan gitu ya, karena juga kita lihat. Kenapa sih anak perempuan itu lebih dekat sama bapaknya atau ayahnya gitu? Ya karena apa ya? Karena lebih nyaman, satu karena papa itu adalah tipe orang yang benar-benar sayang sama anak perempuannya, ya nggak sih? Apalagi bapak-bapak yang misalnya lagi mengendarai mobil nih, lagi pulang, terus di sampingnya lagi ada anaknya nih, terus tiba-tiba keinget nih. Ngelihat anaknya, oh iya ini anakku, harus ku jaga sampai besar nanti. Ya begitulah anak perempuan biasanya agak dispesialkan ya teman berdua. Maupun kamu anak pertama, kedua, ketiga ataupun keberapapun itu, pasti kamu pasti disayang sama orang tua kamu, apalagi sama papa kamu. Karena papa kita itu adalah apa ya, bahasanya itu garda terdepan. Yang selalu care sama kita, ngelindungin kita di kala misalnya ada masalah yang menimpa kita. Aduh, keinget banget sama Papa Jen. Oke, ngomong-ngomong soal someone to talk ya, yang pasti ya teman pro 2, jangan sampai hal tersebut kamu pendem dan langsung mengarah ke negatif ya. You know lah, kalau misalnya mahasiswa tingkat akhir yang misalnya gak ada someone to talk, akhirnya memutuskan ini itu bahaya banget ya teman pro 2. Jangan sia-siakan kehidupan kalian. Ya mending cerita. Ya cerita sih penting ya, bukan cerita cinta ya teman pro 2. Cerita masalah kamu gitu. Kalau kamu gak mau terbuka, hal yang paling akhir banget ya, kalau gak ke orang tua ya ke psikolog. Biasanya kayak kita butuh orang gitu ya, yang memang mengerti keadaan kita gitu.
Ya begitulah namanya kehidupan ya teman Pro 2. Ada aja lika-liku yang benar-benar gak expect bakal datang nimpa kita gitu loh. Kayaknya Jen tiap hari ada masalah deh. Gak masalah luar ya, masalah pribadi. Tapi ya aku gak, apa Jen gak terlalu mikirin banget sih, karena Tuhan itu punya rencana yang luar biasa teman Pro 2. Kita gak tahu nih besok tiba-tiba ada uang 10M gak sih turun. Hujan uang gak mungkin sih, gak bakal ada kayak begitu. Ya sebenarnya ya kalau ngomongin soal apa namanya kehidupan ya, kehidupan ibaratnya seperti roda yang berputar gitu ya teman Pro 2. Jadi setiap ada masalah itu ya tetap berputar. Ya walaupun masalahnya itu-itu aja, dan memang ya pada akhirnya ya selesai, terus datang lagi masalah baru, ya it's okay. Mungkin itu adalah apa, bukan cobaan ya apa, ya cobaan sih namanya, cobaan yang memang Tuhan kasih ke kita. Kayak kita sanggup gak untuk apa namanya, untuk apa ya, bingung juga bahasanya kan. Kayak Tuhan ngasih kita cobaan untuk kayak, kamu kuat gak, kamu sanggup gak untuk menghadapi semua ini, dikala memang mungkin ya sekitar kita lagi tidak baik-baik aja ya teman Pro 2. Ya begitulah namanya juga manusia ya teman Pro 2. Manusia juga butuh orang ya, orang yang ya diajak untuk bersandar, cerita dan lain sebagainya nih teman Pro 2. Ya begitulah ya namanya juga hidup. Ya seperti jarum jam, tetap berjalan terus, gak bisa mundur. Pasti ada aja masalah yang ada. Oke teman Pro 2, ini juga waktunya kamu udah tidur gak sih harusnya teman Pro 2? Atau belum tidur nih, masih nungguin Jen ngomong? Iya sih teman Pro 2, kalau ngomongin gitu ya gak ada habisnya ya. Karena biasanya overthinking itu terus pasti melanda di pikiran kita. Kalau saran Jen sih berbenah dulu. Maksudnya berbenah tuh kayak kamu sendiri di kamar, terus habis itu berdoa. Kadang berdoa itu walaupun gak langsung 100% dikabulkan ya, ya, tapi intinya kamu sudah berbicara sama Tuhan. Jadi kayak bahasanya udah agak lega nih, walaupun gak lega 100% gak sih. Ya setidaknya kamu udah cerita sama Tuhan, dan besoknya lagi udah baik nih keadaannya. Jangan sih itu aja. Ya kalau gak berbenah, berdoa, di situ ya tidur, langsung tidur sih. Jangan scroll TikTok ya teman Pro 2. Atau misalnya teman Pro 2 apa namanya, kalau misalnya ingin meluapkan hal-hal yang memang bikin overthinking kamu berlebih itu dengan scroll TikTok atau nonton, itu lebih baik lagi. Ya scroll TikTok, sosial media dan lain sebagainya, ataupun nonton drama Cina ya yang lagi tren sekarang nih, tren anak muda banget. Oke deh teman Pro 2, Jen udah nemenin kamu di segmen Sleep Call nih. Karena nanti juga habis ini kamu juga bakal ditemenin sama Just Music yang bakal diputerin sama kami ya teman Pro 2. Jadi bakal musik terus nih yang bakal nemenin kamu tidur ya teman Pro 2. Atau misalnya teman Pro 2 yang masih di mobil nih, hati-hati di jalan ya. Walaupun sekarang apa namanya, sekarang udah sepi gak sih jalan, tapi gak tahu ya kalau misalnya di Bundaran Besar Palangkaraya masih ramai atau enggak nih teman Pro 2. Atau misalnya kamu lagi olahraga padel nih, biasanya jam-jam segini padel gak sih teman Pro 2, atau enggak badminton yang olahraga indoor. Ya tetap semangat ya teman Pro 2, karena ya dengan semangat kamu pasti apa namanya, menumbuhkan semangat baru di hari yang akan datang. Atau misalnya kamu masih belum bisa nih move on sama apa overthinking kamu, wah it's okay. Kalau misalnya saran Jen tadi gak bisa, bukan gak bisa ya, gak mujarab lah biasanya. Coba kamu apa namanya, tarik nafas, buang nafas, tutup mata, atau mau dengerin musik juga boleh. Itu kadang bisa bikin pikiran kamu agak lebih relax dan tenang ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, Jen gak lama-lama lagi nih ngomong ya, karena udah banyak banget nih ngomong. Oke buat teman Pro 2 di luar sana, tetap apa namanya, semangat, tetap jaga kesehatan di kala Palangkaraya yang sedang dilanda karhutla dan lain sebagainya. Terus jaga makanan kamu ya teman Pro 2, jaga makanan minuman, semoga tetap sehat dan bisa apa namanya, menjalani hari esok ya dengan baik. Walaupun besok udah weekend nih,
biasanya jalan-jalan gak sih teman Pro 2? Oke deh teman Pro 2, itu aja yang bisa Jen sampaikan di segmen Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Oke teman Pro 2, jangan lupa berdoa ya, dimanapun kamu berada tetap panjatkan doa yang banyak dimanapun itu. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, Jen bakal muterin lagu dari apa nih, dari Jonas Brothers dengan judul What a Man Gotta Do. Semoga lagu ini bisa membuat teman Pro 2 agak jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, tetap stay tune terus di 9.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar? Tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

0: 9,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di Jaga Malam ya sama Jen yang akan menemani kamu sampai pukul 12. Jadi teman Pro 2, sekarang sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana kita akan masuk ke program Jazz Music yang akan menemani kamu sebelum tidur ya teman Pro 2. Jadi Jen juga sekaligus pamit undur diri juga ya. Tapi nanti kita bakal ketemu lagi di pukul 23:56-57 ya teman-teman berdua. Tapi Jen pamit undur diri dulu untuk di program ini, karena nanti kita bakal dengerin jazz music yang sudah disediakan ya teman-teman berdua. Jadi tetap stay tune di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi nanti juga kita bakal ketemu di esok hari di frekuensi yang sama juga ya, dan di jam yang sama nih sama Jen. Jadi tetap banget stay tune ya di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Esensi buku dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Buku Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah, adalah buku yang inspiratif yang mengungkapkan cara menarik rezeki dan keberkahan dalam hidup melalui pendekatan spiritual dan juga pengembangan diri. Buku ini didasarkan pada konsep bahwa rezeki tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga melibatkan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Nasrullah mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bisa diperoleh dengan cara-cara yang baik, dan semuanya berawal dari hati serta niat yang tulus untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nasrullah memperkenalkan konsep magnet rezeki, yaitu kekuatan yang bisa menarik rezeki melalui sikap positif, ibadah, dan amal kebaikan. Ia menyampaikan bahwa dengan kebersihan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, dan egois, seseorang akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Tuhan. Nasrullah mengajarkan bahwa bersyukur, berpikir positif, dan berbuat baik adalah langkah awal untuk menjadi magnet yang menarik keberuntungan dan rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menguraikan berbagai langkah praktis untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti memperbaiki hubungan dengan sesama, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki pola pikir tentang rezeki. Nasrullah menjelaskan bahwa salah satu kunci untuk menjadi magnet rezeki adalah dengan memperbaiki hubungan spiritual dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Rezeki yang berkah akan lebih mudah datang jika seseorang benar-benar ikhlas dalam berdoa dan yakin bahwa segala sesuatu telah diatur dengan baik oleh Tuhan. Selain itu, Nasrullah mengingatkan pembaca bahwa memberi adalah cara yang efektif untuk menarik rezeki. Dalam buku ini, ia mendorong pembaca untuk berbagi rezeki, baik dalam bentuk materi maupun tenaga dan waktu. Ia menegaskan bahwa ketika seseorang memberi dengan tulus, rezeki tersebut akan kembali dalam bentuk yang lebih baik. Hal ini juga memperkuat konsep bahwa kehidupan yang penuh berkat datang dari niat tulus untuk menolong orang lain. Secara keseluruhan, Rahasia Magnet Rezeki mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bukanlah suatu yang semata-mata dikejar, melainkan ditarik melalui sikap baik, ketulusan, dan kedekatan dengan Tuhan. Buku ini menggabungkan nilai-nilai spiritual dan juga pengembangan diri untuk membentuk pola pikir yang positif dan produktif dalam mencari rezeki. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga berbagai contoh nyata, Nasrullah sang penulis memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan meraih keberkahan rezeki dari berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Bersama saya Supriyani, sampai jumpa.

0: Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

buku dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne adalah buku paling terpopuler yang berisikan tentang rahasia kekuatan pikiran dan keajaiban untuk mewujudkan impian dalam kehidupan nyata. Mungkin untuk sebagian yang pernah membacanya, nama Rhonda Byrne sudah tidak asing lagi, terutama dengan buku ini. Buku The Secret sendiri mengulas detail mengenai hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction, yaitu mengenai apa yang kita pikirkan dapat menarik segala sesuatu sesuai apa yang ada dalam benak kita ke dalam kehidupan nyata. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik bekerja dengan cara menerima pikiran yang dominan atau berfokus secara terus-menerus yang dipelihara dalam benak, entah itu berisikan pikiran positif maupun negatif. Dalam pikiran yang kita fokuskan tersebut akan dipantulkan kembali kepada kita, sehingga akan kembali dalam bentuk yang nyata. Hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan hasil dari fokus pikiran yang secara terus-menerus mendominasi dalam otak di masa lalu. Sehingga pikiran itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran agar pikiran hanya didominasi dengan isi yang positif saja. Buku The Secret karya Rhonda Byrne ini telah dirilis sejak tahun 2006 lalu dan menjadi salah satu buku bestseller dan terpopuler yang sebelumnya diinspirasi oleh film yang berjudul The Secret. Buku The Secret telah laku terjual hingga 21 juta salinan dan telah diterjemahkan dalam 44 bahasa karena memiliki isi yang sangat menarik namun mengundang banyak kontroversi hingga diparodikan dalam program di beberapa TV. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang 3 hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan impian, yakni meminta, percaya, lalu menerima. Selain itu, disertai dengan perasaan syukur dan juga visualisasi menjadi 2 proses yang paling rahasia dan paling kuat untuk membantu satu keinginan agar dapat terwujud. Hal ini menegaskan bahwa bersyukur dapat mengangkat frekuensi yang lebih tinggi jika kita percaya keinginan tersebut akan tercapai. Intinya, dalam buku The Secret ini menjelaskan betapa besarnya kekuatan pikiran untuk menarik apa saja yang kita inginkan dengan didasari rasa percaya, rasa syukur, serta usaha yang keras untuk mewujudkannya. Yang paling mendasari hadirnya buku The Secret yang mengulas tentang rahasia kekuatan pikiran ini adalah prinsip dari film maupun buku bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam yang disebut hukum tarik-menarik dan dipercaya dapat bekerja secara nyata sebagai pengalaman, situasi, peristiwa, dan orang-orang dari pikiran serta perasaannya. Untuk itu, berpikir dengan positif diklaim dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik seperti kekayaan meningkat, mendatangkan kebahagiaan hingga kesehatan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne bersama saya Supriyani. Sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Jumat 8 Agustus tahun 2026, saya Jane Catherine Paulina mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 Teman Terbaik Kamu mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, teman Pro2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Sabtu 8 Agustus tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

Yo, selamat pagi Palangkaraya. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar pagi ini? Semoga semangatnya udah penuh 100% ya buat ngejalanin hari Sabtu ini. Seneng banget nih. Jam 5 pagi ini Dewa udah hadir buat temenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti pukul 10 ya. Nah, biar pagi kamu makin fresh nih, sampai jam 6 nanti Dewa bakal kasih kamu just music nih. Satu jam penuh musik tanpa ada jeda buat nemenin kamu yang lagi siap-siap mandi, sarapan, atau mungkin lagi siap-siap mau berangkat kerja atau ke sekolah. Terus jangan kemana-mana, karena nanti di jam 6 sampai jam 9 kita juga bakal lanjut di segmen info dan musik nih. Dewa bakal bawain update-update berita terbaru dan pastinya info ramalan cuaca buat wilayah Palangkaraya hari ini. Biar agenda Sabtu kamu makin terencana dan gak salah kostum ya. Tetap bareng Dewa di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tapi sebelum kita gaspol bareng lagu-lagu keren nih, ada baiknya kita isi hati dan pikiran kita dulu nih supaya lebih tenang dan positif. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan pagi.

Yang kedua, Yesus mengajarkan tentang ini, perumpamaan menggunakan biji sesawi. Markus 4 ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil, katakan paling kecil, daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. It does not matter if you start small. Firman Tuhan ini keren banget. Gak masalah kalau Anda memulainya dari kecil. Jangan pernah menyepelekan, memandang rendah dirimu dengan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini. Jangan pernah memandang rendah usaha kecil yang orang tuamu percayakan pada kamu hari ini. Jangan pernah memandang rendah kepercayaan kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Karena sebenarnya Tuhan itu senang melatih kita dan menguji hati kita justru lewat perkara-perkara kecil. Tahukah Anda bahwa sangat mudah bagi Tuhan untuk mengangkat hidup kita? Katakan amin. Sangat mudah bagi Tuhan untuk mempromosikan kita, memberkati kita, berlimpah-limpah, mudah. Tapi Tuhan itu melatih kita dari hal-hal kecil. Supaya apa? Supaya kita terlatih mengerjakan yang lebih besar. Kemudian hati kita diuji, siapkah kita ketika kita diberkati. Dalam Matius 25, ketika perumpamaan tentang talenta, ada hamba-hamba tiga yang dipercayakan talenta, ada yang dipercayakan lima, dua, dan satu. Menarik sekali bagaimana tuannya itu memuji mereka, bukan dari jumlahnya. Wah hebat, yang dari lima jadi sepuluh dipuji dengan lebih mantap gitu. Wih keren, kamu hebat, kamu cerdas, kamu bisa perbanyak jadi sepuluh, wah keren. Bukan itu. Enggak, tuannya sama sekali enggak bahas angka. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yesus kasih perumpamaan ini. Jadi bukan seberapa banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini, tapi yang Tuhan akan uji adalah apakah kita setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Saya tuh sangat bersyukur bahwa Tuhan itu mengizinkan saya memulai tangan pengharapan itu dari kecil. Tuhan mengizinkan bukan dari kelimpahan saya membangun pelayanan saya, tapi dari mujizat dan mengandalkan Tuhan, dari iman. Saya ingat satu hari waktu saya sudah tinggal di Bandung, saya pernah khotbah sebelumnya Januari 2006, ketika Tuhan panggil saya waktu kami sedang liburan di Indonesia untuk saya menyelamatkan generasi. Lalu kemudian kami menetapkan hati tinggal di Indonesia. Lalu Juni 2006 kami pindah ke Bandung. Suami saya dapat kerjaan di sana. Nah, saat suami saya sedang kerja di Bandung membantu sebuah gereja, tapi yang gaji pengusaha, saya fokus ngurus anak di rumah. Chloe dan Zoe waktu itu masih kecil. Juni itu mereka baru berusia sekitar 8-9 bulan. Nah, jujur, pendapatan dari pengusaha itu gak terlalu besar. Anda tahulah punya anak di Indonesia, punya baby kembar dua, biayanya mahal gak? Mahal sekali, belum bensin, belum makan, belum gaji pembantu. Karena saya harus ngurus anak dua, saya gak bisa ngurus rumah. Mama saya kasih kami neni dua, neni-nenian. Saya dari pembantu rumah tangga dijadikan pengasuh. Jadi saya gak pakai pembantu lagi, mereka yang bantu saya ngurus anak sama ngurus rumah. Nah, himpitan-himpitan hidup cukup dahsyat. Apalagi dari penghasilan suami saya itu, saya masih tabur lagi buat orang susah di Bandung sekitar 30%. Jadi sisa sedikit sekali yang kami miliki sebenarnya. Satu hari saya ingat saya lagi nyetir mobil yang dipinjamkan pengusaha itu. Di tikungan Dago Pakar itu saya ngomong gini sama Tuhan, saking sesaknya gitu loh. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan tuh mau memberkati aku? Aku kesel gitu loh, kenapa harus hidup pas-pasan kayak gini menghidupi panggilan Tuhan gitu.
Kenapa harus ngerem-ngerem, tau gak? Uang sayur aja seminggu tuh kita makan cuma 250 ribu per minggu. Bayangin, irit banget. Saya beli ikan tongkol cuma 10 ribu satu. Ayam pejantan unbelievable bisa ada yang harganya 10 ribu, you know? Saya juga bingung Indonesia nih, ayam apa itu? Tapi luar biasa, kita survive di Bandung itu. Nah, saya ingat banget saya ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan mau memberkati aku? Kita mulai tangan pengharapan itu kan, kita gak kepikiran bikin yayasan gitu loh. Saya cuma lihat anak-anak itu susah dan saya mau bantu mereka. Dari kecil, dari 5 anak itu. Di tengah kesusahan saya, di tengah pergumulan hidup, Tuhan ngomong gini, aku yang tahu hatimu. Aku Tuhan yang tahu hatimu. Mungkin ada Anda yang seperti saya hari ini. Anda udah sesak dengan hidupmu. Kayaknya hidup gini-gini aja. Usaha segini-segini aja. Beban besar, tanggungan banyak, tapi penghasilan gitu-gitu aja. Maybe Anda juga udah capek dengan hidupmu. Saya kasih tahu. Mari setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

0: juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat.

0: Biro Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa

Indonesia adalah negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar membeli nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Pak De kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De.

0: menghadapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Vobro 2 pukul 6, 8 Agustus tahun 2026. Kita awali dari informasi dari Kanca Sepak Bola, di mana perjuangan timnas Garuda harus tertahan usai bermain imbang dengan skor akhir 1-1 berhadapan dengan Singapura. Pertandingan sengit ini menyajikan pertarungan ketat di mana skuad Garuda harus puas berbagi angka. Beralih ke industri musik tanah air, band papan atas The Massive bersiap menggelar di panggung internasional lewat tur Asia mereka. Taiwan dipastikan bakal menjadi kota perdana yang dihampiri oleh Rian dan kawan-kawan untuk menyapa para penggemar di mancanegara. Info terakhir dari kancah K-pop global, The Black Label resmi mengkonfirmasi bahwa Rose dipastikan bakal hadir bergabung dalam perayaan momen spesial 10 tahun debut Blackpink. Kepastian ini tentu disambut gembira oleh para Blink di seluruh dunia yang sudah tak sabar menyaksikan momen kebersamaan mereka kembali. Sekian info Pro 2 pukul 6, 8 Agustus tahun 2026.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan, yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu nih. Selamat pagi ya teman Pro 2, senang banget nih rasanya bisa menyapa kalian di akhir pekan ini ya tentunya. Buat kalian yang baru aja bangun tidur, lagi santai menikmati cangkir kopi, atau mungkin udah bersiap untuk beraktivitas di luar ruangan nih, ada update cuaca pagi ini untuk Palangkaraya dan sekitarnya. Jadi suhu menunjukkan di angka 25 derajat ya, dengan kondisi langit yang berawan. Kelembaban udara cukup terasa di angka 82% dengan kecepatan angin 3,8 km per jam ke arah tenggara nih. Jadi serta jarak pandang di bawah 9 km ya. Untuk rentan hari ini suhu diperkirakan akan bergerak dari 25 derajat sampai ke 34 derajat dengan tingkat kelembaban berkisar antara 38% sampai 80%. Jadi tetap jaga kondisi tubuh dan siapkan perlengkapan yang pas kalau kalian punya rencana aktivitas di luar rumah hari ini. Okay? Kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada No I'm a Diplomat dari Reality Club. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produk RRI di Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman produk, tentunya bareng Dewa di sini ya. Buat teman produk nih, pecinta K-pop khususnya Blink di luar sana, ada kabar yang pastinya bikin hari kalian jauh lebih ceria ya. Jadi setelah sempat ramai di berbagai spekulasi di kalangan penggemar, akhirnya muncul kepastian yang melegakan hati nih. YG Entertainment secara resmi mengkonfirmasi bahwa Blackpink akan tampil dengan formasi lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut mereka yang dikelar di Seoul hari ini 8 Agustus tahun 2026 ya. Jadi YG Entertainment memastikan kehadiran seluruh anggota nih, dari Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa ya. Setelah melakukan koordinasi intensif dengan agensi yang menaungi masing-masing personel, kepastian ini sekaligus memupus rumor sebelumnya yang sempat menyebutkan beberapa anggota mungkin absen karena bentrok jadwal nih. Dalam rangkaian perayaan satu dekade ini, Blackpink dijadwalkan akan menggelar acara spesial meet and greet eksklusif bersama 40 penggemar yang beruntung nih. Jadi pastinya momen 10 tahun berkarya ini bakal jadi perayaan yang sangat berkesan ya dari para Blackpink dan penggemarnya setianya tentunya. Itu dia info untuk pagi hari ini. Langsung saja kita ke, kalau produa sih, teman produa nih, banyak nggak sih yang Blackpink bling-bling di sini ya? Gimana nih dengar kabar dari Blackpink yang full tim hari ini nih? Apa mungkin malah teman produa ada yang udah ke Seoul buat ikut meet and greet-nya ini? Jadi langsung lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada The Avertus featuring Nadine Amiza dengan Makhluk Cahaya. Check it out.

Hai teman pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100.000-an semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

Perdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman Perdua, dan masih di Sepadat tentunya. Selamat pagi teman Perdua ya. Jadi buat teman Perdua nih, pecinta drakor nih yang selalu update sama tontonan-tontonan seru buat nemenin akhir pekan ya. Ada rekomendasi drakor baru wajib banget masuk watchlist kalian. Serial drakor terbaru berjudul Our Sticky Love kini resmi tayang dan bisa disaksikan di platform streaming Netflix ya. Drama ini menghadirkan alur cerita yang segar, manis sekaligus penuh dinamika hubungan anak muda yang dijamin bikin kalian gemes sendiri pas nonton nih. Jadi perpaduan karakter yang kuat dan konflik percintaan yang relate bikin Our Sticky Love sangat pas nih buat jadi teman santai kalian hari ini ya, akhir pekan ini. Jadi itu dia. Lanjut ke lagu selanjutnya nih, ada Liodra dengan Pura-Pura. Check it out.

0: mikir gak sih kalau pembangunan Indonesia itu justru dimulai dari desa?
1: Iya, yang kamu bilang benar banget. Desa adalah fondasi utama. Ketika desa maju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, maka dampaknya akan terasa sampai ke kota.
0: Gak cuman itu loh, program pemberdayaan masyarakat UMKM lokal hingga penguatan potensi wisata desa itu jadi langkah yang nyata buat menciptakan kemandirian.
1: Wah, setuju banget. Jadi, membangun dari desa bukan sekedar slogan ya, tapi strategi penting untuk pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka

Produara di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ada kabar keren nih, sekaligus inspiratif banget ya, dari musik tanah air tentunya. Jadi, musikus hits Hilarius Daru Indrajaya atau lebih dikenal sebagai Darboy Gang ya, baru aja menghadirkan konsep yang sangat spesial dalam menggarap ulang lagu populernya yang dirilis pertama kali di tahun 2019, yaitu Wong Sepele. Dalam versi terbaru single dan musik video garapan Mabes Balker ini, Darboy Gang menggandeng penyanyi tunanetra berbakat asal Yogyakarta yaitu Fauzi Haidi ya sebagai kolaborator utama. Kolaborasi ini gak cuma menyuguhkan karya seni yang menyentuh hati, tetapi juga membawa misi mulia yang didukung penuh oleh Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf. Lewat dukungan ini, karya seni diarahkan tidak hanya menjadi media ekspresi semata, melainkan juga untuk monetisasi digital guna memperluas peluang ekonomi para pelaku industri nih. Jadi kreatif, jadi semua yang terlibat tuh diberdayakan gitu. Jadi mungkin langsung aja ya, kalau kalian penasaran, ini dia Darboy Gang dengan Wong Sepele. Check it out.